di Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: 5,1 FM, sahabat budaya, masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kia Raha. Torang akan update, sahabat budaya, situasi terkini di lapangan Ngaralamo Soasio Ternate. Ya, hari ini insya Allah akan dilaksanakan upacara bendera memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, ada Torang Pe Tamang-Tamang di sana, ada kakak Fajar, ada kakak Ato, ada kakak Tasnim, ada kakak Sri juga di sana di lapangan Ngaralamo Soasio Ternate. Torang update dulu di sana, kakak Tasnim. Halo.
1: Ya. Ya, terima.
0: Iya, gue dipias aja tong kage. Oke, Tasnim, bagaimana kondisi terkini di lapangan Ngaralamo Soasio Ternate jelang peringatan detik-detik proklamasi?
1: Ya, baik sahabat budaya dan juga Kariba, saat ini peserta upacara sudah siap standby di tempat masing-masing. Sementara lagi menunggu datangnya Wali Kota Ternate untuk nantinya bertindak sebagai inspektur upacara. Sementara masih menunggu wali kota untuk tiba di lokasi upacara. Dan semua persiapan sudah siap 100%.
0: Mm-hmm. Baik.
1: Untuk bendera pasti beraka juga.
0: Oke, Tasnim?
1: Dan pastinya untuk, ya?
0: Ya, bagaimana euforia masyarakat yang mungkin ingin menyaksikan langsung peringatan detik-detik proklamasi di Kota Ternate? Apakah sudah membludak ataukah memang yang hadir di sana cuma terlihat tamu undangan?
1: Ya, baik, Karima, sebagaimana terlihat di sini, ya, di setoran lapangan sekolah sudah dipadati masyarakat. Di hampir terlihat celah yang di mana masyarakat juga sudah banyak, dan di lapangan ini di masyarakat sudah banyak menyaksikan, dan juga ya di terdengar suara sudah ada persiapan nantinya menyambut Wali Kota Ternate untuk tiba di lokasi acara.
0: Baik, Tasni, mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat budaya ini terkait dengan pengaturan lalu lintas, ya. Jangan sampai nanti ada sahabat budaya yang mau ke utara ataupun ke selatan tapi lewat lapangan Salero ke lapangan Soasio, ternyata padat nih. Di sana padat tidak kendaraannya? Atau mungkin ada jalan yang ditutup?
1: Sudah. Ya, ini juga ada sudah ada polisi lalu lintas yang mengatur lalu lintas di jalan raya. Ya, untuk penutupan jalannya di depan Kadaton Kesultanan Ternate saja, Karima.
0: Oke.
1: Dan jadi di sampingnya RRI Ternate juga sementara ditutup, ya.
0: Iya. Oke, karena memang untuk
1: jadi masyarakat juga bisa menggunakan jalur lain.
0: Tapi untuk di jalan seputaran Tapak 3 ya, itu masih Karima dibuka, Tasnim. Halo, Tasnim.
1: Untuk jalur yang menuju, ya, jalur yang menuju ke Bandara Kananga juga ya masih dibuka, Karima.
0: Okay.
1: Yang ditutup ini hanya di seputaran lampu lalu lintas.
0: Oke, di traffic light itu ya yang ditutup, ya?
1: Ya, traffic light.
0: Oke, siap. Tapi kalau di jalan seputaran Bandara Kananga mungkin ya terlihat agak.
1: Ya, dan memang sementara ini juga jaringan kurang bersahabat, ya.
0: Iya, benar sekali. Dari tadi agak putus-putus ya suaranya, ya. Oke, terima kasih kakak Tasnim laporannya. Selamat kembali bertugas.
1: Ya.
0: Baik, sahabat budaya, laporan singkat dari Tasnim Nirwan ya, langsung dari lapangan Ngaralamo Soasio Ternate. Saat ini upacara peringatan detik-detik proklamasi sesaat lagi akan dilaksanakan ya, masih menunggu kedatangan wali kota Ternate yang akan bertindak sebagai pembina upacara ya. Oke, sahabat budaya, tolong masih hadirkan persembahan lagu-lagu spesial Hari Kemerdekaan. Pastikan monitor terus mendengar patorang di 95,1 FM Suara Budaya Kieraha.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Saya Wali Kota Ternate, Dr. Haji Muhammad Tauhid Sulaiman MSI, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini sebagai semangat untuk terus memperkuat persatuan, meningkatkan kepedulian, serta bersama-sama membangun Kota Ternate yang mandiri dan berkeadilan. Dengan semangat Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari kita terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Jayalah selalu negeriku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: Ternate, di mana ada Sofian dan juga Opi, reporter kami.
1: Langkah tegap maju.

0: Paskibraka adalah akronim dari pasukan pengibar bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang...
1: Sahabat Budaya masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate, dan Torang akan kembali update situasi terkini di lapangan Ngaralamo Soasio Ternate detik-detik peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Ada Kakak Tasnim bersama Torang. Tasnim.
2: Ya, baik Karima dan juga Sahabat Budaya. Saat ini para petugas upacara sudah memasuki lapangan upacara, di mana persiapan upacara nantinya akan segera dilaksanakan. Dan yang bertugas sebagai inspektur upacara, di mana Wali Kota Ternate Dr. Haji M. Tauhid Soleman MSI yang akan bertugas sebagai inspektur upacara, dan pembaca naskah proklamasi adalah Ketua DPRD Kota Ternate Ruski IMST, dan yang nantinya akan membacakan doa adalah Kasih Bimas Islam Kemenag Kota Ternate Haji Lukman Hatari. Dan tentunya untuk perwira upacara yang bertugas nantinya ada Mayor Infantri Joko Sairanto, tanggal lahir Angganjuk 31 Desember 1968, jabatan sebagai Pasipers Kodim 1501 Ternate, pendidikan militer secapa tahun 2000. Dan untuk komandan upacara nantinya yaitu Kapten Infantri Abdul Haji Talauhu. Ya. Tempat dan tanggal lahir Pelau 8 Desember 1970, jabatan dan Ramil 1501 Ternate, pendidikan militer secapa regional tahun 2011. Ya, dan nantinya yang akan bertugas sebagai pengait bendera Karima, di mana ada Muhammad Aksa Marsauli, tempat tanggal lahir Ternate 6 November 2009, asal Sekolah SMA Negeri 1 Kota Ternate. Nama orang tua, ayah Dr. Rijal Marsauli, S.A.M.M., Ibu Hasmiati Hasanuddin, S.A.M.M., pekerjaan orang tua, ayah pegawai negeri sipil, ibu pegawai negeri sipil. Dan yang menjadi pembentang bendera, Faki Putra Mahli, tanggal lahir Ternate 6 April 2010, asal Sekolah SMA Negeri 8 Kota Ternate. Di mana nama orang tua, ayah Rustam Panjab Mahli, S.Pd., ibu Sarli Narolita Arif. Ya.
1: Baik.
2: Itu yang nantinya untuk pembawa baki sendiri Karima ada Yasmin dari SMA Negeri 8 Kota Ternate.
1: Baik, terima kasih.
2: Ya, itu saja yang bisa dilaporkan. Saya Taslim melaporkan dari lapangan Ngaralamo Ternate.
1: Baik, syukur dofu-dofu Tasnim laporannya di Pro 4 RRI Ternate. Sahabat Budaya, saatnya Torang bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate untuk mengikuti siaran langsung upacara detik-detik proklamasi HUT ke-81 Republik Indonesia yang dilaksanakan di Kota Ternate, langsung dari lapangan Ngaralamo Soasio Ternate.

Baik pendengar, terima kasih tetap bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate. Saat ini pendengar, rombongan dari Wali Kota Ternate akan menjadi komandan upacara dalam detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia untuk 3 Kota Ternate bersama dengan Bapak Wakil dan juga Sekda serta beberapa unsur pimpinan ya wilayah Kota Ternate sudah berada di lokasi upacara. Baru saja tiba ya di Jalan Sultan Hairun, terpantau dari lokasi kantor kami ya. Nampak terlihat para pejabat Kota Ternate, Forkompinda sudah berada di lokasi upacara ya. Oke. Baiklah, kami masih menantikan untuk dapat menyiarkan secara langsung jalannya detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari lapangan Ngaralamo Ternate.

pour, écoutez,

Upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun

وفي نعمة ويقاس مسجدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله سبحانه يا ما فعلت لنا كل التصميم فعل رحمة توفيق هداية سرطة كرنيان. Pada hari ini kami dapat menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dalam keadaan sehat, aman dan penuh rasa syukur. Ya Allah Tuhan yang Maha Mulia, di hari yang bersejarah ini kami mengenang perjuangan para pahlawan bangsa yang telah mengorbankan jiwa, raga, dan segala yang mereka miliki demi tegaknya kemerdekaan Indonesia. Terimalah amal bakti mereka, tempatkan mereka di sisimu sesuai dengan kemuliaan yang engkau janjikan, dan jadikan kenangan perjuangan mereka sebagai inspirasi bagi kami untuk terus mengisi kemerdekaan dengan karya, pengabdian, dan persatuan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Engkaulah sumber segala kekuatan. Cukupkan tegak kami, menjaga keutuhan negara Republik Indonesia, mempererat persatuan dalam keberagaman, serta memperkuat semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa. Bukan negeri kami dari segala bentuk perpecahan, permusuhan, bencana, konflik, dan segala hal yang dapat mengganggu persatuan, kedamaian, serta ketentraman bangsa. Ya Allah Tuhan yang Maha Pemurah, anugerahkanlah keberkahan kepada negeri kami. Jadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dalam menentukan masa depannya, adil dan memberikan kesempatan dan perlindungan bagi seluruh rakyat, bersama dengan kesejahteraan yang dirasakan secara merata. Berikan kemudahan dalam setiap pembangunan, kemajuan, ilmu pengetahuan, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, serta kemajuan ekonomi yang membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya Allah Tuhan yang Maha Penolong, di hari kemerdekaan yang semuanya, mengucap rahmat untuk saudara-saudara kami di Nusa Tenggara, Sumatera Utara, dan Sulawesi Tengah yang dilanda bencana. Muliakan mereka yang wafat, sembuhkan mereka yang terluka dengan sakit tiada pada, kuatkan hati, pulihkan jiwa, serta limpahkan rezeki agar mereka kembali sejahtera. Hapus duka nistapa dan terbitkan harapan agar dalam ketabahan mereka kembali bangkit dengan tenang. Satukan langkah kami untuk saling peduli dan mengulurkan empati, meringankan beban sesama yang membutuhkan dengan ketulusan hati. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, kami hamba-hambamu yang lemah, banyak dosa dan kesalahan ya Allah, banyak kesalahan dan kehilapan, ampunilah semua dosa kami, dosa para pemimpin kami, dosa guru-guru kami, dosa kedua orang tua kami, terutus para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Allahumma ya Allah yang Maha Mengabulkan doa, kabulkanlah doa dan harapan kami. Limpahkan rahmat, perlindungan dan kedamaian bangsa Indonesia. Ketikan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini
el momento una propuesta está mucho también lo inicia y ando a hablar a mí del Mahmur de mí terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang maju sejahtera serta engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Menghormatkan kepada Samudra Putih, itu diri oleh Komandan Upacara.

dari Barat, Tanah Putih, telah dilaksanakan laporan selesai.

0: Balai Bendahara itulah anggota Paskibraka yang berusaha menyebarkan bendera merah putih pada peringatan detik-detik proklamasi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Dan pendengar, untuk kami anggota Paskibraka beserta pasukan yang tergabung dari TNI Polri sudah bersiap-siap untuk meninggalkan lapangan di pacar. Dan saat ini pendengar, antusias dari masyarakat saat menyaksikan jalannya sukses pengibaran bendera pada pelaksanaan ke-21 Negara Republik Indonesia tahun 2026 yang sukses dijalankan oleh adik-adik pasukan pengibaran bendera Kota Ternate. Dan peringat untuk saat ini sudah hanya para masyarakat dekat masih terus menantikan menyaksikan secara langsung pelaksanaan upacara pengibaran bendera merah putih dan saat ini untuk 4 personil yang tergabung dari TNI Polri sudah menuju ke lokasi tiang bendera untuk menjaga bendera merah putih yang baru saja dikibarkan oleh masih berada Kota Ternate saat ini. Dan terakhir masih berlangsung untuk upacara saat ini, para tamu dengan masih berdiri.
1: Hadirin silakan duduk kembali. Baik.
0: Kita instruksi dari MC untuk para tamu dengan yang saat ini sudah
1: dilakukan.
0: Ya, baik pendengar. Pasukan di kita ikuti lanjutan untuk pelaksanaan upacara pengibaran bendera.

Good luck today. Good luck.

Thank you.

0: silakan laporan selesai.
1: Terima kasih. Ubarkan.
0: Ubarkan.
2: Panjang

0: estaban pachucas. ¿Me paro?
1: Inspector, ¿cómo está?
0: ¿Hormas?

0: Upacara selesai. Inspektur upacara meninggalkan lapangan upacara.
1: Baik, pendengar. Laporan kepada Inspektur Upacara yang baru saja disampaikan langsung oleh pemimpin upacara, tanda bahwa upacara pengibaran bendera detik-detik proklamasi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia telah selesai. Dapat kami gambarkan di sini Inspektur Upacara Bapak Wali Kota Ternate Empang Sulaiman menuju ke peserta upacara di tengah lapangan untuk memberikan apresiasi kepada pemimpin upacara yang menjadi pemimpin dalam pelaksanaan pengibaran bendera detik-detik proklamasi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini pendengar, Inspektur Upacara Bapak Wali Kota Ternate Empang Sulaiman telah kembali menuju ke tempat semula. Saat ini pendengar, setelah pelaksanaan upacara pengibaran bendera, ini nantinya ada dua kegiatan yang juga menjadi rangkaian pada pelaksanaan hari upacara bendera 17 Agustus di pagi hari ini, mana ada dua kegiatan, yaitu dari marching band dan juga tarian kolosal dari Sanggar Kirana Art yang sudah
0: pasukan diistirahatkan. Siap-siap komandan pasukan tanpa penghormatan dapat menyesuaikan kegiatan selanjutnya. Kerjakan.
1: Dan pendengar, pelaksanaan upacara bendera detik-detik proklamasi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Kota Ternate telah selesai dilaksanakan dengan sukses, berjalan dengan lancar, mendapat antusias masyarakat dari berbagai kalangan. Dan saat ini pendengar, atas nama kerabat kerja yang bertugas langsung dari lapangan Ngara Lamo Sulawesi Ternate, saya Novianti Parasabesi dan rekan Sofian Tugubu beserta tim dari teknik Hasnur Ijar dan juga Nahar Kahar Ratnon, ada juga dari tim siaran Helda Kamarula, Ferdino Sali dan juga Rahmat Ramalan mengucapkan terima kasih langsung dari lapangan Ngaramo Sosio Ternate dan juga ketua tim pemerintahan Radio Republik Indonesia bersama kepala LPP RRI Ternate Bapak Agus Rusmin Nuryadi menyampaikan terima kasih kembali ke studio.
2: Ragam tradisi Nusantara.

Sahabat Budaya, demikian tadi telah torang ikuti siaran langsung peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-81 tahun 2026 yang dilaksanakan pemerintah Kota Ternate. Dan nanti pada pukul 11 torang juga masih akan kembali menyiarkan siaran langsung peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dari Jakarta. Pastikan sahabat budaya terus badengar patorang di Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha.

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat, bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi.

95,1 FM Sahabat Budaya. Terima kasih Uni masih badengar empat orang di Pro 4 RRI Ternate. Dan saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Sahabat Budaya. Di Kiera Siang nanti ada Kakak Tasnim yang akan bertemang Sahabat Budaya sampai nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan kini saatnya turun bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate mengikuti siaran langsung upacara peringatan detik-detik kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia yang disiarkan dari Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Bersama saya Safira Safitri kembali hadir menjumpai Anda di Ternate siang hari ini hingga sore nanti pendengar pukul 18 waktu Indonesia Timur. Mendengar tepat hari ini tanggal 17 Agustus kita kembali memperingati hari bersejarah bagi bangsa Indonesia, hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. 81 tahun Indonesia merdeka menjadi momentum bagi kita untuk terus menjaga persatuan, memperkuat semangat gotong royong, dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Tentunya dari Ternate sampai ke berbagai penjuru Nusantara, pendengar, semangat kemerdekaan tentu terus berkobar di hati kita semuanya. Pendengar di siang hari yang penuh semangat ini ya, tetap bersama kami tentunya untuk menikmati beragam informasi dan juga lagu-lagu spesial tanggal 17 Agustus untuk Anda ya pendengar. Dan tadi juga kita sudah ikuti siaran langsung bagaimana peringatan dari detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 langsung dari lapangan Ngaralamo di Salero. Dan pendengar, nanti kita juga akan bergabung bersama dengan Pro3 untuk mengikuti siaran langsung upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 langsung dari Istana Negara Jakarta pendengar. Nanti sekitar pukul 9:25 waktu Indonesia Barat atau pukul 11:25 waktu Indonesia Timur ya pendengar. Untuk itu nantikan pendengar untuk beragam informasi menarik lainnya dan tentu program yang sudah kami siapkan untuk Anda di siang hingga sore hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pendengar, mengawali siaran siang hari ini kami akan hadirkan cek fakta prostata dari Ternate.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Cek Fakta Pro 1 RRI ya, Ternate. Pendengar, di media sosial beredar unggahan yang mengklaim bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita rumah mewah Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa pada Agustus 2006. Penyitaan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi dana hibah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019-2014. Unggahan yang berisi informasi KPK menyita aset berupa rumah mewah dan mobil milik Kofifa dibagikan oleh pengguna Facebook, pendengar, dan juga YouTube. Menurut unggahan itu, KPK menyita 8 rumah mewah milik Kofifa dan 9 mobil sport yang diduga diperoleh dari uang hasil korupsi dan dana hibah. Namun bagaimana faktanya, pendengar? Berdasarkan tim penelusuran tim cek fakta, pendengar, bahwa KPK telah menyita puluhan aset terkait dengan kasus dugaan korupsi dana hibah pokok-pokok pikiran atau pokir di DPRD Jawa Timur. Namun penelusuran ini tidak menemukan pemberitaan yang kredibel yang menyangkut bahwa KPK juga menyita 8 rumah mewah dan 9 mobil sport milik Kofifah terkait dengan kasus tersebut. Akun Instagram resmi dari KPK juga tidak mengumumkan kabar penyitaan aset milik Kofifah. Dan penelusuran lebih lanjut menemukan bahwa lembaga anti rasuah itu tercatat belum pernah menggeledah rumah Gubernur Jawa Timur tersebut. Dan jadi dapat disimpulkan, pendengar, berdasarkan penelusuran tim cek fakta unggahan narasi yang mengklaim KPK menyita 8 rumah mewah dan 9 mobil sport milik Kofifa adalah hoax atau tidak benar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Kalau lihat bendera merah putih berkibar, rasa apa yang muncul di hati? Pasti bangga. Karena itu bukan cuma selembar kain. Di situ ada cerita perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang subikin Indonesia merdeka. Warna merah itu tanda berani. Berani bermimpi besar, berani kerja keras, dan berani bangkit kalau gagal. Sementara warna putih itu tanda hati yang bersih, jujur, dan saling menghargai sesama. Nah, buat Ngoni, generasi muda, cinta merah putih bukan cuma pas upacara atau waktu bulan Agustus saja. Tapi, setiap hari caranya sederhana saja. Rajin belajar, hormati orang tua dan guru, jang baku buli. Jangan mudah percaya berita hoax dengan gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif. Orang di Maluku Utara ini hidup dalam banyak perbedaan. Ada macam-macam suku, agama, dan budaya. Tapi justru itu yang bikin orang kuat. Jadi mari sama-sama jaga persaudaraan, baku sayang, baku bantu, supaya daerah ini tetap aman, damai, dan maju. Ingat, masa depan Indonesia ada di tangan Ngoni Samua. Prestasi yang Ngoni raih hari ini, kejujuran yang Ngoni pegang, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Itu semua adalah bentuk cinta kepada merah putih. Jadi, jangan cuma bangga pas lia bendera berkibar, tapi tunjukkan rasa cinta itu lewat tindakan setiap hari. Karena generasi muda yang hebat akan membawa Indonesia semangat.

Pendengar, berikutnya kami akan hadirkan informasi mengenai salah satu rentetan acara, rangkaian acara ya pendengar, pada nanti pengibaran bendera pusaka dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Salah satunya adalah kirab pengantaran bendera pusaka, pendengar. Ini menempuh rute dari Monas menuju Istana Merdeka pada hari ini, dan rombongan kirab bergerak dengan pengawalan aparat TNI dan juga Polri untuk memastikan prosesi berlangsung tertib dan juga lancar. Pengawalan kirab berada di barisan terdepan yang dikawal langsung oleh polisi militer. Setelah barisan polisi militer, rombongan dilanjutkan dengan pasukan turangga yang turut mengawal jalannya prosesi. Berikutnya ada gabungan marching band dari para taruna berjalan mengiringi rombongan kirab menuju Istana Merdeka. Kehadiran pasukan dan marching band menambah semarak suasana proses pengantaran bendera pusaka. Setelah barisan tersebut, kereta kencana melintas membawa dua purna paskibraka, pendengar. Keduanya membawa bendera pusaka merah putih dan teks proklamasi untuk diantarkan menuju Istana Merdeka. Kereta kencana tersebut ditarik oleh 8 ekor kuda yang mewakili bulan kemerdekaan Indonesia. Kereta kencana menjadi bagian utama dalam prosesi pengantaran bendera pusaka dari Monas menuju Istana Merdeka. Aparat kepolisian juga melakukan rekayasa lalu lintas, pendengar, dengan menutup sementara sejumlah ruas jalan di sekitar kawasan Monas dan juga Istana Merdeka. Pengawalan diperketat untuk memastikan masyarakat dapat menyaksikan proses dengan tertib dan juga rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar. Kegiatan kirab pengantaran bendera pusaka dan kirab pengambilan bendera pusaka berlangsung pada hari ini, pendengar. Ini juga dijadwalkan berlangsung dalam dua sesi ya, yakni tadi pukul 7:30 waktu Indonesia Barat hingga 9:30 waktu Indonesia Barat. Nanti kemudian dilakukan kembali pada pukul 17:45 hingga 18:30 waktu Indonesia Barat. Selain kirab, upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan RI dan upacara penurunan bendera merah putih juga digelar nanti, pendengar, berlangsung pukul 9:30 sampai dengan 11:30 waktu Indonesia Barat ya. Sedangkan penurunan bendera pukul 16:30 hingga 17:45 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mendukung kegiatan tersebut, pendengar, ini ada Dinas Perhubungan Provinsi Jakarta memberlakukan rekayasa lalu lintas secara situasional. Pengalihan arus lalu lintas dilakukan di sejumlah ruas jalan selama pelaksanaan kirab dan rangkaian upacara kemerdekaan. Pengalihan arus diterapkan di Jalan Medan Merdeka Barat, Medan Merdeka Utara, serta Jalan Veteran 1, 2, dan 3. Rekayasa juga berlaku di Jalan Majapahit sisi timur, khususnya bagi kendaraan yang melaju dari arah utara menuju selatan. Ya, demikian ya, mendengar gambaran mengenai

ini dipasang di titik strategis. Pada hari ini, Senin 17 Agustus, begitu layar tersebut menayangkan seluruh rangkaian kegiatan mulai dari kirab pengantaran bendera pusaka hingga upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka. Masyarakat dapat menyaksikan tentunya prosesi kirab bendera dari kawasan Monas hingga menuju Istana Merdeka melalui layar besar tersebut. Fasilitas ini tentunya memudahkan warga ya pendengar yang hadir dalam jumlah besar tentunya untuk tetap mengikuti setiap rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan. Demikian mendengar informasi untuk Anda, informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan hingga nanti kami akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti jalannya siaran langsung peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.

0: Pendengar, saat ini pukul 11.28 menit waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti siaran langsung upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 langsung dari Istana Merdeka.
1: Lang sebelum pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kita akan bergabung kembali nanti dengan rekan saya Sugandi Avandi, namun kita ikuti dulu informasi yang berikut ini.

0: cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
1: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar pemirsa, ribuan tamu undangan saat ini mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 di Istana Merdeka Jakarta. Kami akan memantau kondisi terkini di sana bersama rekan saya Sugandi Avandi. Gandhi.
2: Ya, pendengar, saat ini saya masih berada di Istana Merdeka Jakarta dan sesaat lagi upacara peringatan detik-detik proklamasi akan segera dimulai yang ditandai dengan bunyi trompet yang kemudian dilanjutkan dengan ketibaan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan pendengar, saat ini Istana Merdeka sudah dipadati oleh ribuan tamu undangan yang telah menempati kursi yang telah dipersiapkan oleh panitia. Masyarakat yang hadir di sini adalah mereka yang sudah mendapatkan undangan dengan cara mengisi secara online dan mereka harus bersaing atau berebut dengan jutaan orang lainnya untuk mendapatkan undangan. Pemerintah sendiri telah menyiapkan sekitar 8.900 kuota untuk masyarakat agar bisa menyaksikan langsung peringatan HUT RI di Istana Merdeka Jakarta. Dan pendengar, selain tamu undangan, tiba juga atau hadir pula di Istana Merdeka adalah duta besar dari negara sahabat, kemudian pimpinan lembaga tinggi negara, dan juga perwakilan dari masyarakat lainnya. Berdasarkan pantauan, para tamu undangan nampak antusias menyambut pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Dan Istana Merdeka seperti sebuah miniatur Indonesia dengan berbagai suku dan juga budaya. Mendengar, para tamu undangan nanti juga akan disuguhkan dengan atraksi terjun payung, kemudian pagelaran kesenian, Plevas TNI Polri, dan juga aerobatik, kemudian Rafale, dan juga tadi penampilan dari pesawat tempur. Tadi sudah berlangsung atraksi penerjun payung dari Tentara Nasional Indonesia yang berlaga atau beraksi merah putih. Dan para penerjun payung ini mendarat dengan mulus di sekitar Monas yang langsung disambut dengan antusias oleh masyarakat yang sudah memadati sekitar Monas. Dan pendengar, tentunya yang paling dinanti atau juga yang paling ditunggu adalah penampilan dari 76 anggota Paskibraka yang akan mengibarkan bendera merah putih di Istana Merdeka Jakarta. Dan Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Pendengar, tahun ini para putra-putri terbaik Indonesia yang dipercaya menjalankan tugas mengibarkan sang merah putih tergabung dalam tim yang diberi nama Indonesia Berdaulat. Dalam formasi utama Paskibraka, Celina Olvia Apriani, Teo, yang merupakan siswa atau juga perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat, terpilih sebagai pembawa bendera merah putih. Saat ini, Celina tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Sementara itu, sebagai cadangan pembawa baki, ditunjuk yakni Egiten Janete Hekoboy, yang merupakan Paskibraka Putri asal Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Kemudian juga pada posisi komandan kelompok 8 dipercayakan kepada Ahmad Fahri Mubarok dari Provinsi Jambi yang kini menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Kota Jambi. Adapun tugas sebagai pengerek bendera diberikan kepada Inyoman Harya Danurendra Dharma Mukti yang merupakan perwakilan dari Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Kemudian juga bersama dengan itu M. Aryawira Zadika dari Provinsi Bengkulu yang merupakan pelajar SMA Negeri 7 Kota Bengkulu juga dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Dengan ditetapkan tim Paskibraka Indonesia Berdaulat, maka seluruh anggota yang terpilih siap mengemban amanah dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Mereka akan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mengibarkan sang merah putih dalam momentum sakral peringatan. Sekaligus menjadi representasi putra-putri terbaik dari berbagai penjuru Indonesia. Dan peringat 76 siswa-siswi terbaik yang tergabung dalam Paskibraka telah melewati banyak sekali seleksi. Setidaknya mereka sudah menjalani selama 7 bulan untuk mengikuti seleksi dari tingkat kabupaten, kota hingga ke provinsi. Kemudian dikukuhkan menjadi Paskibraka oleh Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka. Yang pendengar, persiapan masih berlangsung. Tadi sudah disuguhkan dengan berbagai lagu-lagu nasional dan juga tadi juga penampilan tarian dari sejumlah wilayah di Indonesia. Nanti Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Tentu kita akan menantikan apakah Presiden Prabowo Subianto akan mengenakan pakaian adat seperti tahun lalu atau hanya jas formal. Tadi awak media sudah sempat menanyakan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengenai kemungkinan pakaian adat yang akan dipakai oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pras hanya mengatakan bahwasanya akan ada kejutan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan menyajikan informasi terkini dan juga siaran langsung upacara Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia yang berlangsung di Istana Merdeka. Dan tentunya acara ini akan dipandu langsung oleh dua rekan saya, Rudy Zain dan Pradipta Rahadi. Saya Ristri Rustarto, selamat pagi. Selamat merayakan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Terus merdeka, terus membangun bangsa, karena kita adalah putra-putri yang bangga akan kemerdekaan yang kita raih selama 81 tahun ini.
0: Siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudi Sen akan bersama Anda dalam mengikuti ataupun nanti langsung akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di studio Pro 3 saya tidak sendiri, ada rekan saya Pradipta Rahadi yang juga nanti akan menyampaikan jalannya prosesi upacara detik-detik proklamasi. Pradipta, apa kabar pagi?
1: Alhamdulillah baik Mas Rudi.
0: Iya, tadi
1: kemeriahan suasana daripada untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun pada hari ini begitu terasa sekali. Kemudian juga saat ini sudah bunyi trompet yang sudah ditiup oleh petugas upacara pada pagi hari ini. Dan selain itu juga seluruh elemen peserta upacara ini sudah hadir ya di Istana Merdeka Jakarta.
0: Ya, dan ini sesuai dengan rundown ya, 1940 adalah penanda dimulainya tahapan pertama rangkaian upacara detik-detik proklamasi ditandai dengan trompet pertama tadi. Terus yang merupakan persiapan akhir yang berlangsung di areal Istana Merdeka Jakarta. Ya. Dan biasanya nanti 5 menit kemudian baru ada trompet kedua.
1: Betul.
0: Di situ menandakan bahwa seluruh peserta upacara, terutama dari 3 matra dan kepolisian yang saat ini sudah berada di luar areal Istana Merdeka. Betul. Akan masuk ke lapangan upacara.
1: Iya. Begitu pula dengan petugas-petugas upacara yang sudah standby pada hari ini, juga mereka sudah begitu rapi, begitu cantik, bahkan ada juga yang para tamu undangan yang tampak begitu meriah dengan baju daerah dari asal mereka masing-masing, bahkan juga tidak ada yang ragu lagi, sudah memberikan lambaian tangan kepada kamera, kemudian mereka juga tersenyum cantik, bahagia, kemudian tidak pula terlewatkan oleh mereka mengabadikan momen tersebut dalam bentuk selfie untuk mereka abadikan, karena ini menjadi momen sejarah.
0: Ya.
1: Lebih mereka juga memenangkan award tiket untuk bisa hadir di upacara pada hari ini.
0: Ya, jadi beberapa tahun belakangan ini ada sesuatu yang baru di istana dalam prosesi upacara 17 Agustus ini melibatkan masyarakat di situ ya.
1: Oke.
0: Okay, ya, betul. Dan tapi ternyata gak mudah ini.
1: Nah, gak mudah.
0: Pradipta yang sudah cukup lama di istana, bagaimana sih perjuangan seseorang, masyarakat sipil, untuk bisa dapat tiket dan untuk bisa menjadi bagian dari upacara detik-detik proklamasi? Ceritanya gimana itu?
1: Sebetulnya kalau menjadi masyarakat sipil untuk bisa hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi di istana itu memang tidak gampang ya, karena mereka harus war tiket terlebih dahulu, mereka harus browsing dari internet link mana yang harus mereka tuju untuk mereka bisa mendapatkan tiket. Kemudian juga itu harus dilakukan dengan mereka membuka sejumlah device.
0: Okay.
1: Kemudian tidak cukup hanya dengan satu device.
0: Ini kayak war tiket konser.
1: Kayak
0: ya?
1: War tiket konser. Dan mereka juga harus bisa dibilang kecepatan jari jemari mereka itu yang menentukan nasib mereka juga. Karena mereka harus siap dengan jari jemari yang cepat untuk bisa memenangkan war ticket. Bahkan juga para artis atau tamu undangan lain juga ini mereka harus berusaha sekali bisa mendapatkan undangan itu secepat mungkin begitu link war ticket itu dibuka.
0: Dan hanya 3 atau 4 hari ya?
1: Hanya 3 atau 4 hari. Dan kalaupun itu juga ditambah slot war ticketnya 1 hari, itu juga harus dimaksimalkan secepat mungkin supaya mereka bisa langsung dapat gitu tiketnya.
0: Kalau yang kemarin saya pantau itu dari sekian ribu tempat yang disediakan, pesertanya atau peminatnya sampai ratusan ribu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Dan Pradipta, ini juga pemirsa dan pendengar, saat ini sudah dikumandangkan trompet kedua yang menandakan tidak lama lagi upacara detik-detik proklamasi akan dilangsungkan. Dan setelah ini akan ditandai dengan seluruh peserta upacara dari 3 matra TNI dan Polri yang akan masuk ke dalam lapangan upacara. Dan tentu mereka sudah membuat atau sudah berada dalam formasi barisan yang berada di, kalau bisa digambarkan tuh di depan halaman di istana depan ya.
1: Halaman istana,
0: iya.
1: Betul. Dan ini juga kalau kita lihat dari pantauan yang terpantau ini ya, suasananya sudah begitu hikmat, kemudian para peserta dan juga tamu undangan ini sudah siap untuk mengikuti jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Dan ini juga menjadi momen yang cukup sakral bagi seluruh elemen bangsa, karena di tahun ini tema yang diangkat adalah Indonesia yang berdaulat, ya, adil dan juga makmur. Dan saat ini seluruh elemen petugas upacara ini mereka sudah bersiap dari kawasan Silang Monas, Jakarta. Mereka akan berbaris rapi, bersiap-siap untuk memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Tiga matra Tentara Nasional Indonesia dari Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara ini sudah siap. Begitu pula dengan Korps Bayangkara, ya, Polisian Republik Indonesia.
0: Ya, kalau tadi kan memang sudah ada hiburan yang sudah disajikan. Betul. Ya, sebelum trompet pertama dikumandangkan, ada kita lihat Kris Dayanti dan juga Melly Guslow.
1: Lea Simanjuntak juga.
0: Lea Simanjuntak juga
1: memberikan persembahan, ya, untuk seluruh tamu undangan.
0: Dan Gita Bahana Nusantara. Nah, ini selalu menjadi terlewatkan.
1: Iya. Ya.
0: Jadi memang dalam 17 Agustus semua mata atau sebagian besar masyarakat Indonesia menanti, akan ingin menyaksikan secara langsung walaupun dari rumah, karena hal-hal ini kan selalu sangat suatu momen upacara yang cukup sakral yang selalu dilakukan, karena ada yang tidak bisa kita saksikan pada upacara-upacara kenegaraan lainnya di situ.
1: Betul. Dan tidak semua masyarakat ini bisa mengikuti jalannya upacara dari lokasi. Jadi mereka hanya bisa menyaksikan dari layar kaca mereka masing-masing. Dan saat ini dari pantauan kami ini sudah tiga matra dari Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia berbaris rapi. Mereka semua mulai memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Dan selain daripada itu juga dari Korps Angkatan Darat Wanita, kemudian Korps Wanita Angkatan Laut, dan juga Korps Wanita Angkatan Udara. Ini mereka semua berbaris rapi memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Bahkan selain daripada itu juga, masyarakat ini juga ada yang tepuk tangan dari kawasan luar Istana Merdeka, mereka yang menyaksikan barisan dari Kepolisian Republik Indonesia, kemudian TNI Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara, serta Koat, Koal, dan juga Koaw yang memasuki halaman Istana Merdeka dengan rapi. Ini menjadi salah satu bentuk antusiasme dari masyarakat yang mengabadikan momen mereka dari luar kawasan istana. Karena ada satu buah panggung besar yang disediakan dari Jalan Medan Merdeka Utara.
0: Okay.
1: Begitu panjang, itu kurang lebih sekitar 7-8 meter.
0: Artinya di luar istana itu, ya?
1: Di luar istana, itu disediakan untuk masyarakat yang ingin menonton upacara dari luar istana. Jadi mereka bisa menyaksikan ketika barisan-barisan dari TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara, kemudian koat-koal dan koal memasuki halaman Istana Merdeka. Ini mereka bisa bertepuk tangan dengan meriah.
0: Jadi begitu dekat, ya?
1: Begitu dekat sekali mereka menyaksikannya, Rudy.
0: Iya, karena pasukan ini atau kompi-kompi yang akan menjadi peserta upacara ini berada di luar istana, dekat dengan panggung tadi.
1: Dekat dengan
0: masyarakat umum. Jadi di luar areal istana itu juga dipenuhi oleh masyarakat umum yang ingin menyaksikan langsung.
1: Betul.
0: Ya, yang mungkin tidak beruntung untuk mendapatkan tiket di dalamnya. Iya. Tapi kalau untuk masyarakat sipil, undangannya itu di barisan mana nih? Kalau kita menghadap ke istana ini, ya?
1: Kalau kita menghadap istana, undangan sipil itu ada di sebelah kanan.
0: Kanan, ya?
1: Sebelah kanan.
0: Okay.
1: Dan selain daripada itu juga mereka ada yang di sebelah kiri, tapi memang jumlahnya tidak sebanyak yang di sebelah kanan.
0: Oke.
1: Okay. Karena mereka juga di situ harus berbagi dengan para tamu undangan lain, seperti dari pimpinan redaksi media, kemudian juga dari keluarga-keluarga paskibraka yang saat ini bertugas, ya. Dan selain daripada itu juga mereka harus berbagi dengan tamu undangan yang sudah disediakan oleh pihak Istana Kepresidenan.
0: Ya. Bicara tentang upacara 17 Agustus, detik-detik proklamasi, yang salah satu menjadi sorotan adalah paskibraka. Kita sudah punya datanya, ya.
1: Sudah.
0: Dan ini menarik, ya, Pak Rita. Jadi data siapakah nanti yang akan menjadi pembawa baki, pembentang bendera, terus kemudian penarik tali dan pengerek tali itu diumumkan hanya beberapa jam sebelum upacara dimulai.
1: Satu jam sebelum
0: upacara dimulai.
1: Betul.
0: Dan mereka pun tidak tahu siapa di antara mereka yang akan nanti bertugas untuk diamanakan menjalankan tugas yang sangat sakral ini.
1: Itu menjadi momen yang bisa dibilang paling mendebarkan untuk paskibraka.
0: Ya.
1: Karena di tahun-tahun saya ketika bertugas di sana itu, di saat momen pengumuman itu, mereka semua terdiam, kemudian hening, dan ketika diumumkan tim pengibar bendera merah putih untuk upacara pagi itu, mereka langsung bersorak, bersyukur, dan bersiap langsung melaksanakan tugasnya. Ya.
0: Dan ini kita lihat baru saja komandan upacara sudah berada di titik lapangan tengah upacara, artinya dia akan mengambil alih seluruh rangkaian acara.
1: Betul.
0: Dan ini adalah suatu prosesi kemiliteran, akan menghundus pedang sebagai tanda kehormatan, tanda militer, sambil sebelumnya mengikatkan tali di tangan kanan. Selama upacara berlangsung, pedang itu masih terus ada di bagian tangan kanan sang komandan upacara.
1: Betul.
0: Baru saja komandan upacara meminta seluruh peserta upacara untuk melakukan atau pasang senjata atau bayonet. Itu menjadi salah satu simbol kemiliteran bahwa upacara kenegaraan segera akan dilakukan.
1: Dan saat ini komandan upacara ini Kolonel Pantri Prio Handoyo, Dandim 0733 dari Kota Semarang, ini sudah memimpin pasukan untuk memberikan
0: laporan.
1: Bahwa upacara akan segera dimulai.
0: Jadi sesaat lagi inspektur upacara akan masuk ke podium kehormatan, dan rangkaiannya adalah komandan upacara akan menyampaikan laporan. Ada yang menarik juga, biasanya perwira upacara akan menyampaikan terlebih dahulu kepada inspektur upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, bahwa upacara siap dilakukan atau siap dimulai. Kemudian Presiden melangkah keluar dari bagian dalam istana.
1: Betul.
0: Dan barulah prosesi upacaranya akan segera dilakukan.
1: Dan saat ini juga para mantan presiden atau mantan wakil presiden yang sudah mendapatkan undangan ini terpantau belum tampak hadir di jajaran tamu kehormatan. Kami tadi baru bisa melihat anak-anak daripada para presiden-presiden Republik Indonesia terdahulu, ada dari Edi Baskoro Yudhoyono, kemudian putra dari Presiden Prabowo Subianto yaitu Aditya Regowo Prabowo, kemudian juga ada pula istri dari Agus Harimurti Yudhoyono yaitu Anissa Larasati Pohan, serta istri dari Edi Baskoro Yudhoyono yaitu Siti Rubi Alia Rajasa. Ini mereka tampak kompak mengenakan kebaya berwarna merah marun menyala. Sangat cantik, sangat anggun, dan saat ini tampak
0: perwira upacara
1: sudah bersiap untuk melapor kepada presiden bahwa presiden dapat segera memimpin jalannya upacara sebagai inspektur upacara.
0: Tentu ini sesuatu hal yang jarang kita saksikan ini ya, Pradipta ya. Jadi ingin melihat bagaimana sih tahap demi tahap jalannya prosesi upacara kenegaraan, terutama upacara detik-detik proklamasi. Dan tampak saat ini paskibraka dengan tim yang disebut sebagai Indonesia Berdaulat. Ya, terdapat 76 anggota paskibraka yang merupakan putra-putri terbaik dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Dan mereka menjalani pemusatan latihan atau diklat di Depok, Jawa Barat selama kurang lebih 1 bulan. Dan banyak materi yang akan diberikan kepada mereka sebelum mereka dikukuhkan pada beberapa hari lalu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dengan penandaan penyematan merah putih di bagian dada. Dan juga untuk Komandan Kompi Paskibraka untuk tahun 2026 ini juga selalu berganti, karena mereka lah nanti yang akan, atau Komandan Kompi inilah yang akan nanti memandu pergerakan dari Paskibraka dari sisi sayap istana sampai jalannya prosesi upacara pengibaran bendera.
1: Kalau jajaran paskibraka itu biasanya mereka berbaris di sisi sayap kiri istana, tidak jauh dari Masjid Baitur Rahman, itu mereka semua sudah siap baris rapi dalam posisi istirahat di tempat dengan posisi tegap dan kemudian paskibraka wanita itu juga tampak begitu tersenyum sumringah, semangat untuk menjalankan tugas sebagai bagian daripada tim Indonesia Berdaulat pada pagi hari ini.
0: Oke, kita sampaikan juga ya siapakah pembawa baki, dan pembawa baki yang ditugaskan untuk upacara pagi hari ini adalah Selina Olivia Apriani Teo, dan yang bersangkutan merupakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat dan saat ini tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Kemudian sebagai cadangan pembawa baki yaitu 18 Janet Hackboy, paskibraka putri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dan ada lagi tugas tiga dari paskibraka yang akan menjalani di upacara kali ini, yaitu Ahmad Fakhri Mubarok bertugas menjadi komandan kelompok 8. Kemudian Ahmad Fakhri saat ini menempuh pendidikan di SMKN 1 Kota Jambi. Dan tugas pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danu Rendra Dharma Mukti, paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMAN 7 Banjarmasin. Dan ada juga nama Aryo Wira Sandika ditugaskan menjadi pembentang bendera yang merupakan pelajar SMAN 7 Kota Bengkulu dan bertugas sebagai komandan kelompok 17 adalah Ahmad Raditya, perwakilan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk komandan kompi paskibraka ditugaskan kepada Kapten Marsekal Kapten Rahmat Syah Adiputra yang kini menjabat sebagai Komandan Kompi Senapan Yonif 9 Brigif 4.
1: Nah, ini nanti para paskibraka ketika bertugas itu biasanya mereka nanti akan membentuk kelompok barisan 17,
0: 8,
1: 8 dan juga
0: 45.
1: Karena ini merupakan tanggal bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini Perwira Upacara Nur Heru sudah melapor kepada Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa upacara pada hari ini siap dimulai.
0: Baik, Prabita, kita menuju ke reporter kita dulu, Sugandi Avandi yang berada di Istana Merdeka Jakarta. Sugandi.
2: Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.
0: Oke, nanti kita akan berhubung kembali dengan Sugandi Avandi. Tapi kita ikuti terlebih dahulu prosesi upacara pada pagi hari ini.

0: jabatan kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara. Hormat Senjata.

0: 大哥，走走走。
1: Baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Prabowo Subianto.
2: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
3: Dan saat ini Komandan Upacara yaitu Kolonel
1: Infantri
3: Prio Handoyo ini sudah berjalan kurang lebih 13 langkah dari tempatnya semula.
4: Upacara
3: untuk melapor kepada Inspektur Upacara.
4: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
5: Laksanakan.
4: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara kembali ke titik tengah lapangan upacara. Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara mengenakan beskap berwarna biru tua, ya.
3: Lengkap dengan kembang
1: melati. Lengkap dengan kalung kembang melati.
3: Nah, itu menjadi salah satu elemen penting yang menggambarkan keindonesiaan. Dan tadi juga tampak dari pantauan kami, ini Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto juga mengenakan kembang melati.
1: Oke. Okay.

0: Baru saja sirene sekitar 1 menit atau 60 detik menandakan detik-detik proklamasi tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat yang juga diiringi dengan 17 kali dentuman meriam. Ini Pradipta ya. Dan
1: jadi tanda bahwa 17 Agustus menjadi momen ya. Indonesia merdeka.

0: 报告，所有的都。
1: Sesaat lagi akan dibacakan teks proklamasi.
2: Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Baru saja Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto membacakan kebesaran proklamasi. Nanti akan dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta yang juga akan dilakukan lebih kurang 60 detik atau 1 menit dengan iringan lagu mengheningkan cipta. Lagu yang sangat populer, sangat familiar bagi kita semua. Dan lagu ini diciptakan oleh seorang komponis solo Pradipta yang bernama Truno Prawit. Dan akhirnya karyanya hingga saat ini sering kali atau kita sering dengarkan, sering ikuti bahkan dalam sebuah prosesi upacara.
2: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
3: Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan di wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan cipta, mulai.

0: baik.
1: Baik, pendengar itu tadi sesi mengheningkan cipta yang langsung dipimpin oleh Inspektur Upacara. Dan saat ini akan kita ikuti pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Kyai Haji Nazaruddin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim 'alaihi. Ya Allah, Ya Hamid, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini, segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolongan-Mu lah, maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hamba-Mu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, Ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon, kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra-putri bangsa kami. Ya Allah, Ya Sami' ad-du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada-Ku niscaya akan Kukabulkan bagimu. Kami mohon kepada-Mu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Ya Allah, Ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh. Masih besar tantangan yang kami hadapi. Masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Namun, Engkau selalu menghibur kami dengan janji-Mu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua, agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, Ya Afu, Ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tahsabannal ladzi qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'in rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan dari-Mu, Ya Allah. Kiranya bangsa kami Engkau tuntun menjadi contoh baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripaloh junawi, tata tentram kertar harja. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, baru saja Menteri Agama Nazaruddin Umar memimpin pembacaan doa
0: dan sesaat lagi akan dilakukan prosesi yang banyak dinantikan, yaitu pengibaran bendera Sang Merah Putih, Prabita.
1: Dan tadi kita juga bisa sekalian memantau ya, pakaian adat yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7,
0: iya,
1: Widodo, dan juga Ibu Iriana yang tampak mengenakan pakaian adat dari Bali. Dan saat ini, tim Indonesia Berdaulat, Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini,
0: iya,
1: sudah mulai memasuki lapangan upacara dari sisi kiri Istana Merdeka Jakarta.
0: Yeah.
1: Langkah tegap maju ini mereka lakukan, bahkan untuk paskibraka wanita juga tidak lupa untuk tersenyum dengan cantik.
0: Mm-hmm.
1: Mereka begitu sigap berjalan berbaris, dan latihan yang mereka lakukan khususnya untuk bertugas di Istana Merdeka ini pada pagi hari ini, dengan posisi latihan langsung di Istana Merdeka ini kurang lebih 7 hari.
0: 7 hari.
1: Untuk ya, mengikuti dan juga menjalankan tugas mereka. Bahkan tidak sedikit dari antara mereka yang ketika bertugas itu harus beradaptasi, menghafalkan jumlah langkah yang harus mereka tempuh ketika mereka berbelok ataupun juga berjalan lurus menuju ke arah podium.
0: Ya. Jadi ada 76 paskibraka, tetapi mereka dibagi menjadi dua untuk penugasan pagi dan sore. Dan untuk pagi ini formasinya adalah barisan terdepan pasukan 17.
1: Betul.
0: Kemudian di bagian tengah adalah pasukan 8 yang diisi oleh satu pembabaki, kemudian pembabaki cadangan dan pengerek bendera, pembentang dan penarik juga berada di pasukan 8 ini, yang saat ini posisinya sudah tepat di bawah podium kehormatan. Dan komandan kompi upacara, maksud kami komandan kompi paskibraka, juga sedang melakukan atau menyampaikan laporan bahwa pengibaran akan siap dilakukan dengan dimulai prosesi. Nanti pembabaki dari paskibraka di pasukan 8 ini akan menerima Sang Merah Putih dari inspektur upacara.
1: Jika di momen tahun lalu ketika bendera merah putih diserahkan oleh inspektur upacara kepada pembawa baki, itu inspektur upacara menyempatkan diri untuk mencium sang merah putih.
0: Ya.
1: Kita nantikan apakah untuk upacara tahun ini apakah ada momen tersebut kembali berulang atau langsung diserahkan, kemudian pembawa baki turun dan juga langsung menyerahkannya kepada tim pengibar dan juga pengerek bendera nanti.
0: Ya. Dan saat ini Komandan Kompi Paskibraka Kapten Rahmatsyah Adiputra baru saja menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara, dan saat inilah pembawa baki yang ditugaskan dalam upacara detik-detik proklamasi, Selina Olivia Apriani Teo, dengan mantap kita dapat gambarkan dari sini melangkah secara hati-hati tetapi tetap tegas, tetap tenang untuk menuju ke podium kehormatan. Ada sekitar 16 atau 17 anak tangga di situ ya.
1: Sebetulnya kalau kami
0: gimana itu,
1: ikuti dari tahun ke tahun, untuk pembawa baki ini berjalan menaiki anak tangga dari titik yang paling bawah hingga ke podium itu ada 13 langkah.
0: 13 langkah.
1: 13 langkah.
0: Oke, dan inilah
1: momen
0: inspektur upacara
1: dicium terlebih dahulu, kemudian diangkat sang merah putih oleh inspektur upacara, ditaruhnya di atas baki, diterima langsung oleh Selina. Dan kemudian kepala negara mundur. Selina sudah berjalan bergeser ke sebelah kanan untuk langsung menuruni tangga dari podium kehormatan.
0: Iya. Ini adalah momen yang secara jujur banyak yang membuat hati kita deg-degan ini.
1: Betul.
0: Prosesi ini ketika menerima kemudian turun. Sambil berjalan mundur.
1: Betul.
0: Dari anak tangga tadi dan kembali ke formasi pasukan 8 untuk bergabung menuju ke tiang 17.
1: Karena di saat seperti inilah Selina ini harus menghafal dan menghitung sudah berapa langkah sampai sebelum dia kembali masuk ke barisan.
0: Ya.
1: Bahkan ketika sudah selesai menuruni arah tangga pun dia harus menghafal kembali langkahnya untuk bisa menyatu kembali dengan kelompok pengibaran.
0: Dan sampai di sini dia sudah kembali ke formasi pasukan 8, tetapi belum tuntas ini ya.
1: Belum tuntas.
0: Merah putih masih ada di tangan dari Paskibraka dan Komandan Kompi Rahmatsyah.
1: Ini sudah memberikan komando bahwa seluruh tim ini sudah harus buka formasi kembali untuk khususnya tim pengibar menuju ke arah tiang bendera yang ada di halaman Istana Merdeka. Nah, proses buka formasi ini juga menjadi salah satu yang kerap dinikmati oleh para tamu undangan dan juga para pemirsa yang menyaksikan dari layar kaca di rumah, karena ini menjadi momen buka formasi yang dilakukan secara rapi oleh tim Paskibraka, dan juga ini menjadi salah satu

0: tengah adalah kom atau pasukan 8, pasukan inti, pembawa baki, pengerek, pembentang, dan penarik yang juga diawal diapit oleh 4 pasukan pas pampres secara khusus. Kemudian di belakangnya adalah pasukan 45 yang merupakan seluruhnya adalah anggota dari pasukan pengamanan presiden. Dan yang memasuki lapangan upacara atau mendekat ke tiang 17, pasukan 17 dan pasukan 8. Dan kalau tahun lalu mereka membentuk formasi 80 ya?
1: Ya, kita akan lihat apakah di tahun ini mereka akan membentuk angka 81 sesuai dengan usia Republik Indonesia, atau mereka hanya membentuk barisan seperti biasa.
0: Ya. Ahmad Raditya memberikan komando, sudah berada tepat, dan beliau adalah komandan pasukan 17 dan seluruhnya menjadi 3 bagian tepat di bawah tiang 17 dan formasi 8 sudah bergerak.
1: Betul.
0: Selina bergeser ke kanan dari tiang 17, kemudian 3 paskibraka sebagai pembentang, penarik dan pengerek.
1: Pengerek
0: sudah bersiap untuk mendekat ke tiang 17. Pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danunendra dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pembentang bendera adalah Aryo Wira Sandika berasal dari Kota Bengkulu, dan sebagai penarik bendera lainnya juga sudah bersiap kali ini tepat membentuk formasi, dan Selina mendekat kepada 3 paskibraka untuk menerima sang merah putih yang akan siap dikibarkan pagi hari ini di Istana Merdeka.
1: Dan bendera sudah diserahkan oleh Selina kepada Mat Fahri dari Jambi. Secara hati-hati, perlahan namun pasti, bendera sudah digenggam oleh Fahri untuk siap dibentangkan, dan ia pun berjalan memutar, dan Selina pun juga kembali ke posisi semula. Dan saat ini sudah mulai dipasang tali oleh Aryo yang akan membentangkan bendera. Tiang dan juga tali bendera ini sudah.
0: Ya, tapi mereka terlihat tenang sekali ya.
1: Sangat tenang.
0: Dan yakin sekali. Itulah pelatihan mental, kedisiplinan yang dilakukan selama 1 bulan. Dan mereka hanya memiliki waktu 7 hari terakhir untuk latihan gabungan ya di Istana Merdeka.
1: Istana Merdeka Jakarta.
0: Dan siapapun yang dipilih ditunjuk sebagai 3 petugas untuk pembentang, penarik, dan juga pengerek ataupun pembawa baki itu 1 jam sebelum upacara dilaksanakan, Pradipta.
1: Betul. Dan ini menjadi detik-detik yang menebarkan untuk mereka.
0: Ya.
1: Karena bendera tidak boleh salah.
0: Ya. Kita pun yang menonton juga berharap semuanya berjalan dengan lancar.
1: Berjalan dengan lancar dan juga
0: Harya sempurna. Dengan sigap, dengan hati-hati mengikat tali sang merah putih. Kemudian Fahri masih tetap memegang bendera yang akan nanti membentangkannya. Dan kemudian dan terlihat juga ini bagaimana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto dengan hikmat memperhatikan. Dan kita ikuti pengibaran bendera sang merah putih berikut ini.
1: Ya. Hitungan ketiga, bendera akan langsung dikibarkan. Ya, alhamdulillah, bendera berkibar sempurna.
2: Bendera jaya, penghormatan kepada sang merah putih dipimpin oleh komandan upacara.
3: Kepada sang merah putih, hormat senjata.

0: 大哥，上驾到！
1: Ya, baik pendengar, saat ini prosesi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan
2: dengan baik,
1: dengan sempurna. Baik dan juga sempurna. Kini para tim pengibar ini sudah mengikatkan tali tiang bendera dengan sangat kencang agar merah putih tetap mengudara di langit Indonesia Raya. Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh elemen masih dalam keadaan berdiri.
2: Ya. Dan tiga paskibraka, pembentang, penarik, dan juga pengerek sudah bersiap untuk kembali ke formasi mereka yang bergabung dalam pasukan 8 atau pasukan inti yang menjalankan amanah baik dari penerima sang merah putih hingga pengibaran sang merah putih yang akan kembali bergabung bersama dengan formasi pasukan 8.
1: Betul. Dan selain daripada itu juga saat ini baik Nyoman Haria Danu Rendra,
2: ya.
1: Kemudian selain itu juga Aryo Wira Zandiaka,
2: ya.
1: Dan juga Ahmad Mubarok ini mulai bergerak menutup formasi yang ada di hadapan. Dan saat ini seluruh paskibraka sudah mulai bergerak untuk menutup formasi. Dari yang awalnya terpecah 17, 8 dan juga 45, mereka kini mulai berjalan bersama untuk mulai tutup formasi sehingga menjadi satu barisan sempurna.
2: Ada yang menarik ini, Pradipta, untuk paskibraka tahun 2026 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada aturan baru dari Panglima terkait dengan langkah tegap.
1: Betul.
2: Langkah tegap dalam proses baris berbaris sebelumnya atau merunut pada aturan Panglima nomor 58 tahun 2018, langkah itu berjumlah 96 dalam 60 detik atau 1 menit.
1: 1 menit.
2: Dengan lebar langkah atau tiap langkah 60 cm. Tetapi untuk aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Panglima bahwa langkah tegap adalah 116 langkah dalam 1 menit dengan lebar langkah tetap 60. Jadi kita kalau perhatikan memang langkah tegap yang dilakukan oleh seluruh pasukan terutama paskibraka kok agak lebih cepat ya dari sebelumnya gitu.
1: Bahkan ketika mereka melangkah pun angkatan kaki mereka ini juga sudah diatur.
2: Iya.
1: Tidak boleh terlalu tinggi tapi juga tidak boleh terlalu rendah. Karena ini menjadi salah satu elemen yang sangat diperhatikan oleh tidak hanya inspektur upacara tapi juga oleh seluruh tamu undangan.
2: Ya, dan biasanya kali inilah pengunjung masyarakat memberikan aplaus.
1: Betul.
2: Kepada paskibraka yang sudah dengan baik menjalankan tugas yang enggak sulit, enggak mudah banget ini.
1: Ini adalah tugas yang sangat mendebarkan karena ratusan juta pasang mata ini menyaksikan kinerja mereka.
2: Iya, selama satu bulan selama mereka satu dalam bulan. Pemusatan dan latihan.
1: Betul.
2: Dengan berbagai materi mental, pelatihan baris berbaris dan lain sebagainya. Dan hasilnya bisa kita saksikan pada pagi hari ini.
1: Betul. Dan saat ini mereka semua sudah mulai bergerak ya. Dengan posisi semua menghadap ke arah podium kehormatan. Dan saat ini juga mereka akan bersiap untuk mulai tutup barisan secara sempurna dan kembali ke posisi mereka yang ada di sayap kiri Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini Komandan Kompi Rahmat Syah sudah mulai bergerak mendekati tim pengibar dan juga pengerek bendera melapor kepada inspektur upacara bahwa prosesi telah selesai dilaksanakan.
2: Ya, dan Kapten Rahmat Syah baru saja memberikan laporan bahwa proses pengibaran bendera sudah dilaksanakan dan kembali menuju ke pasukan paskibraka untuk kembali ke tempat asal di sebelah atau di sayap kiri ya.
1: Sayap kiri,
2: sayap kiri Istana Merdeka. Dan inilah artinya tugas mereka sebagai pengibar bendera Sang Merah Putih untuk tim pagi ditandai dengan keberhasilan, jangan cukup menawan karena bagaimana seluruh masyarakat atau jutaan, ratusan juta memperhatikan, melihat dan momen inilah yang menjadi motivasi bagi teman-teman mereka, anak-anak muda mereka pengen juga nih jadi paskibraka, begitu kan?
1: Bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah seperti di bangku SMP ataupun SD itu juga yang menyaksikan ini pasti harusnya ini menjadi inspirasi bagi mereka bahwa ke depan saya harus bisa menjadi seperti mereka. Tim paskibraka yang bertugas di Istana Merdeka Jakarta. Dan ini juga akan menjadi momen yang membanggakan untuk orang tua tim paskibraka.
2: Dan daerahnya juga.
1: Begitu pula dengan daerahnya. Bahkan para orang tua pun juga kalau saya tidak salah itu mereka mendapat undangan dari pihak Istana Kepresidenan untuk hadir menyaksikan anak putra-putrinya ketika bertugas pada pagi hari ini. Mereka tergabung dalam tamu-tamu undangan yang hadir menyaksikan langsung jalannya upacara pada pagi hari ini.
2: Ya. Padahal dalam pelaksanaan pemusatan dan latihan mereka tidak bertemu dengan orang tua mereka ya.
1: Oh, sangat lama.
2: Iya, lama sekali. Jadi beberapa kali kita selalu berusaha atau berhasil mewawancarai baik itu paskibraka ataupun orang tua memang betul-betul mereka tidak berkomunikasi mungkin lah, tapi tidak bertatap muka. Jadi momen inilah setelah tugas ini mereka laksanakan dengan baik, ada waktu nanti mereka akan bertemu. Nah inilah apresiasi dari masyarakat ataupun peserta upacara yang telah memberikan aplaus kepada paskibraka dengan tim Indonesia Berdaulat yang telah dengan baik menjalankan tugasnya pada pagi hari ini pada upacara detik-detik proklamasi dan diikuti juga dengan menerbangkan ratusan burung merpati
1: putih.
2: Iya, seperti tahun lalu juga ya.
1: Istana Negara ini persis seperti tahun lalu dan tampak juga kepala negara di sini selaku inspektur upacara juga memberikan tepuk tangan apresiasi kepada seluruh tim paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini.
2: Iya.
1: Dan tidak hanya itu, mereka juga tampak mendapatkan kehormatan serta ada rasa kebahagiaan dan juga kebanggaan karena telah melaksanakan tugas mereka pada pagi hari ini dengan baik, lancar serta sempurna.
2: Kalau kita perhatikan Pradika, di waktu paskibraka bertugas itu suasana hening. Semua orang hampir pasti menatap kepada satu titik pergerakan mereka dari keluar dari sayap kiri sampai mereka kembali.
1: Betul.
2: Itu sesuatu tontonan yang luar biasa bagi kita semuanya di sana.
1: Sangat-sangat tidak ada duanya kalau boleh saya sampaikan, karena itu adalah momen yang paling dinanti dalam setiap upacara peringatan detik-detik proklamasi. Dan semua tamu undangan, petugas upacara, kemudian para peserta upacara juga dapat dikatakan degup jantung mereka ketika prosesi pengibaran bendera itu begitu kencang sekali. Karena hanya ada satu harapan dan juga doa bahwa pengibaran bendera harus sukses.
2: Harus sukses.
1: Sempurna. Jadi ketika prosesi itu berjalan, tidak ada kata-kata, tidak ada tengok kanan, tengok kiri, karena mata hanya ada pada satu tujuan.
2: Tertuju pada satu titik lapangan upacara, bagaimana paskibraka ini menjalankan tugasnya. Dan di lain itu adalah sambil kita deg-degan, tapi itu adalah hiburan yang menarik sekali, hiburan yang sangat mahal sekali.
1: Betul.
2: Iya.
1: Karena ini gak ada duanya.
2: Hanya bisa kita nikmati di 17 Agustus detik-detik proklamasi.
1: Betul.
2: Dan mereka pun bisa seperti ini karena menjalani pemusatan latihan yang sangat luar biasa. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan kepada inspektur upacara bahwa upacara detik-detik proklamasi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan.
3: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
4: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian sesudah ini. Komandan upacara dengan semua komandan kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.
1: Ada satu pesan
2: itu yang penting yang
1: disampaikan oleh kepala negara kepada komandan upacara dan seluruh elemen.
2: Iya, komandan upacara
1: pagi hari ini. Semua harus menghadap kepada kepala negara setelah upacara selesai dilaksanakan.
2: Iya. apa kira-kira itu?
1: Kita tunggu laporannya setelah upacara selesai.
2: Nah, nanti Pradipta pasti akan bisa mendapatkan informasi lebih cepat. Apa yang akan terjadi? Dan sebagai penanda upacara, artinya upacara resmi itu kan dimulai saat komandan melaporkan dan baru saja selesai pada saat upacara menyampaikan. Dan selalu ditutup dengan tanda-tanda kebesaran.
1: Tanda-tanda kebesaran. Ya. Dan tanda-tanda kebesaran buka ataupun tanda-tanda kebesaran tutup itu menjadi salah satu penanda bahwa upacara itu dimulai dan upacara itu selesai dilaksanakan. Ya. Tapi memang ketika upacara peringatan detik-detik proklamasi ini selesai dilaksanakan, sebetulnya tidak sampai di situ saja.
2: Ya,
1: karena ya. Setelah upacara itu selesai dilaksanakan, ada sejumlah elemen penting pelengkap lainnya yang menjadi salah satu ditunggu oleh seluruh tamu undangan, peserta upacara, dan juga para penikmat upacara dari layar kaca. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah persembahan dari Flying Past Tentara Nasional Indonesia.
2: Iya. Kalau helikopter tadi sudah ya, yang membawa bendera besar, dan nanti ada atraksi udara. Dari atraksi udara kemudian yang ditunggu-tunggu itu adalah yang kemarin kalau kita perhatikan, mungkin Anda yang berada di wilayah dekat dengan istana akan selalu mendengar suara-suara pesawat tempur.
1: Betul.
2: Yang mereka melakukan gladi bersih. Itu adalah pesawat Rafale.
1: Betul.
2: Yang akan mendemonstrasikan bagaimana alutsista kita dalam sisi pertahanan udara juga akan dapat kita nikmati pada saat-saat setelah upacara ini selesai nanti.
1: Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh tamu undangan beserta inspektur upacara ini sudah para duduk yang di podium kehormatan. Dan saat ini komandan upacara juga sudah memasukkan pedang ke sisi kanan dan talinya pun sudah dilepaskan dari pergelangan tangan kanan, dipasang kembali ke pedang sehingga semuanya sudah rapi dan komandan upacara pun kembali ke titik semula. Karena ini menjadi salah satu momen bahwa tugasnya sebagai komandan upacara telah selesai dilaksanakan.
5: Balik kanan!
2: Jadi penanda dalam sebuah prosesi upacara kenegaraan, bagaimana komandan upacara melakukan tahapan-tahapan yang cukup banyak di situ ya.
1: Tahapan yang panjang.
2: Panjang. Terkadang kita sebagai pemirsa tidak mengetahui apa itu pedang untuk apa. Kenapa selama upacara pedang itu harus berada di tangan kanan?
1: Kenapa harus pasang sangkur?
2: Pasang sangkur, ya. Dan kenapa ada tanda buka, tanda tutup, atau kebesaran buka, kebesaran tutup, itulah penanda bahwa di waktu tanda kebesaran dibuka itu kita masuki dalam prosesi sakral upacara kenegaraan dan memang harus ditutup sampai kapan upacara ataupun prosesi inti itu selesai. Dan dengan demikian ditandai dengan bagaimana peserta upacara yang berada di lapangan upacara pun juga sudah diistirahatkan di tempat. Artinya nanti akan ada atau acara yang memang di luar dari keintian upacara ini.
1: Ini yang menjadi elemen hiburan untuk seluruh tamu undangan, karena persembahan lagu-lagu oleh Gita Bahana Nusantara ini juga menjadi yang paling ditunggu-tunggu juga oleh seluruh tamu undangan. Karena para tamu undangan ini di momen seperti inilah mereka bebas untuk bernyanyi, berekspresi, bahkan melambaikan bendera merah putih yang mungkin diberikan kepada mereka. Dan ini Gita Bahana Nusantara juga setiap melakukan tugasnya ini selalu berlatih lagi-lagi dan lagi. Karena selain Gita Bahana Nusantara juga mereka melibatkan anak-anak sekolah dari berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Dan itu dilakukan secara bergilir dari sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah dilakukan seleksi pemilihan untuk mengikuti jalannya upacara sebagai bagian daripada tim Gita Bahana Nusantara.
2: Dan selalu menjadi bagian penting dalam prosesi upacara detik-detik proklamasi. Dan yang menarik saat ini, pendengar Pro 3 dan juga pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Gita Bahana Nusantara juga menyertakan pelajar sekolah rakyat.
1: Betul. Dan ini menjadi momen pertama kali pelajar sekolah rakyat ikut dalam momen menyanyikan lagu-lagu beriringan dengan gitabah.

0: Baik Pradipta dan juga peringat Pro 3 dan pendengar Pro 1 di seluruh tanah air, bahwa lagu Hari Merdeka tadi sekaligus menuntaskan acara upacara detik-detik proklamasi yang kami siarkan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Dan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada pendengar setia RRI dan juga dari Pro 1 RRI di seluruh tanah air atas perhatian dan juga momen yang bersejarah pada pagi hari ini.
0: Ya, tetapi kami akan terus memberikan informasi terkini ya tentang pelaksanaan rangkaian acara, karena nanti ada atraksi-atraksi menarik, kemudian pesta rakyat juga yang juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada. Dan selepas ini nanti kami juga akan kembali bergabung dengan reporter kami yang berada di kawasan Istana Merdeka, Sugandi Afandi, untuk mengetahui seperti apakah kondisi terkini yang dapat disampaikan oleh reporter kami di sana. Oke, Pradipta, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sudah hadir, dan juga terima kasih untuk Anda. Tetaplah bersama kami, kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang.
2: Baru saja kita ikuti siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara, Jakarta.

0: 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kiraha.
1: Baik, sahabat budaya, telah kita ikuti bersama jalannya upacara pengibaran bendera 17 Agustus di Istana Merdeka Jakarta. Dan sahabat budaya, siang hari ini Anda bersama dengan Tasnim ya, sampai nanti di jam 5 sore. Dan tentunya untuk siang hari ini juga kami akan hadirkan rangkaian informasi dan juga lagu-lagu spesial untuk menghiasi ruang dengar sahabat budaya. Dan pastikan selalu bersama dengan Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.
2: Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.
3: Ragam tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
4: Mari kita perkuat silaturahmi, menjaga kerukunan, serta meningkatkan integritas dan produktivitas demi mewujudkan Indonesia yang lebih tangguh, berdaulat dan sejahtera. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.

0: tidak ditemukan. Saat digeledah, Franz mengelabuhi tentara Jepang dengan mengatakan bahwa filmnya sudah dirampas. Setelah keadaan aman, ia menggali kembali roh film tersebut dan mencetak foto-fotonya.
1: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Merdeka.
1: Merdeka. Ya, sahabat budaya terus hadirkan lagu Berkibarlah Bendera Negeriku ya. Dari Ivan Swadi, featuring dengan Putri Reski dan juga M. Dirga ya. Lagu spesial untuk sahabat budaya di rumah di hari spesial kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun ya. Merdeka tentunya. Sahabat budaya, harapan besar ya untuk Anda buat Indonesia kedepannya seperti apa ya, sahabat budaya. Nanti bisa sampaikan harapannya di line WhatsApp ya, di 0853 9853 3951. Untuk hari ini, spesial hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tentunya Toran juga akan hadirkan lagu-lagu hari kemerdekaan sahabat budaya, diselingi dengan lagu-lagu daerah Maluku Utara dan juga Indonesia Timur umumnya. Ya, sahabat budaya, dan ragam informasi Tora hadirkan untuk ngoni semua. Di mana Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara menyalurkan bantuan sarana dan prasarana kepada pelaku UMKM, kelompok tani dan nelayan untuk meningkatkan kapasitas produksi sekaligus mendukung penguatan perekonomian daerah. Di mana bantuan tersebut diserahkan secara simbolis pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan upacara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara pada hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Di mana Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara Handi Susila menyerahkan langsung bantuan kepada 4 penerima yang merupakan bagian dari program implementasi kebijakan ekonomi dan keuangan daerah tahun 2026. Prosesi penyerahan berlangsung di hadapan peserta upacara yang terdiri atas pegawai perbankan anggota Badan Musyawarah Perbankan Daerah BMPD Maluku Utara. Dan sahabat budaya, bantuan pertama diberikan kepada UMKM Kagonga di Kota Ternate berupa paket mesin produksi papeda instan dan mesin pengemasan. Dukungan ini diharapkan membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi sekaligus menjaga kualitas dan kemasan produk agar semakin berdaya saing. Selanjutnya, UMKM Nunu Bakeri di Kota Tidore Kepulauan menerima paket mesin produksi makanan olahan, mesin pengupas serta mesin pengering bahan makanan. Sarana tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses produksi dan juga menciptakan nilai tambah bagi produk olahan yang dihasilkan nantinya ya. Dan sahabat budaya, dukungan juga diberikan kepada Gapoktan Mitra Tani di Kabupaten Halmahera Timur berupa paket sensor teknologi, mesin pencaca, sarana pengeringan gabah serta trailer gandeng ya. Di mana bantuan ini diarahkan untuk memperkuat produktivitas pertanian sekaligus memperlancar proses pengolahan ya dan juga distribusi hasil produksi. Sementara itu, sahabat budaya, kelompok nelayan tuna Sifkam di Kabupaten Halmahera Tengah mendapatkan 2 unit body fiber glass dan 2 unit motor tempel Honda BV20 ya. Di mana bantuan tersebut diharapkan mendukung aktivitas penangkapan ikan sekaligus meningkatkan kapasitas dan efisiensi nelayan dalam mendistribusikan hasil tangkapan ya, sahabat budaya. Dan Bank Indonesia Maluku Utara juga menyatakan bantuan sarana dan prasarana tersebut tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kapasitas produksi saja, tetapi juga menjaga kualitas produk dan memperlancar ya distribusi hasil produksi. Di mana dukungan ini diberikan pada sektor UMKM, pertanian dan juga perikanan yang memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah ya, sahabat budaya. Melalui bantuan ini juga, sahabat budaya, Bank Indonesia berharap produktivitas dan pendapatan masyarakat dapat meningkat serta terciptanya nilai tambah pada berbagai sektor ekonomi. Dukungan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi daerah sekaligus menjaga ketersediaan dan stabilitas harga komoditas dalam rangka mendukung pengendalian inflasi di Maluku Utara.

0: berhasil merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan.
1: Pernahkah kita memperhatikan hutan mangrove yang tumbuh di sepanjang pesisir Maluku Utara? Sekilas mungkin terlihat seperti kumpulan pohon biasa, namun di balik akar-akarnya yang menjulang dan menjalar, mangrove menyimpan peran yang sangat besar bagi kehidupan. Mangrove dikenal sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi, gelombang besar hingga terpaan angin kencang. Saat ombak datang menghantam, akar-akar mangrove bekerja seperti perisai yang mampu meredam energi gelombang sehingga daratan tetap aman. Tak hanya itu, hutan mangrove juga menjadi rumah bagi berbagai jenis ikan, kepiting, udang, kerang, hingga burung. Banyak biota laut memulai siklus hidupnya di kawasan mangrove sebelum tumbuh besar dan menyebar ke laut lepas. Artinya, keberadaan mangrove turut mendukung mata pencaharian para nelayan dan menjaga ketersediaan hasil laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir. Bagi Maluku Utara, yang dikenal sebagai provinsi kepulauan, mangrove adalah kekayaan alam yang sangat berharga. Kawasan pesisir di berbagai pulau menjadi penyangga kehidupan, sekaligus memiliki potensi wisata alam yang indah jika dijaga dan dikelola dengan baik. Sayangnya, keberadaan mangrove masih menghadapi berbagai ancaman, mulai dari penebangan liar, alihfungsi lahan, hingga sampah plastik yang tersangkut di antara akar-akarnya. Jika dibiarkan, bukan hanya pohonnya yang hilang, tetapi juga perlindungan bagi pantai, habitat satwa, dan sumber penghidupan masyarakat. Karena itu, menjaga mangrove adalah tanggung jawab kita bersama. Hal sederhana seperti tidak membuang sampah ke sungai dan laut, ikut menanam mangrove, serta mengedukasi keluarga dan lingkungan sekitar dapat menjadi langkah nyata untuk melestarikannya. Mari kita rawat mangrove hari ini agar pantai Maluku Utara tetap kokoh, lautnya tetap kaya, dan generasi mendatang masih dapat menikmati keindahan alam yang menjadi kebanggaan daerah kita. Mangrove bukan sekedar pohon di tepi pantai, ia adalah penjaga pesisir, pelindung kehidupan, dan warisan berharga untuk masa depan Maluku Utara.

0: Om Basri, dapur Sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Be itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu, Bolo.

Sekura Fudoran terus bersama dengan perempat Ternate, suara budaya Kiraha. Sahabat budaya menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait maraknya pembuangan sampah sembarangan. Koramil 1505 garing 02 Wasile Kodim 1505 Tidore bergerak cepat membersihkan sampah yang mencemari aliran Kali Chandra di kawasan jembatan SP4 Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur pada Minggu kemarin 16 Agustus 2026. Di mana Komandan Koramil 1505 garing 02 Wasile Kapten Infantri Budi Hartono bersama sejumlah anggotanya turun langsung ke lokasi untuk melakukan pembersihan. Dalam kegiatan tersebut petugas menemukan berbagai jenis sampah rumah tangga yang menumpuk di dalam maupun di sekitar aliran sungai, termasuk popok anak-anak dan sampah lainnya. Sampah yang berhasil dikumpulkan kemudian ditempatkan sementara di pinggir jalan sambil menunggu kendaraan truk untuk mengangkutnya ke lokasi pembuangan yang semestinya. Sahabat budaya, Kapten Infantri Budi Hartono mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk respon Koramil terhadap keresahan warga sekaligus kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Sahabat budaya, ia mengimbau masyarakat agar tidak lagi membuang sampah ke sungai karena dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kenyamanan warga. Sahabat budaya, menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama ya, di mana peran aparat dan pemerintah perlu didukung oleh kesadaran masyarakat agar persoalan sampah tidak terus berulang. Di mana Koramil 1505 garing 02 Wasile berharap aksi tersebut dapat menjadi pengingat sekaligus mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Dan tentunya sungai sebagai bagian penting dari kehidupan warga harus dijaga dan tidak dijadikan tempat pembuangan sampah ya, sahabat budaya. Jadi orang juga harus membuang sampah pada tempatnya ya, jangan membuang sampah di sembarangan tempat ya, apalagi di kota Ternate yang biasa buang sampah sembarangan di Barangka. Stop sudah sahabat budaya, orang buang sampah semestinya di tempat sampah ya, biar tidak mencemari lingkungan kita. Orang sama-sama menjaga lingkungan agar tetap aman dan bersih ya. Baik, sahabat budaya, dan orang juga masih hadirkan rangkaian informasi melalui portal rri.co.id ya. Jadi sahabat budaya tetap stay tune di 95,1 FM Perempat Ternate, suara budaya Kiraha.

Sesuai namanya, alat musik bambu hitadi dibuat dari bambu dengan menggunakan pengaturan nada musik berdasarkan nada-nada yang dibutuhkan pada lagu yang diiringi. Musik bambu hitadi merupakan musik tradisional yang hanya terdapat di Halmahera Utara dengan pemain

0: ucup lagi.
1: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
0: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cuk?
1: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
0: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
1: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
2: Intermezzo 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara budaya Kirahara.

0: Yo hasi wanok lim kobabso. Rompa Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Jahit baju dari bahan katun.
2: Cakep.
1: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomblo menahun. Belum pernah laku-laku.
3: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
1: Oh,
3: saya
1: bagaimana?
3: Kasih dulu.
1: Iya.
3: Kain katun dibuat rendah.
1: Cakep.
3: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
0: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

0: Berkibarlah benderaku dari Shakira. Sahabat budaya, spesial untuk Indonesia semua yang masih setia bersama dengan Pro 4 Ternate ya. Berkibarlah benderaku dan tetap berkibar, dan semoga Indonesia tetap jaya dan terus bersinar ya di sepanjang hayat sahabat budaya. Baik, itu orang hadirkan informasi sahabat budaya. Ya, kepolisian Resor Polres Ternate mendalami penyebab kebakaran yang menghanguskan tempat usaha pangkalan kayu Udiva yang berlokasi di Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara pada hari Sabtu 15 Agustus 2026. Beruntung dalam peristiwa tersebut tidak terdapat korban jiwa maupun korban luka-luka. Sementara itu kerugian material akibat kebakaran tersebut untuk sementara ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Di mana Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto melalui Kasih Humas Polres Ternate Ibtu Ekan Mukadar mengatakan personel kepolisian telah mengamankan lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara TKP untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Sahabat budaya, berdasarkan keterangan saksi, sebelum kebakaran terjadi pada Sabtu sekitar pukul 22 waktu Indonesia Timur, saksi 1 Sultan usia 24 tahun yang bekerja sebagai penjaga pangkalan kayu Udiva bersama rekannya melakukan pembongkaran kayu yang baru tiba untuk dijadikan stok di pangkalan. Sekitar pukul 4.00 waktu Indonesia Timur, kegiatan pembongkaran kayu selesai. Saksi satu bersama rekannya kemudian duduk di depan pangkalan sambil merokok dan berbincang-bincang. Sekitar pukul 04.15 waktu Indonesia Timur, keduanya meninggalkan lokasi setelah memastikan kondisi pangkalan dalam keadaan aman dan kondusif. Selanjutnya, sekitar pukul 06.30 waktu Indonesia Timur, saksi 2, M. Guntur, usia 23 tahun, yang bekerja sebagai penjaga tempat telapres di sebelah lokasi kejadian, melihat kobaran api berasal dari bagian belakang pangkalan kayu Udiva. Api kemudian membesar dan membakar sebagian bangunan pangkalan kayu. Melihat kejadian tersebut, saksi 2 menghubungi pemilik tempat telapres untuk menyampaikan informasi sekaligus meminta agar segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ternate. Sebanyak 3 unit kendaraan pemadam kebakaran milik Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ternate kemudian tiba di lokasi dan langsung melakukan upaya pemadaman. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 09.25 waktu Indonesia Timur. Setelah api berhasil dipadamkan, unit identifikasi Satreskrim Polres Ternate melaksanakan olah TKP guna mengumpulkan informasi, mengidentifikasi kondisi lokasi, serta mencari barang bukti yang dapat membantu proses penyelidikan terkait penyebab kebakaran. Sahabat budaya, tempat usaha pangkalan kayu Udiva diketahui milik Munaya, usia 32 tahun, warga Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, yang berprofesi sebagai wira swasta. Hingga saat ini situasi di sekitar lokasi kejadian dalam keadaan aman dan terkendali. Sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan unit identifikasi Satreskrim Polres Ternate.
1: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo, mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
3: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

0: pergi berperang ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat. Ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
1: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
0: Karena kakek ketinggalan pesawat.
2: Yohasi 105.4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: Jackie Rahab.
1: Misalnya melestarikan budaya pakaian.
2: Dalam pembacaan saya sejarah Maluku Kiraha atau Maluku Utara
1: ada
2: atau
1: istiadat, ada istiadat di dalamnya itu ada tata krama. Nah, itu yang saya.
0: Bacarita Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Air kaca merupakan sungai bawah tanah yang muncul di permukaan tanah. Disebut air kaca karena mata airnya sangat bening. Bila sebuah jarum dijatuhkan, maka kita bisa melihat jarum tersebut di dalam air. Air kaca juga terdapat di Pulau Morotai. Sumber air kaca mengalir ke Pantai Transmeter yang jaraknya sekitar 100 meter dari lokasi air kaca. Sebagian besar warga Pulau Morotai secara turun-temurun meyakini air kaca ada penunggunya yang gaib. Warga mengatakan ada satu wanita dan satunya laki-laki, namun mereka tidak mengganggu. Air kaca juga dipercayai membawa berkah. Warga percaya jika ada yang tidak punya keturunan bisa mengambil airnya untuk diminum. Selain itu, dapat mengobati berbagai penyakit tergantung bagaimana Anda punya niat untuk memintanya. Jika ingin permintaannya lebih besar, maka harus bersemedi terlebih dahulu. Itulah mistis air kaca yang masih dipercaya hingga saat ini. Air kaca Pulau Morotai pada masa Perang Dunia Kedua sebagai sumber mata air yang vital bagi pasukan Amerika Serikat. Mata air ini sering digunakan Jenderal MacArthur untuk mandi. Dan konon, ketika MacArthur mandi di tempat ini, dapat melihat ramalan dalam berperang nanti. Saat ini air kaca telah menjadi salah satu tempat wisata yang dapat Anda temukan di Pulau Morotai. Tertarik dengan sejarahnya? Mari beronda di Pulau Morotai.

0: Sakit apa kata dokter?
1: Gak ada apa-apa, Pa. Cuma sedikit stres. Papa tahu gak dokter menyarankan apa?
0: Apa?
1: Dokter menyarankan supaya kita rileks dengan liburan ke New York, Paris, London, Tokyo, atau Sydney, Pa. Enaknya kita pergi kemana ya, Pa?
0: Enaknya kita pergi ke dokter lain aja yuk.
2: Intermezzo.
3: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
4: Sumpah Pemuda, pernyataan persatuan yang sudah bertahun-tahun kita rayakan dengan penuh semangat dan cinta.
5: Para pemuda bersama-sama menyatukan cinta akan tanah airnya. Bersumpah satu bahasa, satu bangsa, bertanah air, Indonesia.
4: Generasi ke generasi berganti, para penerus bersama-sama membangun negeri.
5: Dan kini, sudah saatnya kita kembali menyanyikan harapan
4: untuk berbakti, untuk mengabdi, mensejahtera.

0: Berita jam 13.
1: Abang Pol lomba tarik bus digelar di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, Kamis kemarin. Kepala Terminal Kalideres, Nur Prasetyo, mengatakan lomba melibatkan karyawan PO bus, agen, pegawai di sub, UMKM, dan pedagang asongan untuk mempererat kebersamaan dan untuk memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Peserta dibagi dalam tim sekitar 15 orang untuk menarik bus tingkat berbobot sekitar 20 ton secara bersama-sama. Selain tarik bus, penyelenggara juga menggelar sejumlah lomba khas 17 Agustus bagi para pekerja dan pelaku usaha di terminal. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Siswa SDI Al-Azhar 53 Kelurahan Limbangan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah mengikuti lomba makan sate bawang merah dan putih mentah pada Kamis kemarin. Kepala SDI Al-Azhar 53 Brebes, Abdul Haris, mengatakan lomba tersebut digelar untuk memeriahkan kemerdekaan sekaligus mengenalkan potensi lokal Brebes sebagai sentra bawang merah nasional. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: sobat budaya. Jika di Kalimantan Selatan ada yang namanya tumbuhan purun, tumbuhan purun biasanya hidup di daerah rawa dan berair. Tanaman ini biasanya tumbuh lebat di area persawahan dan tumbuhan ini tidak ditanam dan dirawat. Tumbuhan purun merupakan gulma atau sejenis rumput liar yang tumbuh dengan sendirinya. Ketika masyarakat Kalimantan Selatan menemukan purun, mereka mengolahnya menjadi berbagai macam kerajinan khas Kalimantan Selatan. Ada beberapa macam kerajinan khas Kalimantan Selatan yang berasal dari tumbuhan purun. Saat ini, saya berada di Kampung Purun di kawasan Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Menjadi kawasan kampung tematik yang menyuguhkan destinasi alami.
1: Sampai kita sambil sekolah tuh sampai membawa purun. Layam bakol dihiga samping sekolahan kene nah. Kalau orang istirahat kan orang mentale bapak berdamprak, kalau kita mah ayam purun. Menambahkan biaya mama tadi nama ngenali ading-adingan.
0: Jari jemari Salasiah bergerak lincah menyusun helai demi helai purun yang sudah terjalin rapi. Ia menceritakan awal mula menekuni menganyam purun sejak masih sekolah. Kegiatan menganyam purun dilakukan di waktu istirahat dan hasilnya untuk membantu keluarga. Sahabat budaya, lain lagi yang dituturkan oleh Jannah.
2: Nah, awalnya orang tuh kada tertarik ngawan purun nih. Orang tuha tentu ketuju sama ayam purun. Sesudah ada kampung purun ini, ulun nih mulai tertarik, rasa rame juga lah ulah purun nih. Mulailah rasa keinginan tuh ada, jadi kami ini mencoba ayam purun.
0: Salasiah bersama para warga desa lainnya masih terus belajar mengolah berbagai produk anyaman untuk mendapatkan ilmu baru dengan memanfaatkan potensi purun yang berlimpah di Kampung Purun Kecamatan.

0: dari masyarakat itu kemarin itu ada kemauan untuk bisa menambah pengetahuan dan untuk meningkatkan penghasilan. Jadi kami minta apa itu pelatihan. Dan sementara ini kami cuma bisa itu tikar sama bakul.
1: Belum adanya pelatihan, adanya kegiatan-kegiatan yang namanya kampung pulun ini, pengrajin pulun ini cuma bisa bikin bako, tikar, dan itu pun tidak ada yang dari pihak luar itu tidak ada yang berminat untuk mesan itu. Setelah adanya pelatihan, adanya bantuan dari kawan-kawan mengekspos kampung pulun ini, kan sekarang banyak pesanan. Kalau sekarang ada aja sampai 200 lembar mesan tikar, bakul.
2: Sahabat budaya, untuk meningkatkan perekonomian dengan membuat kerajinan tangan dari purun, warga kampung purun membuat alat penumbuk purun yang terbuat dari kayu.
3: Awalnya kita melihat karena kebutuhan para pengrajin akan bagaimana cara membuat produk yang memenuhi kebutuhan pasar. Jadi yang sebelumnya pakai penumbuk manual kan, nah lalu kita mencarilah bagaimana kita bikin alat supaya memudahkan para pengrajin untuk menumbuk purun. Nah lalu setelah itu kita sama-sama dengan para warga dan juga didampingi lurah juga ke Amuntai untuk melihat alat penumbuk purun yang sudah ada di sana.
2: Pemanfaatan purun ini menjadi rezeki tambahan bagi warga kampung. Dulu, ketika belum mengenal mesin penumbuk, mereka menjual purun ke kampung lain. Kala itu masyarakat kampung masih menggunakan penumbuk tenaga manusia.
4: Ya, pertama kada tapi uyo badannya menumbuk. Kedua lagi penghasilannya lumayan selama ada ini. Waktu dulu kan pakai tenaga satu aja, satu harinya satu babat. Kalau selama ada mesinnya bisa 5 satu harinya numbuknya. Kalau ngayamnya satu hari bisa 2.
2: Produk kerajinan tradisional purun awalnya menjadi barang ketinggalan zaman. Sebab sudah ada produk modern yang menggantikan fungsinya dengan kelebihan yang lebih ringkas. Tapi kini tidak lagi. Setidaknya dalam 2 tahun terakhir banyak permintaan bakul purun. Digunakan untuk menggantikan tong kresek atau bisa juga menjadi souvenir.
5: Sekarang orang pesanan orang banjir mesin ini bakul itu 1.000 kembali. Malam ada 2 kali mengirim, 400-400 mengirim kembali. Yang jauh tuh ke Irak, Pak. Yang jauhnya itu 3 negara. Irak, ke Iran, ke Turki. Tiga. Yang ada kampung purun berapa tahun ini, jadi hati itu asa nyaman. Kan ada usaha.
2: Kampung purun tidak hanya menyuguhkan produk-produk asli dari purun dan kearifan lokal warga setempat. Para pengunjung juga bisa langsung melihat tumbuhan purun yang hidup di rawa-rawa di

Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM.

Rompot FM Tura Budaya Jakarta, Bang Po. Ada yang lagi nunggu lomba, Bang Po? Atau lagi nunggu pengumuman lomba nih? Tadi udah pagi ya, nemenin cucu, nemenin anak. Atau mungkin Bang Po udah ikut lomba nih, khusus nih buat bapak-bapak atau ibu-ibu gitu kan. Sekarang tinggal nunggu pengumuman lomba nih. Ada yang nyanyi, ada yang apa. Itu biasanya sampai nunggu pengumuman, Abang Po itu pada ngapain sih? Pulang dulu, rebahan di rumah, makan, madang, sama aja ya. Atau Abang Po nontonin lagi nih lomba-lomba yang lainnya. Boleh diceritain ya Abang Po ya, sekalian kasih tahu ke ramean tempatnya Abang Po bagaimana buat lombanya di hari ini. Di 0812 11 24 928 masih barengan AI Jority ya.

0: lihat deh, kampung kita udah mulai rame ya. Bendera merah putih pada berkibar di mana-mana.
1: Iya, Jakiah. Namanya juga peringatan HUT RI, suasana kampung kita kudu dibikin semangat. Ya, tapi jangan cuma rame pas perayaannya doang.
0: Iya, Cing. Yang paling penting semangatnya dibawa terus dalam kehidupan sehari-hari.
1: Nah, itu baru benar. Kita nih kudu kerja yang jujur, saling bantu, ame jaga persatuan. Dari situ tuh, Indonesia jadi berdaulat, adil dan makmur.
0: Iya ya Cing, kita boleh beda suku, beda budaya, tapi tujuan kita satu, biar Indonesia makin maju.
1: Bener tuh. Peringatan HUT RI adalah momentum memperkuat persatuan dan semangat berkarya. Indonesia berdaulat.

0: Pak FM Surabaya Jakarta, Mpok Yuli katanya kalau Ayi nih lagi ngumpul bang, lagi makan ngebakso sembari nunggu pengumuman nih anak Ayi. Emang sih tadi kita udah tahu siapa yang menang, tapi kan buat pembagian hadiahnya kita nungguin ntar lagi katanya. Siap, abis pada apa sih kalau jam 3 tuh ini ya. Lohor kan 12 asar, ya Allah. Ya berarti jam 3 gitu kata ya, kata si Mpok Yuli tuh ya. Jam 3 baru diumumin, bang. Gitu. Siap dah kalau gitu Mpok Yuli ya. Yang penting pada sehat ya, pada gembira dah, pada gembira. Kalau kata lagu mah gitu. Halo, Pro 4. Assalamualaikum.
1: Halo, Pro 4.
0: Bu Umi.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya. Bumi gimana kabar, aman, sehat?
2: Aman, masih panas ini lagi pada istirahat.
0: Oh, oke.
2: Berhenti dulu, ntar habis asar diterusin lagi.
0: Oke. Okay. Lombanya atau apanya, Bumi?
2: Lombanya itu masih kayak dulu tuh ya. Makan kerupuk masih ada, terus ngambilin uang logam di buah semangka itu.
0: Videoin bilang itu ke tetangga, kirimin ke Pro 4 gitu videonya biar rame. Biar banyak yang tahu gitu, ada rame-rame di sono gitu Bumi.
2: Iya. Tapi sini ya enggak begitu rame, dari dulu begitu-begitu aja Bang Jojo.
0: Ya enggak apa-apa kan. Terus buat kalau itu buat sekitaran kita, intinya kan dari kita untuk kita gitu.
2: Kalau dulu ada juga itu kendi yang diisi air terus dipukul, tapi kan kalau pecah
0: sayang ya,
2: kena kepala.
0: Iya, iya.
2: Terus
0: iya,
2: sekarang ganti kantong plastik yang diisi air, jadi kalau pecah kan keguyur aja, plastiknya masih nyangkut lagi, nggak sakit kan kalau kantong plastik. Iya, sekarang ganti kantong plastik.
0: Iya.
2: Kalau saya ya jarang sih, ibu-ibu bapak-bapak jarang, yang sering kan pas hari-hari gini dari pagi itu anak-anak semua. Kalau dulu sih pernah ada bapak-bapak ibu-ibu gitu, tapi mainnya udah kemarin. Yang saya ikut lomba itu mindahin ikan lele itu. Terus bapak-bapak juga main bola pakai das. Dulu tahun 2004 masih ada, tapi terus kesininya udah nggak ada bapak-bapaknya, udah semakin tua. Iya. Ada yang udah nggak ada, jadi tinggal anak-anak kan, tetap adanya anak-anak dari pagi sampai jam 12 gitu. Ntar jam 12 istirahat, diterusin habis asar sekitar jam 3 gitu Bang Jojo. Sampai sore, nah terus malam pembagian hadiah langsung gitu.
0: Oke, jadi bagi hadiahnya malam ya, Bumi ya?
2: Iya, malamnya langsung pada nerima ya. Kalau anak-anak tetap aja tuh alat-alat tulis gitu.
0: Iya.
2: Ada yang nambahin indomie sama telur gitu.
0: Iya, nama juga hiburan.
2: Iya, setahun sekali rame-rame. Iya.
0: Betul.
2: Yang tadinya ikut, dulu ikut, sekarang udah gede ya. Ada yang masih mau, ada yang enggak, diganti yang kecil-kecil lagi, udah tambah gede pada ikut. Jadi ada generasi penerus. ikut terus gitu. Rame-rame.
0: Bilangin itu video kirimin aja ke Pro 4 gitu. Atau ada video-video lomba tadi, minta tuh katanya adminnya Pro 4 minta buat rame-ramein sosial media katanya. Buat ramein Instagram.
2: Biar di situ Pro 4 banyak yang ngirim kan, jadi macam-macam ya. Dari kelurahan ini ada, dari Unilinda Kedoya ada
0: tadi.
2: Unilinda rajin.
0: Iya, dia mah rajin, rajin nabung.
2: Iya.
0: Bu Linda rajin.
2: Iya, Pak Jojo.
0: Berarti ini masih hitungannya kalau jam segini masih nunggu ya, buat nanti lanjut lagi jam 3 ya, Bumi ya.
2: Iya, nunggu lagi panas banget kayak gini, apalagi jadi ntar udah agak tetap cuman dikit gitu mulai, mulai lagi.
0: Siap deh, iya, apa gitu, istirahat gitu, biar jangan terlalu diforsir gitu dah
2: iya itu
0: siap
2: ya. Itu aja mesti, kalau siang berhenti dulu, ada yang makan, ada yang sholat dulu. Betul. Ya istirahat ntar diterus lagi gitu Bang Jojo.
0: Siap deh kalau gitu Bumi ya. Terima kasih ya. Bumi buat ceritanya.
2: Sama-sama.
0: Merdeka ya,
2: merdeka. Saya cuma cerita aja.
0: Siap. Enggak apa-apa. Terima kasih Bumi. Sehat-sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumi tuh Abang Poy ya, berarti sama nih, ntar lanjut lagi jam 3 ya. Kalau Poy Yuli tadi itu udah kelar, tinggal pembagian hadiah aja, kelar pada asar gitu Abang Poy. 08 12 11 24 928 buat Abang Poy mau cerita boleh. Bulinda Yanti masih mengetik, ya udah ntar lagi dah kita angkatnya Bulinda Yanti. Halo perempat, assalamualaikum.
3: 17 Agustus tahun 45.
0: Merdeka.
3: Merdeka. Halo Bang Jojo.
0: Halo Ica, gimana kabar?
3: Selamat siang.
0: Waalaikumsalam. Kabar aman di sono?
3: Panas.
0: Siap.
3: Tadi pagi sempat hujan, tapi sedikit aja.
0: Sempat sebentar tapi ya.
3: Bentar pas aku mau ke lapangan deh hujan. Aku enggak banyak sih.
0: Di sana upacara tadi, Ica?
3: Cuma gerimis, Ji.
0: Hah? Ica upacara tadi di sana?
3: Enggak lama saya upacara.
0: Kali aja dari aja. Dari RT-nya bikin upacara di lapangan.
3: Aku nonton paski.
0: Oke, siap, siap, siap, siap. Lomba nyanyi mulai jam berapa, Cak?
3: Menyanyinya sudah.
0: Oh, sudah. Terus nunggu, ini sekarang lagi ngapain nih?
3: Aku lagi pulang.
0: Oh, ntar kesana lagi. Apa pengambilan?
3: Nanti kesana lagi jam habis sholat asar aja.
0: Oh, pengambilan hadiah? Atau masih ada lomba?
3: Gak tahu lah, bukan aku ambil hadiah, anak-anak.
0: Oh, nah, terus?
3: Anak-anak.
0: Ica ikut lomba nyanyi nggak ada yang nggak dapat hadiah?
3: Kasih tahu nggak ya? Nggak jadi.
0: Nggak jadi. Kenapa? Malu.
3: Bang Jojo, aku tuh ini ya. Aku tuh lihat lomba-lomba ini 17-an kayaknya lomba-lomba itu aja Bang Jojo ya, setiap tahun yang kadang-kadang terganti.
0: Ya emang begitu, kecuali emang ada yang baru.
3: Aku tuh ini Bang Jojo, kalau bisa tuh ada tuh kayak lomba-lomba kayak nyanyi-nyanyi. Nyanyi-nyanyi itu kayak lagu-lagu ini, lagu-lagu daerah begitu.
0: Ica lah jadi panitianya, bilang sama orangnya. Gimana sih?
3: Lomba-lombanya begitu-gitu aja setiap tahun.
0: Ya gak apa-apa, kan buat hiburan.
3: Tambang. Tapi kalau di sini sekadar lagi tuh yang bapak-bapak pakai main sepak bola pakai baju dasar, gak boleh.
0: No, udah gak ada lagi ya?
3: Iya, kadang lagi tidak boleh pakai masa bapak-bapak tidak.
0: Iya.
3: Tidak ada lagi kayak gitu.
0: Iya, siap deh, nggak apa-apa. Ada apa? Udah.
3: Kalau dulu ada.
0: Iya, udah ada aturannya sekarang.
3: Iya. Makanya kalau main bola pakai baju biasa aja, jangan pakai baju dasar. Bapak-bapak itu udah.
0: Iya. Siap, berarti ini masih nunggu ya, Cai? Ke sana nanti ngapain?
3: Sebentar aku jam 4. Jalan-jalan aja sih.
0: Oh, jalan-jalan aja. Oke, di sana berarti masih ada kan, keramaian ya. Kan,
3: habis itu kan nanti jam 5 kalau enggak salah itu kan ada paski lagi kan, penurunan bendera.
0: Iya, nanti dapat ada penurunan bendera tuh.
3: Habis itu kan di sini ada kemah. Ya sudah udah pulang itu yang kemah.
0: Oh, gitu. Oh, berkemah ini ceritanya orang-orangnya.
3: Setiap minggu di sini kemah
0: banget. Oh, paskipnya.
3: Kecuali di waktu COVID. Ah?
0: Paskipnya.
3: Bukan semuanya, SD, SMP, gitu.
0: Kemahnya buat apaan?
3: Gitu, kayak kantor.
0: Kemah buat apa?
3: Kemah buat 17-an, emang setiap tahun ada kemah begitu.
0: Oh gitu, seru
3: kan
0: tuh.
3: Kan banyak lomba-lomba juga. Gimana di lapangan?
0: Oh gitu.
3: Itu kan, pas malamnya itu Bang Jojo, malam kesenian.
0: Malam kesenian itu ada nyanyi-nyanyi gitu?
3: SD, SMP, SMA gitu. Kayak ibu-ibunya juga ada yang menyanyi-menyanyi.
0: Rame ya berarti ya, Cak?
3: Nanti malam, pengumuman nanti malam hadiahnya. Kasih hadiahnya kan nanti malam.
0: Oke.
3: Kan sudah malam tiba nanti malam. Mm-hmm. Aku tuh kayak sedih loh kalau sudah malam-malam pun. Malam-malam begini ya, macam terus. Karena sudah ada lagi kan. Sudah selesai 17 Agustus. Nanti lagi tahun depan lagi.
0: Iya, doain aja dah biar nah, pada sehat-sehat
3: masih
0: dah.
3: Masih ketemu tahun depan.
0: Iya, betul ya. Siap deh kalau gitu. Terima kasih, Ica, buat ceritanya.
3: Oke.
0: Iya.
3: Jauh itu sampai jam 3 ini.
0: Iya dong, emang mau sampai jam berapa? Jam 10 kan gak mungkin. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone, Abang Po.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah

0: pendengar, di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, bir peletok. Usul bir peletok yaitu ketika masa penjajahan Belanda. Warga Betawi tidak mau kalah dengan para penjajah yang suka meminum bir. Karena itu, mereka menciptakan minum sendiri yang fungsinya hampir sama, yaitu menghangatkan badan. Nama bir peletok sendiri diambil dari tiga asumsi, yaitu bunyi peletok yang keluar dari bambu karena hasil pencampuran bahan-bahannya. Bunyi peletok dari es batu dalam teko berisi bir tersebut, dan bunyi peletok yang berasal dari kayu secang yang merupakan salah satu bahan minuman ini. Bir peletok terbuat dari rempah-rempah seperti jahe, serai, daun pandan, kayu secang, cengkih, kayu manis, kapulada, dan pala. Bir peletok biasa disajikan panas, itu cocok diminum di malam hari. Namun, bir peletok modern bisa disajikan dingin dan segar untuk siang hari.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Eh, mau kemana? Cakep bener dah.
3: Emang ayah cakep ya, Bang ya?
2: Iya.
3: Ya Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Ya, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
3: Iya deh.

video makan nasi goreng. Aduh, seru banget ya. Nasi goreng yang enak tuh pakai kerupuk kulit yang panjang. Bukan kerupuk kulit yang panjang, kerupuk kulit iya yang bulat-bulat tuh. Sama kerupuk genjer yang panjang-panjang, Abang Po yang 2000-an. Enak tuh ya, kayaknya ya. Udah makan belum? Udah, tapi dikit ya. Tapi nanti mau makan lagi sih abis ini pulang ya. Nanti nunggu hasil pertandingan katanya, abis sholat zuhur sama sholat asar ya. Abis sholat asar mau ikut lomba kertas ada bola. Kardus. Oh, lomba kardus ada bolanya. Okay, siap ya. Semoga ntar menang ya, Bunda Dedi ya. Goyang-goyang badan katanya, badannya jatuh dah. Siap deh kalau gitu, Bunda Yanti. Terima kasih buat Abang Po. Nanti kita mau cerita-cerita lagi boleh ya. Di mari di Promote FM Surabaya Jakarta.

Raha. Pukul 15.56 waktu Indonesia Timur, sahabat budaya, selanjutnya Tora ikuti kumandang ajan asar wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili kru yang bertugas pada sore hari ini, kami sampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar.

0: Roempat Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Syukurlah full orang terus bersama dengan Roempat Ternate, suara budaya Kieraha. Sahabat budaya, Tora ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar ya untuk anda kaum muslimin dan muslimat di kota Ternate dan sekitarnya. Pukul 16 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur, sahabat budaya, torang bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Ternate dalam silang upacara penurunan bendera merah putih HUT Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81 Kota Ternate ya, menjelang penurunan bendera. Sahabat budaya, torang bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Ternate. Dari studio Pro 4 Ternate kami sampaikan selamat mengikuti.
2: Adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, sholat, berzikir, berdoa, dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam, insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, sebanyak 81 alutsista milik TNI Angkatan Udara dikerahkan dalam demo udara memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI. Alutsista tersebut mencakup pesawat tempur, pesawat angkut, pesawat latih hingga helikopter yang dibagi menjadi sejumlah formasi dan manuver berbeda. Pesawat tempur Rafale milik TNI Angkatan Udara menjadi salah satu alutsista yang tampil dalam atraksi udara tersebut. Jet tempur yang didatangkan ke Indonesia pada awal 2026 ini pertama kali ambil bagian dalam peringatan kemerdekaan. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menggelar apel kehormatan dan renungan suci dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Minggu 16 Agustus 2026 malam. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 22.30 menit waktu Indonesia Timur itu dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan Nasional Sultan Zainal Aibidin Syah, Kelurahan Swasio, Kota Tidore Kepulauan. Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Ahmad Laiman, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, Sekretaris Daerah, para asisten sekda dan staf ahli Wali Kota Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, serta unsur TNI dan Polri. Demikian informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: Iya, pendengar kami kembali lagi dalam program 100% Indonesia, Indonesia banget ya. Masih bersama dengan Safira dan juga sore hari ini ada Bung Davi.
1: Oke, kita tadi sudah putarkan 3 lagu Firya, iya. Dan sempat jeda juga Ajan Asar. Kali ini kita kembali bersemangat untuk membuka layanan telepon.
0: Iya, silahkan pendengar ini sudah ada yang bergabung ya. Kita sapa dulu, halo selamat sore.
2: Selamat sore, Safira. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Merdeka, merdeka.
0: Ada Nona Fika di Manado ya.
1: Halo, halo Nona Fika.
0: Ada Davi juga ini, boleh disapa juga.
2: Davi, salam kenal dan Davi Nona Fika.
1: Oh ya, Nona Fika apa kabar?
2: Aku Tuhan sehat, bersemangat.
1: Alhamdulillah.
0: Ini mau apa, lagu apa sore hari ini Nona Fika?
2: Boleh
0: dong.
2: Gebiar-gebiar
0: dari Gombloh ya.
1: Oke. Indonesia yang kayak gitu ya.
2: Iya.
1: Oke. Atau saya yang nyanyi aja Nona Fika. Bercanda.
0: Nanti malah nambah fansnya, Bunda Fi.
1: Bukan, nanti frekuensinya hilang.
0: Oh gitu.
2: Iya,
0: silakan.
2: Selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi Safira bersama David bersama keluarga masing-masing.
1: Amin. Makasih.
2: Hanya jamu salam bapaknya naik bangun manusia salam sehat keluarga mulai jalanum nalo. Salam sayang selalu undang-undang lelah. Salam sayang kaya sama kaya nyata kak Yasin kak Le kak Bude kak Yir Bang Atis Mama Ila kak Otis Bunawa Sari Alin Nebatam.
0: Ada disiapkan, ditunggu ya.
2: Merdeka.
0: Terima kasih Nona Fika di Manado ya. Masih ada yang bergabung juga di belakang Nona Fika, ada siapa? Halo.
3: Halo, 100% Indonesia.
0: Iya, Indonesia banget. Dengan siapa, di mana?
3: Dengan Ayu dari Maluku Tengah.
0: Oh, dengan Ayu. Kak Ayu di Maluku Tengah ya.
1: Halo Ayu.
0: Halo, gimana Ayu, kabarnya? Ya?
1: Ini Davi ya.
3: Oh, Davi sama?
0: Kak, Davi sama Safira.
3: Kayaknya kita baru perjalanan
0: dia. Iya.
1: Ayo, gimana situasi di Maluku Tengah?
0: Iya, di sana gimana nih?
1: Hari kemerdekaan hari ini.
3: Hari kemerdekaan hari ini mendung ya. Mendungnya jangan hujan karena kita lagi siap-siap untuk penurunan
0: bendera. Di sana mendung ya.
1: Oh, penurunan bendera.
0: Oke.
3: Hampir ya 5:30 lah ya. Saya lagi sedikit-sedikit saya karena dia harus memakai baju adat daerah.
0: Seru sekali. Aduh, memakai adat mana nih bajunya?
3: Pakai adat Buton,
1: Sulawesi
3: Tenggara.
1: Oh, Buton. Oh, emang Ayu dari Buton?
3: Iya, saya dari Sulawesi.
1: Dari Sulawesi Tenggara.
0: Oke. Seru ya.
1: Kita di sini juga pakai baju adat ya. Adat istiadat.
0: Tapi tadi ada juga ya, ada di lapangan Salero Ternate ada juga sih pakaian adat. Oke, seru, semoga lancar ya. Cuacanya mendukung semoga.
3: Oke.
0: Ini mau lagu apa?
3: Saya pengen lagu dari Gomlo yang gebiar-gebiar,
0: ikutan
1: berarti ya,
0: ikutan sama Nona Fika juga ya. Siap, salam-salamnya deh gitu buat siapa, silahkan.
3: Salamnya buat Ma Indah dari Garis ya, Kak Cicin, Kak Joko Buce, siapa lagi yang di Manado, kemudian juga yang di Dika, Italia, Boy Holiday yang ada di Palu. Dan semua semuanya aja selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia ke 81 tahun. Ya, mudah-mudahan semuanya selalu sehat ya.
0: Amin.
3: Dan tentang kita semuanya. Terima kasih buat berdua.
1: Ayo bentar. Tadi mau jadi peserta upacara di bagian mananya nih, kelompok Aubade atau apa sih?
3: Nggak, soalnya kan suami saya meliput reporter TVRI untuk penurunan bendera, jadi kita harus ikut.
1: Pegawai TVRI. Oh, di TVRI ya.
0: Mantap dong ya.
1: Salah dong berarti. Jadi, orang TVRI nggak boleh dengerin radio. Kan orang TV.
3: Saya orang TVRI, tapi yang selesai.
1: Oh, ibu-ibu ibu Dharma Wanita.
0: TVRI ya.
1: TVRI.
0: Ya, udah nih. Bung Davi mau gombal, tapi udah jangan ya.
1: Nggak jadi deh.
0: Oke, terima kasih Kak Ayu ya. Sukses ya caranya.

0: kepanjangan gitu, Bung Otis. Nah,
1: pantun atau apalah, pokoknya puisi jangan ya, kepanjangan.
2: Mudah-mudahan dengan tahun ini diberikan ke-81 Indonesia lebih tambah maju.
0: Amin. Iya.
2: Dan juga RRI tambah mengudara seluas-luasnya.
0: Iya, amin. Amin, ya. Amin.
2: Juga reporter Bung Raffi juga lebih semangat
1: sekali. Iya. Semangat ya.
0: Semangat dong.
1: Jarang-jarang suporter turun tangan ya di sini.
2: Oh, mantap.
1: Harus keluar dari rutinitas.
2: Oke, mantap.
1: Bung Otis mau request?
0: Iya, mau request apa ini?
2: Dari Coklat Bendera.
0: Oke, siap ya.
1: Lagunya semangat-semangat kali ini ya.
0: Iya nih, mantap nih, sesuai dengan ini ya tema kita ya.
1: Suasana. Ini Bung Otis
2: dengan lagu ya.
1: Ada agenda apa hari ini nih, mau nonton upacara penurunan ataukah agenda apa nih?
2: Tadi sudah nonton pagi.
1: Oh. Kalau sore?
0: Sore ini aja. Dengerin di RRI aja.
1: Oh iya. Ada Bung Davi kebetulan nanti sore ya.
0: Nanti ada Bung Davi yang bertugas soalnya.
1: Di acara penurunan.
0: Iya.
1: Tapi Bung Otis kalau sudah nonton apa kenaikan bendera harus turunnya juga nonton. Jangan naik tidak turun-turun.
0: Lucu ya.
1: Lucu ya. Jokes bapak-bapak.
0: Aduh.
1: Ya silakan.
0: Oke, Bung Otis. Salam-salamnya buat siapa Bung Otis, silahkan.
2: Oke, salam buat semua-semua sudah yang baru masuk tadi. Caca Ayu juga, harapan saya Caca Ayu. Dan semua-semua sudah tanpa terkecuali.
0: Oke. Siap. Iya.
1: Merdeka.
0: Terima kasih Bung Otis. Nih, masih udah ada yang berdering lagi nih ya, Bung Davi.
1: Ini kita sampai enggak ada senggangnya ya.
0: Oke, karena masih dua lagu kita boleh ya, satu lagi lagu.
1: Ya, pokoknya terserah dah.
0: Terserah okay. Deh, masih ada waktu kita gas aja. Halo.
1: Halo, selamat sore.
3: Selamat sore. 100% Indonesia. Indonesia banget, merdeka.
0: Indonesia banget, merdeka. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Ibu Anggraini.
0: Oh, halo Ibu Anggraini. Ada Bung Davi juga di sini.
1: Halo Bu Anggraini.
3: Iya, Bung Davi, salam kenal.
1: Iya,
3: nama ini kan Bu Anggra ini di Manado.
1: Oh, di Manado. Ibu Anggra ini namanya bagus, kayak nama mantan saya.
3: Aduh.
1: Sama dengan tapi mantan penama, no.
3: Aduh, bagaimana ya? Jadi tetap ingat aja, Kang.
1: Nyanda kok, Oma.
0: Aduh, asik ya.
3: Iya. Ya.
1: Apa kabarnya di Manado?
3: Kabar di Manado lagi selalu baik.
0: Selalu baik.
3: Dan hari ini cukup lumayan cukup tadi ikut pawai tadi.
1: Pawai apa nih?
3: Pawai takbiran.
1: Ya.
0: Pawai 17-an dong. Ya, aduh Bu Davi.
3: ada pawai dari dari Mas Kibraka tadi. Ibu tadi dia ikut di nona-nona PKK dan ibu-ibu PKK.
0: Oh gitu.
1: PKK itu apa Ibu Anggra ini PKK?
3: Ya.
1: PKK itu apa? Perempuan kesana kemari.
3: Aduh.
0: Ada singkatan baru ya. Berarti ini apa pawainya pakai AA baju adat juga atau gimana nih Ibu Anggra ini?
3: Cuman pakai apa sih? Cuma pakai kaus
1: merah putih.
3: Apa namanya? Iya.
0: Oh.
3: Kaus putih dengan celana merah.
0: Oh, gitu.
3: Iya.
0: Yes. Walaupun panas-panas tetap semangat pawai ya.
1: Iya.
3: Tetap semangat dong.
0: Oke, okay, mantap.
1: Asal jangan rambu iko merah. Rambu merah-merah.
3: Jangan.
1: Merah.
3: Jangan. Oh. Jangan dong, Bung David.
0: Oke. Okay. Ini mau request apa Ibu Anggraini sore hari ini?
3: Ibu Anggra ini mau request lagu untuk sebuah nama dari Kalian Berina.
0: Oke, boleh untuk sebuah nama. Salam-salamnya untuk siapa?
1: Iya, untuk sebuah namanya untuk siapa nih?
3: untuk sebuah nama yang paling spesial.
1: Aduh.
3: Yang lagi tugas ini, Kang. Lagi berdua di studio. Ada Safira, ada Bung Dasin. Salam sukses terus.
1: Amin.
3: Dan salam sehat. Selalu diberkati Tuhan.
1: Amin.
3: Bung Dasin,
1: ya,
3: Safira juga bersama dengan keluarga.
0: Amin.
3: Keluarga yang ada di rumah.
1: Oke.
3: mau salam dia yang suka gabung-gabung sampai banyak ini kan. Ada tadi

0: ada bapak lepas salam tak ibu anggere ini pak Yasin atau
1: siapa? Yasin, ya benar.
0: Iya, selamat sore bersama keluarga. Ada Bung Andi di Batam, ada Kuama, selamat sore. Ada Mama Indah, ada Ibu Safir, ada Ibu Farida, ada Bunda El di Manado, selamat sore. Ada sama-sama Jokang Fir.
1: Oke.
0: Semua ada di hati ini, sangat di hati semua. Oke, tetap semangat ya.
1: Terima kasih.
0: Baik Safira maupun Freda Fir, semangat. Oke, terima kasih. 100% Indonesia. Indonesia banget, merdeka.
1: Semangat-semangat semuanya ya ini ya Bung Davi ya. Walaupun sore-sore panas ngantuk nih kayaknya masih semangat nih ya.
2: Oke, kita cukupkan ya lagunya dulu.
1: Iya, kita sudah ada 3 lagu ya pendengar. Bunda Natalia ditahan dulu ya. Nanti kita akan buka line telepon kembali jika waktunya masih ada begitu ya Bung Davi ya.
2: Oke.
1: Sebuah lagu ini tadi pertama Gombloh ya dengan Kebiar-kebiar. Tetap bersama kami ya di 100% Indonesia.

0: here. Make it off at your.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: Mak, Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke Mak? Semoga sehat lah Mak. Mak saya be salu ngono Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah ngapain dipadahkan. Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerajaan, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Udah lama ini dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Gak boleh begitu nak. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

0: Baik pendengar, terima kasih masih bersama kami ya, tentunya di 100% Indonesia ya, untuk sore hari ini edisi 17 Agustus 2026. Sudah kami hadirkan lagu-lagu yang sudah masuk ya. Ini ada Bunda Natalia yang dari tadi telepon ya. Ini kita angkat dulu di WhatsApp. Kita sapa, halo, selamat sore Bunda.
1: Selamat sore Mbak Safira. Merdeka Mbak Safira.
0: Merdeka. Gimana kabarnya Bun hari ini? Di masih di Palu ya?
1: Masih.
0: Oh, masih di Palu.
1: Masih. Mm-mm.
0: Gimana Bun hari ini merayakan kemerdekaan atau enggak nih?
1: Ada tadi, tapi saya cuma nonton.
0: Oh, nonton.
1: Kan pendatang gini. Oh. Kalau kita itu biasa kalau upacara begitu yang hanya yang diundang itu yang terpenting-penting ya. Seperti kepala-kepala dinas, terus ibu yang seperti pengurus-pengurus gitu, itu aja yang diundang kalau upacara toh. Tapi kalau macam kita itu pasti sudah enggak ada, maksudnya bukan apa ya, sudah enggak ada apalagi di seperti di Dharma Wanita gitu toh. Jadi hanya nonton aja.
0: Okay.
1: Terus kalau tadi habis upacara hanya belum ada acara apa, hanya panjaton pinang.
0: Oh.
1: Terus besok, kalau besok baru pawai Mbak.
0: Oh, berarti pawainya baru tapi besok ya?
1: Iya, itu baru pakai adat besok.
0: Pakai adat.
1: Nah, ini belum, tapi iya pakai baju adat masing-masing kalau di toli-toli gitu ya. Upacaranya nanti 18 baru pakai baju adat.
0: Oh, oke oke. Okay.
1: Kalau tadi resmi harus pakai baju memang kantor masing-masing.
0: Oke. Seru ya. Ternyata Mbak Mas.
1: Terus tapi saya tadi memang tadi pas juga hari ini kepala Pak Kestanya kita toli-toli hari ulang tahun Mbak Safira.
0: Oh gitu.
1: Iya, namanya Agus toh, Agus Faiz. Hari ini dia ulang tahun. Tadi saya telepon.
0: Pas ya.
1: Bersama-sama dengan hari kemerdekaan.
0: Pas hari kemerdekaan tuh.
1: Hebat juga ya. Pantas namanya Mbak Safira
0: Agus. Agustus ya. Ya, kepala RRI ternyata juga Pak Agus.
1: Oh iya ya.
0: Iya.
1: Oh sama ya.
0: Iya.
1: Toli Agus Faiz.
0: Oh. Oke oke oke.
1: Kalau katanya yang di Petorong Pak Jerry.
0: Okay. Ini Bunda apal banget ya ini ya kayaknya ya.
1: Iya. kalau yang di Maroke Pak Iskandar. Udah kenal.
0: Oke. Mantap.
1: Bisa, ya?
0: Lagu boleh, masih ada waktu apa Bun?
1: Lagunya yang menyanyi Kotak, lagunya judulnya Pertiwi.
0: Oh, Pertiwi dari Kotak ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Iya.
0: Iya, dicarikan. Okay. Salam-salamnya silahkan Bun.
1: Oke, salam pertama ya, Mama Indah, Ibu Haja Ida, ada juga di Kalitalia Bu ya, Purnama Sari, ada Pak Din, ada Ipin, Pak Arifin, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Aiko Ama, Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus ya, Kang Ahmad Irwan juga, Pak Tahir,
0: iya.
1: Pak Batam. Pokoknya dirangkul aja ya Mbak Safira dari A sampai Z tanpa terkecuali. Pak Safiranya tetap
0: iya.
1: Semangat ya.
0: Terima kasih.
1: Terbaik buat Mbak Safira dan keluarga.
0: Oke.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Merdeka. Terima kasih Bunda Natalia ya di Palu. Ini masih sementara kita carikan ya Bun untuk lagunya tadi apa ya, Pertiwi ya dari Kotak gitu ya. Ini sementara sih belum ketemu ya, ini nemunya judulnya tuh Merah Putihku. Apakah itu yang dimaksud Bunda Natalia? Boleh nanti WA aja ya. Kalau ini pasti masih memantau kan ya, monitor ya. Boleh satu lagi deh ya, ini yang bergabung di line telepon. Halo.
2: Ya, selamat halo, sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ada Pak Yasin di Mangga 2.
2: Iya.
3: Halo Pak Yasin.
2: Halo juga.
3: Ayo.
2: Merdeka.
3: Merdeka.
0: Merdeka.
2: Inilah semangat begini saja tapi lingkungan bendera dia kurang.
3: Oh ya.
2: Ya bendera banyak, bendera Portugal deh. Argentina saja.
3: Iya. Pak Yasin ini sudah jarang, Fir. Sudah jarang apa coba?
0: Apa?
3: Gabung di dialog pagi.
0: Biasanya di dialog selalu gabung
2: sebenarnya
0: ya.
2: Sebenarnya gabung, tapi kadang-kadang dia tidak masuk.
3: Oh, tidak
0: masa.
3: Masuk.
2: Ya, hanya dengar-dengar saja begitu.
0: Semoga gitu besok, ya. Terutama ini kalau yang bawain Bung Davi nih, Pak Yasin, harus gabung ya.
2: Ya, gabung terus, tapi kadang-kadang dia tidak masuk begitu atau tidak.
0: Oke. Silahkan mau request apa jadi, ini?
2: Ya. Lagunya apa kisah kasih di sekolah saja.
3: Aduh, krisis.
2: Karena dulu masih sekolah kan upacara-upacara begini kan ada bersejarah juga ternyata.
3: Kisah kasih di sekolah. Deng siapa Pak Yasin kisah kasih di sekolah?
2: Tidak tahu deng 01 kami.
3: Deng 02.
2: Jadi 02 menjadi.
3: Siap, lagunya ada Fir.
0: Ada dong.
2: Iya.
3: Oke, Pak Yasin mau nimu.
2: Tapi ada yang Bunda Fir.
3: Iya, jarang jarang
2: ya, jangan buat tapi
0: ini spesial ini, iya.
3: Jangan cuma pandu dialog sekali-sekali.
0: Sekali-sekali menyapa di 100% Indonesia gitu katanya.
2: Sekali-sekali muncul apa ya?
3: Muncul. Muncul di permukaan.
2: Ya muncul dengan apa? Mesti ada sama di Mama Yinda begitu. Saya bawa gorengan begitu kapan. Insyaallah mudah-mudahan begitu.
3: Insyaallah, insyaallah.
2: Ya, salam buat yang semua-semua yang bertugas hari ini mudah-mudahan. Kebetulan tadi juga kan 01 dengan cucu-cucu semua lihat di Utara. Karena ada cucu satu tergabung dalam situ pasti.
0: Oke.
3: Okay. Berarti ya, hadir
2: semua ada semangat sampai penurunan ini turun barangkali begitu.
3: Iya, penurunan nanti sore juga.
2: Iya, sore juga.
3: Hadir. Nah,
2: tapi rupanya 01 secara hadir.
3: Oh, 01.
2: Kan banyak cucu di sini lagi nih.
3: 01. Berarti yang hadir 02.
0: Aduh.
2: Ya hadir itu 02 sendiri. Ya, oke, sudah salam buat yang lewat-lewat tadi salam pesan salam balik semua-semua okay. Karena saya terlambat juga begitu. Saya pulang dari masjid terlambat.
0: Iya.
2: Yeah. Oke, okay, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Pak Yasin di Mangga 2.
0: Iya, ini penutup Mama Indah ya di Ake Gale di WhatsApp. Halo, selamat sore Mama Indah.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mama Indah apa kabar?
0: Ada Bung Davi juga nih Mama Indah.
4: Bung Davi apa kabar?
3: Baik. Boleh. Mama Indah boleh tanya sesuatu?
4: Bagaimana?
3: Mama Indah sudah merdeka ke belum?
0: Hai. Mama,
3: ini pertanyaan serius.
0: Ini pertanyaan simple tapi jawabnya susah kayaknya.
3: Jawabnya susah. Mama Indah sudah merdeka ke belum? Kan Indonesia sumerdeka, Mama Indah pasti juga sumerdeka, karena orang Indonesia, kecuali orang mana ya? Orang Portugal. Ya Mama Indah.
0: Gimana nih Mama Indah nih? Silahkan. Terus
3: lagu apa?
4: Merah putihku dari kotak.
0: Nah ini ada nih kayaknya, merah putihku dari kotak. Oke, salam-salamnya Mama Indah.
4: Oke, salam buat semua. Ada Tom Bapak RT yang baru lewat tadi. Kayaknya mau antar pisang goreng tapi dorang. Terus ada Bu Anggra ini ya di Nado. Ada Nana juga, ada Pak Yayan, Pak Junaidi. Terus ada Bunda Natalia, Ibu Esterlita, Ibu Ratna, Cece Ayu di Masohi juga, ada Bang Kopis. Terus ada Bung Andi, ada Purnama juga. Ada Bung Benijo, Bung Ono, Pak Agus di Morotai, ada yang di Dorotan, Pak Ama, ada Pak Abdi, Pak Aiko, Din, Pak Buce, Bung Ipin juga. Dan sama-sama sudah Kakak Raffi dan Kakak Mira.
0: Oke. Sudah itu aja. Oke. Merdeka.
3: Terima kasih Mama Indah.
0: Di Ake Gale. Ini Ake sudah ada banyak ya, Bung Davi ya. Ini kita kayaknya waktunya nanti enggak cukup kalau.
3: Jadi mohon maaf nih kayaknya Fir ya.
0: Mohon maaf ya pendengar semuanya. Pokoknya terima kasih untuk yang sudah bergabung di sore hari ini. Tentunya Bung Davi juga terima kasih loh. Ini kayaknya karena ada Bung Davi nih banyak banget yang telepon.
3: Ya iyalah.
0: Pede ya. Pede ya gitu.
3: Daripada muji diri sendiri.
0: Iya.
3: Aduh bahaya. Oke. Yaudah. Kayaknya makasih banget untuk pendengar Pro 1 RRI Ternate yang sudah gabung di 100% Indonesia sore ini. Memang auranya viral luar biasa sampai banyak yang gabung tadi. Kebanyakan yang gabung bapak-bapak itu menandakan kalau emang karena pengaruh viralnya sih.
0: Oh gitu ya, ngarang ini emang. Oke.
3: Walaupun enggak benar ya.
0: Dibenarkan. Oke. Terima kasih ya pendengar untuk semuanya yang sudah bergabung di sore hari ini. Terima kasih. Dan untuk yang belum bisa bergabung, mohon maaf, Anda bisa bergabung nanti malam ya di Ruang Rindu ataupun juga di 100% Indonesia nanti hari Rabu ya pendengar di waktu yang sama. Dan saya Safira Safitri bersama dengan
3: Davi Baba mohon pamit undur diri.
0: Tetap semangat dan salam merdeka ya.
3: Merdeka.
0: Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Lisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, kali ini kita akan menunggu ya, ini jalannya upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, di mana akan diselenggarakan kembali di lapangan Ngaralamo, Kota Ternate di Salero ya, tepatnya pendengar. Ini terpantau di depan kantor RRI ya, pendengar, ini sudah banyak persiapan yang terlihat ini ya, dan paskibraka juga sudah mulai datang begitu. Ini juga persiapan pengamanan juga sudah mulai nampak begitu ya, pendengar, di depan RRI, dan juga teman-teman kita yang nanti bertugas untuk siaran langsung upacara penurunan bendera merah putih pada sore hari ini juga sudah menuju ke lapangan Ngaralamo Salero. Mendengar, untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate untuk menyiarkan langsung jalannya upacara penurunan bendera merah putih HUT RI ke-81 di Kota Ternate. Kita hadirkan lagu-lagu nasional untuk itu, pendengar, untuk menantinya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

negara adalah sikap, tekad, dan tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, guna menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dari berbagai ancaman. Menurut Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, terdapat 5 nilai dasar bela negara yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Cinta tanah air, melestarikan budaya, bangga menggunakan produk dalam negeri, dan menjaga kelestarian lingkungan. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara, taat hukum, menghargai keragaman, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. 3. Setia kepada Pancasila, menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dan pemersatu bangsa di tengah dinamika global. 4. Rela berkorban, memiliki semangat tanpa pamrih untuk membantu sesama, membela kepentingan rakyat, dan mengabdi kepada negara. 5. Kemampuan awal bela negara, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta memiliki kedisiplinan dan semangat pantang menyerah. Penerapannya tidak selalu bersifat militer dan fisik. Kita bisa mewujudkannya sesuai profesi kita masing-masing, seperti pelajar yang rajin belajar dan aparatur sipil negara yang berintegritas.

0: Peringat tepat pukul 17.33 menit waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk bergabung untuk mendengarkan siaran langsung jalannya upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di lapangan Ngaralamo di Salero bersama dengan teman-teman yang bertugas. Saat ini ada rekan Davi dan juga Bung Irwan yang bertugas di sore hari ini. Silakan untuk teman-teman yang bertugas.
1: Orang tua, ayah,
2: satu hari di Ternate. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pada kesempatan sore hari ini menyapa Anda langsung dari lapangan Ngaralamo Suasio Ternate dalam upacara penurunan bendera Sang Merah Putih dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Hari ini, 17 Agustus 2026 bersama saya Davi Baba dan rekan Irwan Jailan. Baik, mendengar berikutnya kami akan menyampaikan situasi terkini jelang upacara penurunan bendera dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia.
3: Terima kasih Davi dan saudara pendengar RRI Provinsi dimanapun Anda berada, langsung dari lapangan Ngaralamo Suasio Ternate dapat kami laporkan bahwa terkait dengan profil komandan upacara atau yang bertindak selaku komandan upacara pada penurunan bendera Pusaka Merah Putih dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 adalah Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKP Rusli Hanafi, lahir di Loloda pada tanggal 20 Juli 1976. Beliau merupakan lulusan Sekolah Inspektur Polisi Angkatan ke-45 pada tahun 2016, Resimen Wira Angga Padega. Jabatan yang bersangkutan adalah sebagai Kapolsek Ternate Utara, Polres Ternate, Polda Maluku Utara, yang bertindak selaku Komandan Cadangan adalah Ajun Komisaris Polisi Jalil Amir, lahir di Ternate pada tanggal 27 Juli 1971, lulusan Sekolah Polisi Ahli Golongan pada tahun 2017, jabatan Kasat Samapta Polres Ternate, Polda Maluku Utara.
2: Baik, pendengar, dapat kami sampaikan juga bahwa saat ini Komandan Upacara Rusli Hanafi telah berada di titik tengah lapangan upacara, lapangan Ngaralamo Suasio Ternate. Sementara beberapa saat nanti tentunya kita akan menyaksikan jalannya upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kota Ternate akan segera dimulai. Dan kami gambarkan pula bahwa di lapangan upacara juga, para peserta upacara telah siap untuk mengikuti jalannya penurunan bendera di sisi selatan. Dapat kami sampaikan dari kejauhan, saat ini ada siswa-siswi SMA berbalut pakaian pramuka, kemudian ada juga siswi SMP dan siswi SMA yang mewakili SMA ataupun kejuruan di kota Ternate. Sementara di sisi timur menghadap barat, ini ada barisan para aparatur sipil negara. Dari sisi paling selatan menghadap ke barat ada PGRI ya, kemudian dilanjutkan dengan ASN menggunakan pakaian korpi, dilanjutkan dengan para ASN atau pegawai dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ternate, selanjutnya ada Dinas Perhubungan, Satpol PP, aparat kepolisian Polres Ternate, anggota BRIMOB, Angkatan Laut, dan juga dari TNI Angkatan Darat. Sementara di sisi utara selatan dan sisi timur dari lapangan Ngaralamo Suasio Ternate, banyak masyarakat yang turut menyaksikan jalannya penurunan bendera sore hari ini. Mereka begitu antusias tidak hanya pada upacara kenaikan pada sore hari tadi.
3: Saudara pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, dapat kami laporkan bahwa inspektur upacara pada penurunan pada sore hari ini, yaitu Wali Kota Ternate Tauhid Sulaiman, terpantau sudah mulai masuk ke tenda diiringi oleh mobil patwal dari lantas maupun dari TNI Angkatan Darat sendiri. Ini terpantau di bagian sisi selatan forum komunikasi pimpinan daerah Kota Ternate, yang mobil paling di depan adalah Wali Kota Ternate, kedua dari depan adalah Dandim 1501 Ternate, dan ketiga dari depan Kapolres Ternate maupun dari Forkompimda Kota Ternate yang lain. Dapat juga kami laporkan bahwa situasi atau suasana di Kota Ternate pada sore hari ini sangat cerah, dan memang antusias masyarakat, ibu-ibu, anak-anak maupun orang tua lain memang cukup antusias untuk datang menyaksikan upacara penurunan bendera dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 sore ini. Saat ini terpantau Wali Kota Ternate selaku Inspektur Upacara dan juga Wakil Wali Kota Ternate sudah mulai memasuki tenda utama yang disiapkan oleh pihak panitia dan juga didampingi oleh Wakil Ketua Penggerak PKK Kota Ternate.
2: Baik, pendengar, beberapa saat nanti tentunya kita akan menyaksikan secara langsung dan tentunya mendengarkan melalui Persatuan RRI Ternate upacara penurunan bendera dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Saat ini kami dapat menggambarkan suasana sekali lagi di lapangan Ngaralamo Suasio Ternate di sisi barat tenda CIP. Tampak Wali Kota Ternate bersama Wakil Wali Kota sudah hadir dan sudah ada ratusan tamu undangan juga sudah siap sedia duduk di kursi ataupun tenda VIP, dan beberapa saat nanti tentunya kita akan mengikuti jalannya penurunan bendera Sang Saka langsung dari lapangan Ngaralamo Suasio Kota Ternate. Irwan.
3: Dasi, dapat juga kami laporkan bahwa berikut beberapa profil yang bertugas membawa atau menjadi petugas pada upacara penurunan bendera Sang Saka Merah Putih di Ngaralamo Ternate. Berikut yang selaku Komandan Kelompok 17 atas nama Tri Sutijo, lahir di Ternate pada tanggal 19 Mei 2010, asal sekolah SMA Negeri 4 Kota Ternate. Nama orang tua adalah Sujiman Boleng dan nama ibu adalah Rukia Tahir. Pekerjaan orang tua, ayah wira swasta dan ibu pensiunan pegawai negeri sipil. Nomor 2 bertindak selaku Komandan Kelompok 8 Muhammad Razifla Ali, lahir di Ternate pada tanggal 22 Juni 2010, sekolah SMA Negeri 1 Kota Ternate. Nama ayah Aldi Ali dan nama ibu Aibda Sri Yunita. Pekerjaan orang tua pegawai negeri sipil dan ibu anggota Polri. Saat ini saudara pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, Inspektur Upacara Wali Kota Ternate M. Tauhid Sleman sudah berada di gedung dan beberapa menit lagi upacara akan berlangsung. Davi.
4: Kepada Inspektur Upacara, hormat dan jatah. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Saudara pendengar, laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Saat ini kami saksikan Ajun Komisaris Polisi Rusli Hanafi telah melangkah dengan begitu tegap menuju ke hadapan Inspektur Upacara yang juga Wali Kota Ternate, Dr. M. Tauhid Sleman. satu demi satu langkah ke depan. Saat ini kita saksikan pendengar, AKP Rusli Hanafi hampir berada di titik utama untuk bagaimana melaporkan jalannya upacara penurunan bendera. Kita ikuti bersama.
1: Lapor upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia P81 tahun 2026. Siap, mulai.
3: Lanjutkan.
2: Demikian saudara pendengar, AKP Rusli Hanafi baru saja menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara penurunan bendera pada sore hari ini di Kota Ternate siap dimulai. Dan dapat kami sampaikan, AKP Rusli Hanafi saat ini telah berbalik badan dan akan kembali ke posisi semula. Dan AKP Rusli Hanafi merupakan perwira atau putra kelahiran Loloda pada tanggal 20 Juli 1976 dan lulusan Sekolah Inspektur Polisi Angkatan 45 pada tahun 2016. Saat ini pendengar, AKP Rusli Hanafi telah berada di
1: posisi semula.

0: Hadirin dimohon berdiri. Penurunan bendera Sang Merah Putih.
1: Saudara pendengar, beberapa saat nanti kita akan mengikuti jalannya penurunan bendera merah putih oleh...
2: Siap! Pasang! Siap!
1: Dari kejauhan, saudara pendengar, suara langkah tegap dari pasukan pengibar bendera Saksaka terdengar dari posisi kami melaporkan. Ini menjadi salah satu yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat yang pada sore hari ini hadir secara langsung untuk menyaksikan jalannya penurunan bendera Saksaka di lapangan Ngaralamo Suasio Ternate.
3: Dasi dan saudara pendengar RRI dimanapun Anda berada, sebelum kami melanjutkan untuk acara detik-detik penurunan bendera Sang Sangkal Merah Putih di lapangan Ngaralamo Suasio Ternate, kami melanjutkan untuk membacakan profil dari petugas upacara. Dan memang kita ketahui bersama dari data yang kami dapat dari panitia, untuk yang bertindak selaku pengikat bendera atas nama Alif Al-Ghifani Dumopoli, lahir di Kota Mobagu pada 2 September 2010, asal sekolah SMA Negeri 1 Kota Ternate. Nama ayah adalah almarhum Asrullah Dumopoli dan nama ibu Jaina Makodonga. Pekerjaan ibu wira swasta. Dan yang bertindak selaku pembentang bendera adalah Fajrin Nasrun, lahir di Ternate pada 6 Januari 2010, asal sekolah SMK Bina Informatika Kota Ternate. Nama ayah Nasrun Kadir dan nama ibu Kamalia Ade, pekerjaan orang tua P3K Parwaktu, dan nama ibu adalah ibu rumah tangga.
1: Ya, Irwan dan pendengar Pro1 RRI Ternate, saat ini pasukan pengibar bendera Saksaka telah berbelok menuju sisi kiri dan akan memasuki lapangan upacara. Semua mata tertuju kepada Paskibraka Kota Ternate saat ini yang terdiri dari pasukan 17, 8 dan juga 45. Sebagaimana beberapa di antaranya tadi, profil dari Paskibraka telah dibacakan oleh Irwan Jailan tadi. Di mana dapat kami sampaikan kembali bahwa saat ini pasukan pengibar bendera Saksaka telah berada di lapangan Ngaralamo Suasio, lokasi berlangsungnya upacara penurunan bendera. Beberapa saat nanti mereka akan masuk ataupun berada persis di depan tiang bendera dan membentuk formasi, lalu kemudian akan menunaikan tugasnya melakukan penurunan bendera pada sore hari ini. Dapat kami sampaikan pula pendengar yang bertindak selaku pasukan ekor 8, yaitu Hanan Kumairi Latif, lahir di Ternate pada tanggal 30 Juni 2010, asal sekolah SMA Negeri 1 Kota Ternate. Nama orang tua, ayah Mohlis Latif, ibu Mira Ningsi Hoslan. Pekerjaan orang tua, saudara pendengar, pegawai negeri sipil, dan ibu rumah tangga. Saat ini, Paskibraka Kota Ternate telah membentuk formasi, di mana terlihat dari posisi kami melaporkan saat ini, pendengar, pasukan 8 atau pasukan ekor telah membentuk formasi, dan di sisi tengah juga kami saksikan pembawa baki telah maju melangkah menuju ke hadapan Inspektur Upacara Dr. M. Tauhid Sulaiman, Wali Kota Ternate.
2: Tunggu! Tunggu! Tunggu!

0: Saudara pendengar, beberapa saat nanti kita akan menyaksikan prosesi penurunan bendera. Dalam upacara penurunan bendera HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, kami kembali informasikan bahwa yang bertindak selaku
1: Kapur
0: pembawa baki
1: Sang Merah Putih. Siap.
2: Lanjutkan.
1: Lanjutkan.

Baik pendengar, kembali kami sampaikan yang bertindak selaku pembawa baki adalah Naila Reformisa Marsauli, lahir di Ternate 3 Desember 2009, asal sekolah SMA Negeri 1, SMA Negeri 8 Kota Ternate, nama orang tua Insinyur Tamrin Marsauli, SPMSC, nama ibu Ludia AB Minangkabau, SKMMN, pekerjaan orang tua, pegawai negeri sipil, dan ibu pegawai negeri sipil.

0: Sementara itu, pendengar, masyarakat yang pada sore hari ini menyaksikan acara penurunan bendera tampak sangat serius dan tentunya tidak sabar untuk melihat bagaimana prosesi penurunan bendera. Dan tiga pasukan paskibraka yang bertugas untuk menurunkan bendera saat ini, saudara pendengar, telah menuju ke depan podium, ataupun lebih tepatnya lagi depan tiang bendera. Ketiga pasukan penurunan bendera saat ini sudah berada persis di depan tiang bendera, dan beberapa saat nanti pendengar, kita akan melihat secara langsung prosesi penurunan bendera merah putih pada upacara penurunan bendera dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia akan segera dimulai. Tali pengait saat ini pendengar sudah mulai dilepaskan oleh tiga petugas penurunan bendera. Seperti halnya dengan upacara kenaikan, penurunan bendera pun menjadi detik-detik yang juga menegangkan, tak hanya bagi petugas paskibraka, namun juga bagi masyarakat dan tamu undangan, termasuk seluruh peserta yang menyaksikan jalannya upacara penurunan bendera di sore hari ini. Saat ini, saudara pendengar, para pasukan pengibar bendera, khususnya ketiga pasukan yang akan melakukan penurunan bendera, telah bersiap.
1: Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
2: Kepada Sang Merah Putih, hormat dan senjata.

0: Sudah mendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, kami sudah saksikan penurunan bendera yang dilakukan oleh tiga peserta dari Paskibraka yang bertugas untuk menurunkan bendera merah putih yang telah dikibarkan pada pagi hari tadi. Dan yang tiga peserta yang bertugas pada penurunan ini adalah Alif Al-Ifani Domopoli, lahir di Kota Mobagu pada tanggal 2 September 2010, asal sekolah SMA Negeri 1 Kota Ternate. Nama ayah almarhum Asrul Domopoli dan ibu Jaina Makudongan. Pekerjaan ibu wira swasta. Sementara yang bertindak selaku pembentang bendera pada penurunan sore hari ini adalah Fajrin Nasrun, lahir di Ternate pada tanggal 6 Januari 2010, asal sekolah SMK Bina Informatika. Nama orang tua ayah adalah Nasrun Kadir dan ibu Kamalia Ade. Pekerjaan orang tua ayah ketiga kapar waktu di Perikanan Nusantara Ternate dan ibu rumah tangga. Sementara yang ketiga adalah Hasan Kumairi Latif, lahir di Ternate pada 3 Juni 2010. Asal sekolah SMA Negeri 1 Kota Ternate, nama orang tua ayah Muhlis Latif dan ibu Mira Ningsi Khoslan. Pekerjaan orang tua ayah sebagai pegawai negeri sipil dan pekerjaan ibu sebagai ibu rumah tangga.
1: Saat ini pendengar, bendera sangsaka merah putih telah berhasil dilepaskan dari pengaitnya setelah tadi prosesi penurunan telah selesai dan sukses dilakukan. Saat ini dapat kami sampaikan pendengar, bendera merah putih baru saja dilipat oleh ketiga pasukan pengibar bendera dari pembentang bendera dan juga pasukan yang bertugas sebagai pengait bendera. Saat ini bendera merah putih sudah berhasil dilipat dan beberapa saat nanti kita akan menyaksikan bendera sangsaka akan diserahkan kepada pembawa baki. Ya, saudara pendengar, beberapa saat nanti ketiga pasukan pengait dan pembentang bendera siap menyerahkan bendera kepada pembawa baki, di mana saat ini pembawa baki atas nama Naila Revornisa Marsauli telah melangkah ke depan mendekati tiga pasukan pengibar bendera. Saat ini pembawa baki Naila Revornisa Marsauli sudah tepat berada di ketiga pasukan penurunan bendera yang bertugas melakukan atau menurunkan bendera merah putih sore hari ini di upacara penurunan bendera. Bendera sudah diserahkan kepada pembawa baki Naila Revornisa Marsauli yang merupakan siswi SMA Negeri 8 Kota Ternate, anak dari Insinyur Tamrin Marsauli dan Ibu Ludia Abe Minangkabau. Naila Revornisa Marsauli, pembawa baki, telah kembali ke posisi semula, diapit oleh dua pasukan 8, dan beberapa saat nanti tentunya kita akan menyaksikan pembawa baki Naila Revordisa akan menyerahkan bendera sangsaka kepada Inspektur Upacara Dr. M. Tauhid Soleman. Sementara itu, hingga saat ini pendengar dapat kami sampaikan cuaca di Kota Ternate, khususnya di lapangan Ngaralamo Suasia Ternate, cukup cerah dan sangat mendukung jalannya upacara penurunan bendera merah putih sore hari ini di upacara penurunan bendera merah putih HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Tidak! Tidak! Tidak!

0: Baik, saudara pendengar, pasukan pengibar bendera Sangsaka atau Paskibraka, Kota Ternate, saat ini sementara membentuk beberapa rangkaian formasi sebelum nantinya bendera oleh pembawa baki Naila Reformisa akan disampaikan atau diserahkan kepada Inspektur Upacara. Dan masih seluruh mata yang hadir pada kesempatan sore hari ini menyaksikan bagaimana rangkaian formasi yang dibentuk oleh pasukan pengibar bendera merah putih dalam upacara penurunan bendera sore hari ini di lapangan Ngaralamo, Soasio, Ternate. Dengan langkah ataupun barisan yang begitu sigap terlihat pendengar, ini menjadi pemandangan yang hanya dapat kita saksikan tentunya setahun sekali.
1: Dua kali belok kanan.
0: Hentakan kaki dari paskibraka pendengar, seperti yang Anda dengarkan juga, saat ini mereka sementara membentuk formasi dengan langkah demi langkah begitu tegap dan seksama tentunya. Ini juga berkat latihan yang dilaksanakan rutin, terutama dalam satu bulan terakhir di lapangan Ngaralamo, Soasio, Ternate. Saudara pendengar, pasukan pengibar bendera Sangsaka khususnya di barisan saudara pendengar, sebelum meninggalkan lapangan upacara, tentunya bendera akan lebih dulu diserahkan kepada Inspektur Upacara. Saat ini, setelah melalui beberapa serangkaian formasi, Paskibraka Kota Ternate telah menghadap persis ke sisi barat atau menghadap tepat ke Inspektur Upacara Dr. M. Tauhid Soleiman. Dan tentunya kita akan menyaksikan langkah demi langkah pembawa baki yang akan menuju kepada Inspektur Upacara. Sekali lagi pendengar, bertindak selaku pembawa baki, Naila Reformisa Marsauli, lahir 3 Desember 2009, asal sekolah SMA Negeri 8 Kota Ternate.
2: Saudara pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, dapat kami laporkan saat ini pembawa baki yang bertugas pada penurunan sore hari ini, Naila Reformisa Marsauli, dapat kami laporkan sesuai pandangan mata yang bersangkutan sudah mulai mengatur langkah satu demi satu untuk naik ke tangga dan menyerahkan bendera merah putih yang pagi tadi dikibarkan dan sore hari ini diturunkan kepada Inspektur Upacara yang juga Wali Kota Ternate yang saat ini berada di podium utama. Saat ini dapat kami laporkan bahwa Naila Reformisa Marsauli yang lahir di Ternate pada tanggal 3 Desember 2009 asal sekolah SMA Negeri 8 Kota Ternate mulai menaiki bendera, mulai menaiki tangga dan sudah berada tepat di depan Inspektur Upacara, yaitu Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman. Dan saat ini dapat kami laporkan pantauan bahwa Wali Kota Ternate atau Inspektur Upacara pada penurunan bendera Sang Saka Merah Putih sore hari ini sudah menerima bendera yang baru saja diturunkan oleh pasukan pengibar bendera pada HUT ke-81 tahun 2026 di Ngaralamo Soasio Ternate. Bendera yang diserahkan oleh Naila Reformisa Marsoli sudah disimpan atau diterima oleh Wali Kota Ternate yang juga Inspektur Upacara, dan saat ini pembawa baki yaitu Naila sudah mulai turun dari tangga satu demi satu, langkah demi langkah diatur untuk kesuksesan pelaksanaan upacara penurunan bendera HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Saudara pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, dapat juga kami laporkan bahwa suasana semakin sore semakin ramai di Ngaralamo Soasio Ternate, di mana di sisi selatan, selisih timur maupun sisi utara, ratusan bahkan ribuan masyarakat kota Ternate juga memadati lapangan Ngaralamo Soasio Ternate untuk mengikuti jalannya proses penurunan bendera Sang Saka Merah Putih pada HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Sesuai pantauan, saudara pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini pembawa baki Naila Reformisa Marsaoli yang lahir di Ternate pada 3 Desember 2029 sudah masuk atau bergabung dengan pasukan. Dan saat ini salah satu komandan mulai maju ke depan untuk kembali melaporkan kepada Wali Kota Ternate yang juga Inspektur Upacara bahwa pelaksanaan upacara penurunan bendera dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia tahun 2026 telah berjalan sebagaimana mestinya.
3: Kembali ke tempat.
2: Dapat kami laporkan, saudara pendengar, bahwa laporan tadi juga akan menutup rangkaian kegiatan upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 di Ngaralamo Soasio Ternate. Para peserta upacara di bagian timur ada teman-teman atau adik-adik siswa dari Pramuka, SMA maupun di sisi timur menghadap ke barat ada dari komunitas ojek dan juga para ASN dan juga Dishub, Damkar, anggota Polri, Satpol PP, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat maupun dari pasukan Brimob. Saat ini saudara pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, dapat kami laporkan bahwa petugas atau paskibraka yang bertugas pada penurunan sore hari ini sudah mulai berada di barisan masing-masing untuk kemudian keluar dan meninggalkan lapangan upacara pada detik-detik penurunan bendera Sang Saka Merah Putih yang berlangsung di Ngaralamo Soasio Ternate. Baik, saat ini iring-iringan tepuk tangan atau antusias dari masyarakat juga terdengar untuk memberikan support kepada para pasukan paskibraka yang sore hari ini telah berhasil melaksanakan tugas menurunkan bendera pada HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Saat ini kami laporkan bahwa semua pasukan paskibraka sudah mulai meninggalkan lapangan Ngaralamo Suasio Ternate untuk kembali ke lokasi atau titik yang telah disediakan oleh pihak panitia. Sampai saat ini dapat juga kami laporkan bahwa masyarakat Kota Ternate masih memberikan semangat kepada seluruh peserta paskibraka yang telah sukses menjalankan tugas penurunan bendera pada tanggal 17 Agustus sore hari ini.
4: Baik, saudara pendengar, pasukan pengibar bendera Sangsaka baru saja meninggalkan lapangan Ngaralamo Suasio Ternate dan tentunya disambut tepuk tangan oleh ratusan peserta yang hadir pada sore hari ini untuk menyaksikan acara penurunan bendera.

0: Hadirin, disilakan duduk kembali.
1: Baik, saudara pendengar, prosesi penurunan bendera oleh Paskibraka.
0: Laporan Komandan Upacara
1: Ternate, kepada baru saja selesai.
0: Inspektur Upacara.
1: Berikutnya kita ikuti bersama laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa pelaksanaan upacara penurunan bendera HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia telah selesai. Namun laporan resminya tentunya saat ini kita menantikan Komandan Upacara Ajun Komisaris Polisi Rusli Hanafi yang telah maju menuju kepada Inspektur Upacara Wali Kota Ternate Dr. M. Tauhid Soleman. Saat ini pendengar, persis sudah berada di depan Inspektur Upacara.
2: Upacara penurunan tang merah putih. Loh, dilaksanakan. Laporan, silai.
3: Terima kasih. Bubarkan.
2: Bubarkan.
1: Demikian, saudara pendengar, Komandan Upacara AKP Rusli Hanafi yang lahir di Lolora pada tanggal 20 Juli 1976 telah selesai menyampaikan bahwa prosesi upacara penurunan bendera di lapangan Ngaralamo Soasio Ternate untuk pemerintah kota Ternate telah selesai dan secara khusus Inspektur Upacara menginstruksikan kepada komandan untuk melakukan pembubaran barisan. Dan saat ini Inspektur Upacara ataupun Komandan Upacara Rusli Hanafi telah berada di lokasi semula.
0: Penghormatan pasukan.
2: Kepada Inspektur Upacara, hormat dan jaga. Tegak dan jaga.
0: Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara.
1: Saudara pendengar, Inspektur Upacara Dr. M. Tauhid Soleman baru saja meninggalkan mimbar upacara dan hal yang paling menarik yang kita saksikan sore hari ini adalah Dr. M. Tauhid Soleman bukan menuju ke tempat duduk semula di tenda VIP, namun beliau berjalan melangkah ke sisi timur menuju kepada Komandan Upacara AKP Rusli Hanafi dan sepertinya Inspektur Upacara Dr. M. Tauhid Soleman akan memberikan ucapan selamat kepada AKP Rusli Hanafi yang telah sukses menjalankan tugasnya. Baik, Wali Kota Ternate Dr. M. Tauhid Soleman telah berjabat tangan dengan AKP Rusli Hanafi, sang Komandan Upacara. Penurunan bendera sore hari ini dan Wali Kota Ternate saat ini sudah kembali menuju ke mimbar ataupun podium usai tadi melakukan ataupun bersalaman sembari menyampaikan ucapan selamat kepada Komandan Upacara Penurunan Bendera untuk pemerintah Kota Ternate pada sore hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Wali Kota Ternate, Dr. M. Tauhid Soleman, pendengar, saat ini sudah berada di tenda VIP dan
0: upacara selesai. Komandan upacara
1: kembali
0: dapat mengambil alih pasukan.
1: Baik, saudara pendengar.
2: Tanpa penghormatan masing-masing komandan sesuaikan dengan rencana. Berjalan.
1: Upacara penurunan bendera sangsaka dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia untuk pemerintah Kota Ternate yang dilaksanakan di lapangan Ngaralamo Soasio Ternate telah selesai dan saudara pendengar, Komandan Upacara AKP Rusli Hanafi saat ini telah menuju ke lokasi semula, keluar dari titik utama selaku Komandan Upacara. AKP Rusli Hanafi, sekali lagi pendengar, lahir di Lolora pada tanggal 20 Juli 1976, lulusan Sekolah Inspektur Polisi Angkatan 45 pada tahun 2016, Resimen Wira Angga Pandega, Jabatan Kapolsek Ternate Utara, Polres Ternate, Polda Maluku Utara.

0: Saudara pendengar, dengan iringan musik ataupun lagu Maju Tak Gentar, para peserta upacara saat ini mulai meninggalkan lapangan Ngaralamo Suatio Ternate. Dan hal yang paling menarik yang kami saksikan pada sore hari ini, peserta upacara tidak hanya dari unsur siswa-siswi ataupun ASN dan kepolisian dan TNI, namun juga ada peserta upacara berbalutkan jaket Om Ojek dan Si Ojek. Ini menjadi salah satu hal yang menarik sorotan mata untuk peserta upacara ataupun para tamu undangan termasuk juga masyarakat yang hadir secara khusus untuk menyaksikan upacara penurunan bendera langsung dari lapangan Ngaralamo Suatio Ternate sore hari ini. Seluruh masyarakat yang hadir pada sore hari ini tampak antusiasme dan juga kegembiraan terpancar dari raut wajah mereka setelah menyaksikan momen yang hanya terjadi setahun sekali di Kota Ternate, di Provinsi Maluku Utara, dan tentunya di seluruh Indonesia. Namun saudara pendengar, tentunya kami masih akan bersama Anda untuk beberapa saat nanti, tentunya akan mewawancarai beberapa pihak yang tentunya berkaitan langsung dengan
1: kami
0: upacara penurunan bendera
1: dari penaikan sampai penurunan
0: pada kesempatan sore hari ini. Dan pendengar, kami akan mewawancarai salah satu orang tua siswa dari Paskibraka Kota Ternate tahun 2026. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi, kami akan mewawancarai orang tua dari Naila Revornisa Marsauli yang lahir pada 3 Desember tahun 2009, asal sekolah SMA Negeri 8 Kota Ternate. Saya akan mewawancarai orang tua ataupun ayah dari Naila Revornisa Marsauli, Insinyur Tamrin Marsauli SP MSc. Pak Tamrin, bagaimana perasaan Anda setelah Anda melihat secara langsung putri Anda berhasil menjalankan tugasnya pada upacara penurunan bendera tahun 2026 di Kota Ternate?
2: Ya, baik. Terima kasih Bung Davi dan para pendengar di mana saja berada. Tentu ini saya berbangga atas, bisa dibilang sukseslah pada acara 1781 kemerdekaan hari ini. Dan alhamdulillah putri kami ditunjuk sebagai pembawa baki. Tentu ini pekerjaan tim. Saya menyampaikan terima kasih kepada panitia penyelenggara, kepada pelatih terutama yang selama ini kurang lebih hampir tiga bulan yang telah menggembleng putra-putri kami sehingga acara puncak pada hari ini bisa dikatakan sukses. Tentu sebagai orang tua merasa berbangga dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikan sehingga anak-anak juga bisa tampil maksimal. Saya kira itu.
0: Baik, kalau dapat kami gali dari orang tua Naila, apakah ini menjadi harapan terbesar dia bisa menjadi pasukan Paskibraka tentunya pada momentum tahun 2026 ini? Seperti apa ceritanya, mungkin dapat Anda sampaikan?
2: Tentu secara pribadi memang putri kami Naila ini memang dari kecil sudah punya talenta seperti itu. Mulai dari SD memiliki prestasi, pernah digembleng di Potsil Polres Ternate, kemudian basicnya juga pramuka, dan kemudian juga sebagai seorang atlet, bisa dibilang atlet nasional karena pernah

0: akan menyampaikan selamat secara khusus kepada Naila karena dia telah sukses menjalankan tugasnya, tugas sakral, tugas yang tidak semua orang bisa.
1: Pasti bahwa ada spesial buat Naila dan tentu bagi saya sebagai anak muda tentu ini bukan pekerjaan yang terakhir. Masih banyak rintangan dan tantangan ke depan bagi mereka karena mereka ini didaulat menjadi Duta Pancasila, Duta Narkoba dan tentu memiliki tanggung jawab yang cukup besar. Apalagi mereka yang sebagai generasi muda ini memiliki tanggung jawab untuk bisa membawa harapan yang besar. Terutama kami bagi orang tua, kira itu.
0: Kami juga ingin mendengarkan Pak Tamrin, kira-kira sebagai bentuk apresiasi, hadiah apa yang Anda akan berikan sebagai bentuk apresiasi kepada anak Anda yang sukses menjalankan tugas negara pada sore ini?
1: Saya pastinya memberi satu harapan kepada dia, saya memberi kebebasan kepada dia. Karena bagi saya mendidik anak itu adalah harapan bagi semua orang tua. Tapi kita tidak bisa harus mengintervensi secara jauh karena pilihan yang dia tentukan adalah pilihan dia, kita hanya mengawal. Saya jujur berbangga karena ini juga putri tunggal kami, tentu memberi kesempatan yang besar bagi Naila untuk bisa berkarir ke depan.
0: Ada hadiah atau kado khusus?
1: Yang pasti ada.
0: Baik, terima kasih Pak Tamrin Marzauli. Iya, Insinyur Tamrin Marzauli, orang tua dari Naila Revornisa Marzauli yang tadi sukses menjalankan tugasnya sebagai pasukan pengibar bendera Sangsaka atau lebih khusus lagi pembawa baki. Dan alhamdulillah saudara pendengar, kita juga berhasil mewawancarai Wali Kota Ternate, Dr. M. Tauhid Soleman, selaku Inspektur Upacara yang belum sempat kami wawancarai secara langsung, namun di beberapa kesempatan tadi, tim kami Irwan Jalan mendengarkan harapan-harapan yang sudah disampaikan oleh Wali Kota Ternate. Berikut hasil wawancaranya.
2: Bagaimana perasaan Pak Wali setelah pelaksanaan pengibaran bendera pagi maupun penurunan sore hari ini berlangsung dengan hikmat, Pak Wali?
3: Saat ini mulai dari menaikkan bendera sampai penurunan bendera, alhamdulillah berjalan yang baik. Sudah tentu ini dibarengi dengan persiapan matang, terutama dari para pembina paskibraka yang telah menyiapkan pasukan berbendera di sebulan, baik itu lewat latihan sebelumnya maupun lewat diklat. Alhamdulillah, sudah tentu ini juga bagian dari kolaborasi yang sangat erat dibangun dari bagian rupa, terutama dari kepanitiaan tahun ini bersama seluruh perangkat upacara, sehingga seluruh perangkat upacara alhamdulillah berjalan dengan baik dan penuh hikmah.
2: Ada pesan-pesan Pak Wali kepada masyarakat Kota Ternate, khususnya para pelaksanaan yang tadi pagi maupun sore hari ini bertugas, Pak Wali?
3: Artinya ini sebuah kebanggaan tersendiri bagi anak-anak kita yang diberikan kepercayaan. Alhamdulillah kepercayaan tersebut dapat dituntaskan oleh mereka, dan ini tentu menjadi modal penting untuk ke depan mereka bisa diberi tugas yang lebih berat lagi dan itu dapat ditunaikan dengan baik.
4: Baik, saudara pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, dengan sambutan atau petikan wawancara dari Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman yang juga bertindak selaku Inspektur Upacara pada penurunan bendera pada HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 di lapangan Ngaralamo Suasio Ternate, maka berakhir sudah siaran langsung kami dari RRI Pro 1 Ternate dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Irwan Jailan dan
0: saya Davi Baba bersama seluruh kru yang bertugas pada sore hari ini menyampaikan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, merdeka, dan sampai jumpa pada upacara peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia tahun depan.
5: Pro 1 Informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian laporan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Ternate. Dari lapangan

Ngaralamoso Asia Ternate yang disampaikan reporter Davi Baba dan Irwan Jailan. Kini kembali bersama saya pendengar Iqbal Kutaman bersama operator Adrian Fernando yang akan menemani Anda untuk di Ternate malam ini edisi 17 Agustus 2026. Pendengar, 81 tahun Indonesia Merdeka bukan sekedar perjalanan waktu tetapi amanah untuk terus menjaga persatuan, menghargai perbedaan dan mengisi kemerdekaan dengan karya serta kebaikan. Kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang tetapi untuk dijaga dan diisi dengan hal-hal yang berarti. Tetap bersama kami untuk di Ternate malam ini dan selamat sore pendengar, selamat memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia Merdeka. Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya, kami informasikan untuk kumandang azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 18.42 menit waktu Indonesia Timur. Dan sambil menantikan kumandang azan maghrib, akan kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Haji Muammar ZA, surah At-Tahrim ayat 1 dan seterusnya. Oh.

0: Sadaqallahulazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik pendengar, kaum muslimin dan muslimah, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Kami
1: lazim.
2: Sadaqallahulazim, sahabat budaya, di pukul 18.42 waktu Indonesia Timur, kita ikuti waktu kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.
2: Jangan ganti frekuensi ya, tetap di sini di Perompak RRI Ternate. Selalu di pukul 1 Perompak Ternate, suara budaya Kirah. Sabudnya di pukul 18.49 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk kita bergabung ya dengan Perompak 1 Ternate untuk mengikuti penurunan silang, penurunan bendera merah putih.
3: Upacara memasuki lapangan upacara.

Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara, Komisaris Besar Polisi, Gerald Hendra Yosef Kumontoy, SIK MSI, lahir di Tomohon pada tanggal 22 Februari tahun 1979, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2003, jabatan Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan, Polda Kalimantan Timur, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara, Kolonel Laut Pelaut Febrianto Adi Nugroho, SHMASS, MSS, lahir di Probolinggo pada tanggal 13 Februari tahun 1984, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2005, jabatan Komandan Satuan Udara Komando Armada 1, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni tahun 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta, bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka Kapten Penerbang Bagus Setianto STRHan, lahir di Jombang pada tanggal 16 Maret tahun 1995, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2018, jabatan Kapok Ops Flight FGS Skadron Udara 5 Wing Udara 42 Khusus, bertindak selaku cadangan Komandan Kompi Paskibraka Kapten Kavaleri Danar Kartiko Nugraha STRHan MIP, lahir di Bekasi pada tanggal 24 Januari tahun 1996, lulusan Akademi Militer tahun 2018, jabatan Wakil Komandan Detasemen Kavaleri 4 Simha Pasupati Kodam 9 Udayana. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan penurunan Sang Merah Putih merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki di penurunan hari ini, Nelce Deliana Insjowi Werimon, asal sekolah SMA Negeri 8 Jayapura, asal Provinsi Papua, putri dari Bapak Aiwan Sendin Hendrik Werimon dan Ibu Stevi Editia Florence Awom. Adapun yang bertugas sebagai cadangan di penurunan hari ini, Ismi Ulfaidah, asal sekolah Sekolah Rakyat, asal Provinsi Sulawesi Barat, putri dari Bapak Rahman dan Ibu Subriah.

0: Ya, pendengar baru saja diumumkan beberapa nama-nama yang akan bertugas pada upacara penurunan Sang Merah Putih sore ini di Istana Merdeka Jakarta. Tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan BPIP. Adapun Putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sore ini. Ia saat ini menjabat sebagai Kapolresta Balikpapan dan akan memimpin jalannya upacara penurunan bendera merah putih sebagai bagian dari rangkaian upacara kenegaraan 17 Agustus. Sejumlah tokoh ataupun pejabat negara saat ini juga tengah duduk menantikan bagaimana prosesi jalannya penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Beberapa di antaranya tadi kami melihat ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, kemudian Mensesnek Prasetyo Hadi, dan juga beberapa tokoh-tokoh lainnya. Dan seperti biasa pada kegiatan upacara, para peserta menggunakan berbagai pakaian daerah dan juga beberapa pejabat negara ya saat ini ditampilkan ataupun nampak dari kamera yang terlihat di sana.
1: Lapor upacara penurunan Sang Merah Putih siap dimulai. Laksanakan.
2: Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

0: kehormatan kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: Toko senjata.
1: Undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, pendengar, saat ini Komandan Upacara tengah berjalan menuju ke mimbar, menuju ke arah Presiden Prabowo Subianto yang akan melaporkan jalannya upacara penurunan
0: Sang Merah Putih. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Ya, pendengar, sore ini Presiden Prabowo Subianto mengenakan pakaian berwarna krem. Ini lengkap dengan peci dan juga mengalungkan melati. Saat ini kami tengah menunggu bagaimana jalannya detik-detik
1: persiapan penurunan Sang Merah Putih.
0: Langkah tegap maju. Jalan. Belok kiri. Jalan.
2: Ya, pendengar, saat ini tim Adil Makmur, tim Paskibraka tengah memasuki area upacara untuk kemudian melangsungkan bagaimana detik-detik penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, di mana formasi tim Adil Makmur kali ini terdiri dari Komandan Kelompok 17 atas nama Baruno Wicaksono dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, kemudian pembawa baki Melce Deliana Instowi Warimon dari SMA Negeri 8 Jayapura, kemudian di belakang pembawa baki ada Ismi Ulfaidah. Ini merupakan siswi dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

参加的。好的。

0: Ya, pendengar, setelah berhasil dikibarkan dalam upacara detik-detik proklamasi, sang merah putih kini akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sama seperti upacara penaikan, pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka kembali bertugas kali ini untuk penurunan sang merah putih. Dan pada momen kali ini, tim Adil Makmur yang tengah mengambil peran untuk bagaimana menurunkan bendera sang merah putih. Ya, kami sampaikan kembali pendengar untuk Komandan Kelompok 17 pada formasi lengkap tim Adil Makmur. Kali ini dengan Baruna Wicaksono, asal sekolah dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, asal Jawa Barat. Kemudian pembawa baki Nelce Deliana Insowi Weriman, merupakan siswi SMA Negeri 8 Jayapura, Papua. Kemudian ada juga cadangan baki Ismi Ulfaidah, merupakan siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kemudian Komandan Kelompok 8 ada Atanius Melano Frans Yogar, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Tegak senjata!
0: Ya, pendengar, saat ini pasukan pengibar bendera nampak membentuk angka 8 dan juga 1, membentuk formasi 8 dan 1. Nampak sekali dari tampilan udara, sesuai dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, menginjak usia ke-81 tahun.
2: Sang merah putih, hormat, gerak, tegak, gerak, tiga langkah ke depan.
0: Ya, penggerek Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana asal Nusa Tenggara Barat ya, dari SMA Negeri 1 Taliwang, kini tengah bersiap bersama dengan pembentang yakni Mirza Rafina Fazani asal sekolah dari SMA Negeri 1 Sintang Kalimantan Barat, dan juga putra terbaik lainnya tengah bersiap untuk
3: undangan
0: menurunkan sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta sore ini.
1: Bendera siap.
3: Penghormatan kepada sang merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
4: Kepada sang merah putih, hormat senjata.

0: 大哥，干将哥，干！
1: ya, pendengar baru saja kita ikuti bagaimana detik-detik penurunan Sang Merah Putih oleh Paskibraka. Kali ini tim Adil Makmur yang tengah bertugas di Istana Merdeka Jakarta sore ini. Dan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI ini, pendengar, nantinya akan berlanjut dengan kirab pengembalian bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang akan berlangsung setelah rangkaian dari penurunan bendera Sang Merah Putih. Nantinya bendera juga akan diserahkan terlebih dahulu kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, dan juga akan dilangsungkan berbagai rangkaian kirab menuju area Monas ataupun Monumen Nasional.

0: Ya, pendengar, memang dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada berbagai rangkaian yang disiapkan oleh pemerintah bagaimana untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selain puncak HUT ke-81 kemerdekaan RI, nantinya masyarakat juga dapat menikmati pesta rakyat yang sudah berlangsung pada pagi tadi hingga malam nanti pukul 11 di area Monas Jakarta. Pasukan pengibar bendera saat ini masih dalam proses untuk melipat bendera sang merah putih untuk kemudian selanjutnya akan diserahkan kepada pembawa baki, yakni Nelce Deliana Insowi Weriman yang merupakan siswa SMA Negeri 8 Jayapura yang kemudian akan diserahkan kepada Inspektur Upacara, yakni Presiden Prabowo Subianto. Seperti kita tahu, pendengar, pembawa baki menjadi salah satu pengemban tugas penting dalam prosesi penurunan sang merah putih di halaman Istana Merdeka. Dan ada pun unsur formasi lainnya, diantaranya adalah Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, didaulat sebagai komandan kelompok 8. Sedangkan tugas sebagai pengerek bendera diamanakan kepada Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana, Paskibraka perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menempuh pendidikan di SMAN 1 Taliwang. Sementara itu, Mirza Rafi Navarzani dari Provinsi Kalimantan Barat, pelajar SMAN 1 Sintang, dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera.
1: Tutup barisan. Jalan.
0: Masih nampak terlihat formasi 81 Paskibraka dari tim Adil Makmur saat ini tengah bergerak merapikan barisan ataupun merapatkan kembali barisan untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara.
1: Tutup barisan.
0: Dan pada unsur formasi lainnya, pendengar, Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi NTT ini didaulat sebagai komandan kelompok 8. Kemudian posisi komandan kelompok 17 dipercayakan kepada Baruno Wicaksono, paskibraka asal Provinsi Jawa Barat yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara Cimahi. Sementara itu, tugas sebagai komandan Kompi Paskibraka dipercayakan kepada Kapten Penerbang Bagus Setianto yang saat ini menjabat sebagai Kapo Korps Flight FGS Kadut 5 Wingut 5 Lanut Sultan Hasanuddin.
2: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Dan adapun penetapan tim Paskibraka Indonesia Adil Makmur menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Padang, kiri.
0: Rio tepukan baru saja terdengar, di mana tim Adil Makmur, Indonesia Adil Makmur, baru saja menyelesaikan rangkaian penurunan bendera sang merah putih, namun sebelumnya juga akan melapor kembali kepada Inspektur Upacara.

0: Ya, pendengar kini Nelce Deliana in Snowy Werimon, siswi SMA Negeri 8 Jayapura, perlahan tengah menaiki anak tangga untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.
1: Penyerahan sang merah putih kepada Inspektur Upacara.

Ya, baru saja diserahkan bendera Sang Merah Putih kepada Inspektur Upacara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak untuk nantinya akan dilakukan kirap ya, pengembalian bendera Sang Merah Putih ke area Monumen Nasional. Membawa baki, Nelce Deliana Insowi Waremon perlahan kali ini tengah menuruni anak tangga untuk selanjutnya bergabung kembali dengan formasi tim Adil Makmur dalam Paskibraka sore ini.

0: Ya, Kapten Penerbang Bagus Setianto kali ini tengah berjalan menuju ke area mimbar untuk kembali melapor kepada Inspektur Upacara bahwa
1: penurunan sang merah putih telah selesai. Telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, itu tadi ya baru saja laporan disampaikan oleh Kapten Penerbang Bagus Setianto kepada Inspektur Upacara bahwa penurunan sang merah putih telah dilakukan oleh tim Indonesia Adil Makmur.

参加的。

0: jalan. Langkah, tegak, maju. Jalan.
1: Ya, pendengar, kali ini tim Paskibraka akan berjalan menuju area awal ataupun area semula sebelum mereka melaksanakan ya upacara penurunan sang merah putih. Kini akan kembali ke tempat usai menjalankan tugas, yaitu menurunkan bendera sang merah putih pada upacara sore ini.
0: Langkah, tegak, maju.
1: Riuh tepukan kini bergema ya di kawasan Istana Merdeka Jakarta sebagai apresiasi atas terlaksananya kegiatan penurunan sang merah putih yang berjalan lancar. Sebelumnya pendengar, sebanyak 76 pelajar dari 38 provinsi di Indonesia memang resmi dikukuhkan sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026. Mereka merupakan berasal dari 38 provinsi yang sudah menjalani serangkaian seleksi cukup ketat sampai akhirnya bertugas untuk mengibarkan dan juga menurunkan bendera sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta hari ini pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik.

0: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan hikmat. Komandan upacara, Komandan Korsik, dan semua Komandan Kesatuan menghadap saya. Lanjutkan, kerjakan.
0: Kerjakan.
2: Ya, apresiasi disampaikan oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih sore ini, Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy.
3: Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara.

0: Oke, senjata.
1: Presiden Republik Indonesia dimohon duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan persembahan lagu bagimu negeri. Undangan disilahkan duduk kembali. Persembahan lagu bagimu negeri.
2: Ya, pendengar, usai kegiatan ataupun dari rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, setelah tadi penghormatan kebesaran yang dilakukan oleh Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, kini juga akan dihadirkan lagu Bagimu Negeri yang akan dibawakan oleh beberapa artis, diantaranya Nicky Becker, kemudian Vina Panduwinata, dan juga Rizky Febian. Dan
1: undangan dimohon berdiri.
2: Ya, saat ini akan disuguhkan lagu Bagimu Negeri dalam rangkaian
1: menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

0: Dengan demikian rangkaian kegiatan penurunan sang merah putih di Istana Merdeka
1: Presiden
0: sore
1: Republik
0: ini.
1: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar kehormatan.
0: Di mana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto saat ini juga sudah meninggalkan area upacara. Dan selanjutnya akan dilakukan prosesi pengembalian bendera pusaka dan juga naskah teks proklamasi.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Adapun prosesi
1: upacara selesai.
0: Pengembalian bendera pusaka pendengar dan juga naskah teks proklamasi nantinya akan dibawa menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa dari kawasan Istana Merdeka, kemudian menyusuri Jalan Medan Merdeka Barat, selanjutnya melewati Patung Kuda hingga akhirnya sampai di kawasan Monumen Nasional.
2: Parade. Istirahat di depan.
4: Demikian siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.

0: Pendengar, kita juga akan pantau ya bagaimana situasi terkini di kawasan Istana Merdeka Jakarta setelah berlangsungnya upacara penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka. Bergabung bersama kami Joshua Sihombing. Joshua. Joshua.
1: Safira dan juga pendengar beserta juga. Ya, Safira. Safira.
0: Ya, silakan Joshua.
2: Kita akan saksikan bersama pasukan berkuda Nusa Pelajaran memasuki Istana Merdeka Jakarta.
1: Baik, Safira dan juga pendengar serta pemirsa RRI Net, dengan demikianlah berakhirnya rangkaian upacara penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Usai berakhirnya upacara penurunan bendera Sang Merah Putih, ini masih berlangsung rangkaian acara dalam tadi diawali dengan patroli petugas polisi militer yang menggunakan motor gede dengan berjumlah 45 orang, di mana hal tersebut ini sesuai dengan adanya tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Dan saat ini jika dapat digambarkan bahwa telah sedang melintas di depan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran tamu undangan yang ada di Istana Merdeka, yakni pasukan berkuda yang melintasi jajaran dari depan ataupun halaman utama Istana Merdeka Jakarta. Tadi dalam prosesi upacara penurunan bendera Sang Merah Putih juga ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto apresiasi dan ucapan terima kasihnya atas seluruh upaya-upaya yang dilakukan baik itu oleh pasukan pengibar bendera pusaka Pas Pampres dan juga sejumlah pihak-pihak terkait lainnya untuk menyukseskan perhelatan upacara dalam rangka hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kami dapat menggambarkan

95,1 Ternate, suara budaya Keraha. Baik, sahabat budaya, buru saja ya, kita ikuti secara langsung penurunan bendera merah putih juga ya di malam hari ini, sahabat budaya, dan juga di pukul 19.36 waktu Indonesia Timur. Sekapur Serih juga hadir untuk sahabat budaya di malam hari ini. Bersama yang bertugas ada saya Sri Anugrah, tadi sudah ada Bung Adrian juga nih sahabat budaya di malam hari ini ya. Tentunya dengan berbagai informasi, berbagai lagu-lagu manis, lagu-lagu hiburan akan Sri hadirkan untuk sahabat budaya di malam hari ini. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 4 Ternate, suara budaya Keraha.

0: Jangan ganti frekuensi ya. Tetap di sini di Perompak RRI Ternate.
1: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Yohasi Wolop Lim Komapso 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
2: Sebelum 5.1 perempat Ternate Suara Budaya Kieraha di pukul 19.49 waktu Indonesia Timur, masih bersama dengan saya Sri Nugra juga di malam hari ini. Dan sama budaya menginformasikan juga ya, waktu kumandang azan Isya dikembangkan pukul 19.52. Dan sama budaya untuk waktu kumandang azan Isya dikumandangkan pukul 19.52 waktu Indonesia Timur ya. Untuk itu kita hadirkan lagu religi sama budaya, satu lagu religi sambil menanti waktu kumandang azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul

obat apapun jua, cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah.

95,1 Ternate, suara budaya Kiraha. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk Anda, umat muslim dan muslimah di wilayah kota Ternate ya, sahabat budaya. Dan juga di pukul 20.02 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk kita hadirkan program Taki tema kita di malam hari ini. Dan di malam hari ini, sahabat budaya, belum ada narasumber ya, tapi terus juga akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu manis buat sahabat budaya di malam hari ini.

0: lem nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Budaya Kiraha.
1: Sobat Budaya, upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Kota Tidore Kepulauan berlangsung tertib, lancar dan juga hikmat ya. Sobat Budaya, upacara yang dipusatkan juga di halaman kantor Wali Kota Tidore Kepulauan Senin tadi 17 Agustus 2026 ini dipimpin langsung Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinan selaku Inspektur Upacara. Dan juga Sobat Budaya, upacara tersebut juga dihadiri Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ketua TPPKK Kota Tidore, Ketua 1-3 ya, Sobat Budaya TPPKK, dan juga unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah, dan juga Ketua Dharma Wanita Persatuan, dan juga Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, Kodim 1505 Tidore, Ketua Bayangkari Tidore, Ketua Gabungan Organisasi Wanita, anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan, pimpinan instansi vertikal, serta pimpinan organisasi perangkat daerah. Dan pengibaran bendera merah putih berlangsung tertib dan juga lancar. Dan dalam pelaksanaan tahun ini, Sobat Budaya, terdapat hal berbeda ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Teks proklamasi juga dibacakan langsung oleh Wali Kota Muhammad Sinan selaku Inspektur Upacara. Sementara itu, Sobat Budaya, doa dipimpin Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tidore Kepulauan Haji Lukmanuddin Abdurrahman, bertindak juga sebagai perwira upacara mayor ya Sobat Budaya Nasihino, sedangkan komandan upacara ini Ibda Sutrisno SCF Syafruddin ya Sobat Budaya. Komandan pasukan pengibar bendera pusaka juga dipercayakan kepada Ibda Asnawin Jalal, sementara Komandan Pleton Paskibraka Muhammad Fahri Arfan, siswa SMA Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan Sabah Budaya. Suksesnya pengibaran sang merah putih tidak terlepas dari peran putra-putra terbaik Kota Tidore Kepulauan yang tergabung dalam Paskibraka. Mereka juga Sabah Budaya terdiri dari Rahmawati Handayani dari SMA Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan sebagai pembawa bendera, Ahnaf Ashafran dari SMA Negeri 1 Tidore sebagai pengibar bendera sekaligus komandan, Andira B. Jawa dari SMA Negeri 1 Tidore sebagai pembentang bendera, serta Jufran Ali dari SMA Negeri 8 Kota Tidore Kepulauan sebagai pengait bendera. Kesatuan upacara melibatkan personil ya Sobat Budaya Kodim 1505 Tidore, Polresta Tidore, Rutan Kelas 2B Soasio, Bapas kelas 2 Tidore, KUPP Soasio, Satpol PP, Korpri, dan juga pelaksanaan upacara juga didukung Korps Musik atau Korsik dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Tidore Kepulauan Sobat Budaya. Dan juga Sobat Budaya, penghargaan ini juga diberikan keberhasilan tim UKPBJ Kota Tidore Kepulauan meraih juara 2 nasional dalam lomba cepat tepat pengadaan tahun 2006 yang diselenggarakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan juga Jasa Pemerintah. Dan capaian tersebut juga menambah deretan prestasi pemerintah Kota Tidore Kepulauan sepanjang 2006 sekaligus menjadi bagian dari momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Tidore Kepulauan. Demikian informasi di malam hari ini, dilansir juga dari portal rri.co.id.
2: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Nasi cala atau yang disebut juga dengan nasi kembar adalah nasi yang dimasak dengan cara digulung dalam daun berdempetan dalam satu daun pisang. Lalu dimasukkan dalam bambu dan dibakar. Bahan-bahannya terdiri atas beras, air, daun pisang hutan atau guliau, bambu dengan ukuran 20 cm, diameter 6 cm. Hingga kini masih menjadi makanan wajib dalam upacara atau kegiatan adat di Halmahera Barat. Nasi cala juga menjadi simbol bersatunya suku Sahu atau yang disebut talai.

0: Yo hasi wanop lima kobab so. Empat Ternate, suara budaya Kiai Rahang.
1: Baik, saudara, masih bersama dengan Sri juga di malam hari ini ya, di tamu kita ini Sapa Budaya. Di malam hari ini juga Sapa Budaya masih ya di edisi kemerdekaan juga ya, Sapa Budaya di tanggal 17 Agustus hari ini Sapa Budaya. Dan Sapa Budaya di Agustus, kalau menjelang 17 Agustus atau 17 Agustus begini, Sapa Budaya banyak juga nih lomba-lomba yang orang bikin. Atau kalau sudah pas tanggal 17 ini kayaknya pengambilan hadiah ya dari lomba-lomba yang sudah diikuti ya Sapa Budaya sebelum tanggal 17 Agustus. Dan juga Sapa Budaya dan lomba-lomba 17-an kayak panjat pinang, makan kerupuk, terus lari karung gitu ya Sapa Budaya, atau balap karung, dan juga tarik tambang, itu tuh memang tradisi yang paling torang kanal dan juga menyebar luas di seluruh Indonesia Sapa Budaya. Dan juga warga dari berbagai usia juga ikut nih ya dalam perlombaan yang meriah ini, menjadikan simbol semangat persatuan dan juga hiburan rakyat Sapa Budaya. Dan juga Sapa Budaya seperti yang ada juga ya di Jawa, dia bernama tuh Malam Tirakatan ya Sapa Budaya. Ini tuh tradisi doa bersama pada malam 17 Agustus, dan warga setempat tuh berkumpul Sapa Budaya untuk mengenang jasa pahlawan, membaca doa, dan juga menyampaikan harapan bagi bangsa. Acara ini Sapa Budaya umumnya juga disertai tumpengan dan juga pembacaan refleksi kebangsaan. Dan juga ada tumpengan ya, ini wajib juga di Jawa Sapa Budaya. Tumpengan itu dia tuh menjadi pelengkap acara tirakatan maupun perayaan siang hari. Jadi nasi kuning kerucut dengan aneka lauk dihidangkan bersama-sama sebagai wujud syukur atas kemerdekaan dan sarana mempererat silaturahmi antar warga Sapa Budaya. Selain itu juga ada lomba dayung dari Banjarmasin Sapa Budaya. Ini tuh lomba perahu dayung rutin digelar di Sungai Kalimantan Selatan ya, khususnya di Banjarmasin. Tradisi ini juga sangat diminati warga ya Sapa Budaya, dan memang menjadi tontonan tahunan yang menarik wisatawan lokal Sapa Budaya. Itu ada malam tirakatan, tumpengan, lomba dayung. Masih ada beberapa juga Sapa Budaya tradisi perayaan 17 Agustus yang unik tentunya yang ada di Indonesia. Saya juga masih akan kembali untuk berbagi buat Sapa Budaya di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 95,1 Pro 4 Ternate.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Halo sahabat budaya, saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Berikut juga lagu-lagu dari saya di program Santai dengan Lagu. Terima kasih, syukur.

0: lagi.
1: Pahlawan serta bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan karya, persatuan dan kepedulian. Karena kemerdekaan bukan sekedar warisan sejarah, tapi tanggung jawab yang harus kita teruskan.
2: Ternate memiliki banyak benteng, tetapi ada keistimewaan atau sesuatu yang menarik dari Benteng Oranye di era perdagangan rempah. Benteng Oranye diputuskan oleh tim Dewan di Belanda menjadikan Benteng Oranye sebagai pusat, kantor pusat perdagangan rempah.
3: Selamat datang di Benteng Oranye, sebuah saksi bisu perjalanan sejarah dan peradaban dunia yang terukir di kota rempah, Ternate. Di balik temboknya yang kokoh, tersimpan cerita tentang kekuatan perdagangan rempah yang pernah mengguncang dunia. Begitu melangkah memasuki gerbang Benteng Oranye, kita seolah dibawa kembali ke abad ke-17. Benteng yang dibangun oleh Portugis dan kemudian diambil alih oleh Belanda ini berdiri kokoh dengan arsitektur trapesium, lengkap dengan 4 bastion di setiap sudutnya. Tembok setinggi 5 meter dengan kemiringan 4 derajat bukan hanya menjadi benteng pertahanan, tapi juga saksi bisu sejarah perdagangan rempah dunia. Di dalam benteng, museum menyimpan jejak perjalanan zaman, foto-foto perubahan benteng dari masa ke masa, hingga gudang penyimpanan rempah yang masih berdiri kokoh, menjadi bukti betapa pentingnya benteng ini dalam mengawal perdagangan dunia. Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Ternate, Rinto Taib, menyatakan Benteng Oranye bukan sekedar benteng pertahanan biasa. Ini adalah pusat kontrol perdagangan rempah dunia pada masanya.
2: Nah, yang menarik, di era perdagangan rempah, Ternate memiliki banyak benteng. Nah, tetapi ada keistimewaan atau sesuatu yang menarik dari Benteng Oranye di era perdagangan rempah. Benteng Oranye diputuskan oleh tim Dewan di Belanda, ada Dewan 17 yang kemudian menjadikan Benteng Oranye sebagai pusat, kantor pusat perdagangan rempah, sehingga mereka tentu menjadikan benteng ini untuk bukan hanya sekedar sebagai pemukiman Eropa ketika itu atau penjajah di era kolonial itu, tetapi menjadikan benteng sebagai basis untuk mengontrol perdagangan rempah dunia. Jadi harga-harga rempah di dalam pasar dunia itu ditentukan dari benteng ini.
3: Lebih lanjut, Trinto mengatakan Benteng Oranye juga berfungsi sebagai pemukiman, dengan gedung-gedung panjang yang dulu menjadi gudang rempah, serta makam-makam yang menunjukkan keberadaan komunitas yang hidup di dalamnya. Ini menegaskan peran benteng bukan hanya lokal, tapi memiliki pengaruh dunia. Selain sebagai pusat perdagangan, benteng ini juga menjadi titik pertemuan berbagai budaya, seperti suku Bugis, Makassar, dan Kalimantan, yang membentuk jejaring sosial dan ekonomi di Ternate.
2: Tentu, Benteng Oranye kalau dibanding dengan benteng yang lain di Maluku Utara, benteng yang lain pun memiliki makna penting dari sisi pertahanan keamanan. Dan hari ini kita bisa membaca landscape heritage dan makna di balik defense heritage itu sangat nampak. Kita memahami benteng dengan arsitektur bangunannya yang saling berbeda antara satu dan yang lain. Nah, seperti ruangan ini, Museum Rempah ini merupakan tempat tinggal para gubernur jenderal dan berkantor mereka. Nah, di sisi kanan depan gedung ini, itu kita melihat sebuah gedung yang memanjang dan di sanalah pernah dijadikan sebagai gudang rempah dan beberapa makam. Namun yang terlihat nampak saat ini adalah satu makam seorang istri dari Gubernur Jenderal Belanda itu sendiri yang bernama Susana Deka, jadi istri dari Komandan Antoni van Force. Nah, makam itu dengan kondisi yang sangat baik menunjukkan bahwa nilai bangunan itu memiliki nilai strategis untuk menyimpan rempah sebagai komoditi yang memiliki harga mahal. Membuktikan bahwa betul-betul Benteng Oranye memiliki peran yang sangat mendunia, bukan hanya dalam konteks perdagangan rempah, tetapi juga transfer ilmu pengetahuan, riset.
3: Di masa kini, Benteng Oranye telah direstorasi dan bertransformasi menjadi destinasi wisata sejarah yang memikat, menyimpan banyak koleksi artefak budaya Ternate dan Maluku Utara. Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia atau MSI Maluku Utara, Sahril Muhammad, bahwa Benteng Oranye adalah ikon sejarah penting bagi Ternate dan Maluku Utara. Dengan pengelolaan dan pelestarian yang tepat, benteng ini bisa menjadi destinasi wisata edukasi yang lebih interaktif dan berkelanjutan.
0: Benteng, khususnya Benteng Oranye ini adalah salah satu situs sejarah penting di Kota Ternate, Maluku Utara. Benteng ini dibangun pada abad ke-17 oleh Portugis dan kemudian diambil alih oleh Belanda. Nilai sejarah yang tinggi sekali karena pernah menjadi pusat pemerintahan dan pusat perdagangan rempah-rempah di masa lalu di wilayah khusus Kota Ternate maupun khusus wilayah Maluku Kirahan di masa itu. Selain itu, benteng ini juga memiliki arsitektur yang unik, ya, yang unik dan menarik dengan perpaduan antara gaya Portugis dan Belanda. Terus di masa kini, saat ini Benteng Oranye Ternate menjadi salah satu destinasi wilayah wisata sejarah dan budaya di Maluku Utara. Ini telah direstorasi dan dijadikan sebagai museum yang menampilkan koleksi artefak sejarah dan budaya Ternate. Pengunjung dapat menikmati keindahan strukturnya dan sebagainya.
3: Hasan Ali, pimpinan Lembaga Seni Budaya Moloko Kiraha, menyatakan Benteng Oranye sebagai wadah aktivitas para komunitas di Kota Ternate, Maluku Utara untuk menunjang kreativitas para seniman.
4: Benteng ini menjadi tempat pusat untuk komunitas. Terus juga di dalam benteng ini juga ada dinas kebudayaan mendampingi komunitas-komunitas itu. Nah, untuk perkembangan itu di sisi kami, di seniman, yang kami di dalam sini punya komunitas, ada beberapa komunitas di dalam benteng ini. Pertama kami merasa berterima kasih juga sangat cukup untuk pemerintah untuk memberikan tempat orang di sini.
3: Benteng Oranye bukan hanya sekedar bangunan tua, tapi simbol kekuatan sejarah, budaya, dan peradaban dunia yang terus hidup di Kota Rempah. Sebuah warisan yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan, mengingatkan kita akan nilai penting perdagangan rempah dan kekayaan budaya Nusantara.

Baik, sahabat budaya, masih bersama dengan saya juga di malam hari ini yang masih berteman sahabat budaya juga ya. Masih juga di tradisi perayaan 17 Agustus selain malam tirakatan, tumpengan, lomba dayung, ada juga depan nama sahabat budaya peresean sahabat budaya. Ini tuh dari Lombok ya sahabat budaya. Di NTB, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia itu diramaikan dengan pertunjukan peresean, seni duel menggunakan rotan dan juga perisai sahabat budaya. Tradisi ini juga menggambarkan keberanian dan juga sportivitas ya, serta masih terus dilestarikan dalam perayaan kemerdekaan. Ada juga di Batam, depan nama tuh Sampan Layar sahabat budaya. Jadi tradisi Sampan Layar di Batam, Kepulauan Riau itu tuh digelar sebagai lomba menghias perahu dan berlayar. Acara ini juga meriah dan menarik wisatawan, mencerminkan semangat bahari masyarakat pesisir dalam merayakan kemerdekaan. Selain itu juga ada pawai Jampana yang ada di Bandung ya sahabat budaya. Itu di Bandung dan juga daerah Sunda lainnya, warga di sana tuh mengadakan pawai Jampana, yakni arak-arakan tandu berisi hasil bumi dan makanan khas ini ya sahabat budaya. Tradisi ini tuh memperlihatkan rasa syukur dan gotong royong sambil mengenakan busana adat Sunda yang semarak. Ada juga di Malang itu depan nama Barikan, kalau di Semarang itu ada estafet obor, di Palembang sahabat budaya ada telok abang ya sahabat budaya. Jadi kalau yang telok abang ini itu tuh menjual telok abang, telur ayam rebus itu tuh berwarna merah yang ditancapkan di mainan kayu berbentuk kendaraan atau hewan sahabat budaya. Ini tradisinya tuh sangat digemari oleh anak-anak ya sahabat budaya, dan sampai sekarang masih lestarikan juga. Dan sahabat budaya, ada juga sepak bola durian, ini tuh di Kebumen. Dan di Jawa Tengah sana, sahabat budaya punya cara yang unik juga ya untuk merayakan 17 Agustus dengan menggelar sepak bola durian. Meski kayak orang dengar nih kayak ekstrim ya, sahabat budaya durian loh. Tradisi ini juga dilakukan secara hati-hati dan menjadi hiburan khas yang menyedot perhatian. Dan yang terakhir, sahabat budaya, ada berburu ketan gepit dan juga telok ukan di Palembang. Dan sahabat budaya, kalau selain telok abang, di warga Palembang juga mencari jajanan khas musiman seperti ketan gepit ya sahabat budaya, atau itu tuh ketan isi kelapa, dan juga telok ukan ya, telur bebek rebus berbumbu. Kuliner ini hanya banyak dijumpai saat perayaan kemerdekaan aja. Nah itu ya sahabat budaya, tradisi perayaan 17 Agustus yang sangat-sangat unik tentunya ada di Indonesia sendiri ya sahabat budaya. Dan semoga informasi ini juga bisa bermanfaat untuk sahabat budaya di malam hari ini. Di pukul 20.58 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk Sri Batabe dulu dari Taki ya, tamu kita di malam hari ini. Dan tentu orang baku dapat lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajok.

0: Baik, sahabat budaya, perlu saja ya dengarkan lagu dari Vicky Salamor dengan Lady Hati ya di malam hari ini buat sahabat budaya nih di pukul 21.03 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk Sri hadirkan program Gamam Gaya Malam-Malam ya. Tentunya di Gamam malam hari ini bakal kasih informasi juga buat sahabat budaya di malam hari ini ya. Spesial juga nih hari kemerdekaan Indonesia ya sahabat budaya. Tentunya siarannya Perompas Sahabat Budaya bisa dengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming di www.rri.co.id.
1: Gamam Gaya Malam-Malam.

0: Delegasi RI berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas korban bencana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif.
1: 95,1 FM Rombaternari. Suara Budaya Kiraha.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin,

Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini

Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alas

0: Tahukah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya. Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: 95,1 FM Romba Ternate. Suara budaya Kiraha.
2: Baik, Sabudaya masih di Gamam di malam hari ini. Gaya bercerita malam-malam ya, di pukul 21.33 waktu Indonesia Timur. Sama budaya, pernah kata Rada, dorang tuh merasa kayak sulit mau tidur nyenyak gitu, sama budaya. Ini tuh ada beberapa kebiasaan malam hari mungkin yang bisa bantu sama budaya pet tubuh tuh lebih relax gitu ya, sama budaya. Dan juga kalau tidur yang nyenyak tuh seringkali sama budaya orang anggap sebagai sesuatu yang terjadi secara alami ya. Padahal, sahabat budaya, kualitas tidur tuh sangat dipengaruhi oleh kebiasaan sehari-hari. Terutama nih rutinitas sahabat budaya yang dorang lakukan di malam hari sebelum beristirahat ya, sahabat budaya. Karena ada para ahli yang menyebut juga kalau kebiasaan ini tuh sebagai sleep hygiene, yaitu serangkaian kebiasaan yang kondisinya tuh membantu orang tubuh tuh lebih cepat dan juga lebih berkualitas gitu, sahabat budaya. Dan juga sama budaya mulai dari terampe pola makan, aktivitas fisik, sampai juga dengan lingkungan kamar tidur ya. Ketika kalau terampe kebiasaan ini dilakukan secara konsisten, maka terampe tubuh tuh sama budaya lebih mudah untuk mengenali waktu istirahat dan juga mempersiapkan diri untuk tidur. Hal ini juga berkaitan dengan ritme sirkadian ya, sahabat budaya, yaitu jam biologis yang mengatur kapan kita tuh merasa mengantuk dan kapan kita merasa terjaga gitu, sahabat budaya. Ada beberapa penelitian juga menunjukkan kalau kebiasaan sederhana gitu ya, sahabat budaya, yang bisa bantu orang juga untuk menjaga orang punya kualitas tidur. Salah satu kebiasaan sederhana di malam hari yang bisa sahabat budaya lakukan itu harus buat rutinitas sebelum tidur, sahabat budaya. Jadi dorang lakukan nih apa ya, sahabat budaya, dan ini harus dilakukan yang sama ya, sahabat budaya, setiap malam biar bantu dorang punya tubuh tuh mengenali waktu tidur. Jadi aktivitas sederhana kayak umpama dorang baca buku, mandi air hangat, atau mendengarkan musik santai gitu ya, sahabat budaya. Ini juga bisa memberi sinyal kepada terang otak kalau tubuh sedang bersiap untuk beristirahat. Jadi rutinitas ini bantu menurunkan tingkat stres sekaligus membuat orang punya tubuh lebih mudah mengantuk. Selain itu juga melakukan peregangan ringan atau yoga ya, sahabat budaya. Jadi gerakan peregangan ringan itu bisa bantu merilekskan ya, sahabat budaya, terampe otot setelah aktivitas sepanjang hari. Selain itu juga peregangan ini, sahabat budaya, bisa bantu terampe untuk menurunkan ketegangan tubuh sehingga terampe tidur tuh lebih nyenyak ya, terampe tuh lebih siap untuk tidur gitu, sahabat budaya. Selain itu juga orang harus kasih kurang nih haga-haga HP ya, sahabat budaya. Karena untuk cahaya biru dari HP atau terampe iPad, laptop top gitu ya, TV gitu, sahabat budaya, itu bisa menghambat orang punya produksi melatonin, sahabat budaya. Jadi hormon yang bantu orang punya tubuh untuk merasa kayak orang somanganto. Nah, karena itu nih, sahabat budaya, para ahli menyarankan untuk orang kasih kurangi penggunaan gadget setidaknya 1 jam sebelum tidur. Biasa kalau tidur jam 10 malam, jam bermain HP tuh batas kayak jam 8 gitu ya, sahabat budaya, setengah 8 gitu. Jadi jam 9 tuh sudah usah, sudah sahabat budaya. Dan sahabat budaya bisa juga mengatur pencahayaan yang lebih redup ya, sahabat budaya. Karena kalau umpama toran pelampu kamar yang terlalu terang juga bisa bikin toran otak itu tetap merasa waspada. Jadi harus menggunakan cahaya yang lebih lembut di malam hari. Itu bisa bantu toran punya tubuh lebih cepat memasuki kondisi rileks. Selain itu juga sama Bunda ya, harus mengelola stres sebelum tidur ya, sama budaya ini. Kalau dorang kelola dorang punya stres, bisa menulis jurnal, melakukan latihan pernapasan atau meditasi singkat ya, sama budaya bisa menenangkan dorang punya pikiran. Karena kalau dengan dorang pikiran lebih tenang, dorang punya tubuh nih akan lebih mudah untuk masuk ke fase tidur. Selain itu juga sama budaya harus menjaga jadwal tidur yang konsisten ya sama budaya. Ini juga salah satu kebiasaan penting untuk bantu orang punya tubuh mendapatkan istirahat yang lebih berkualitas sama budaya. Jadi untuk mau pigit tidur dan bangun sama budaya waktu yang sama setiap hari itu bisa membantu mengatur ritme sirkadian sama budaya, tentunya jam biologis ya. Selain itu juga harus membatasi konsumsi kafein di malam hari sama budaya. Jadi kafein dikenal juga sebagai zat stimulan yang bisa membuat torang pe tubuh tetap terjaga ya sama budaya. Minuman kaya teh, kopi, minuman energi atau bahkan coklat yang mengandung kafein juga bisa mempengaruhi orang pe sistem saraf nih sahabat budaya. Jadi orang harus kas kurang-kurang ya itu mengkonsumsi kafein sahabat budaya sebelum jam tidur gitu sahabat budaya. Ini ada Mama Indah nih di seputaran Kulaba ya sahabat budaya yang bergabung juga. Kata Mama Indah, sedangkan Mama Indah tuh harus tutup siaran dulu baru bisa tidur. Aduh, berarti Mama Indah nih stay sekali ya di Pro Ampa nih, memang terbaik deh tompe mama yang satu ini. Kok bagaimana kabar nih Mama Indah di malam hari ini? Kegiatan apa saja nih Mama Indah di malam hari ini? Geng, semoga Mama Indah sehat-sehat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya sahabat budaya, ini buat orang harus kasih lakukan kebiasaan ini sahabat budaya agar orang punya waktu istirahat juga lebih teratur gitu ya sahabat budaya. Dan yang berikutnya harus kasih hindari makanan berat sebelum tidur. Nah ini nih, jadi makan berat sahabat budaya, makan malam tuh batasnya jam 6, 7 atau setengah 8 saja ya sahabat budaya. Jangan kayak macam dong semakang terus kayak jam 9, jam 10 dong ngemil atau biasa ya malam-malam orang bilang mulu bakung gak begitu. Itu kayaknya terlalu sudah sahabat budaya, menghindari gitu ya. Dan juga sahabat budaya harus menghindari aktivitas yang terlalu menguras pikiran ya sahabat budaya. Aktivitas yang terlalu intens secara mental maupun emosional yang bisa bikin orang punya otak tuh tetap aktif gitu ya sahabat budaya, meskipun orang punya tubuh ini solala begitu. Apalagi kondorang yang bekerja sampai tengah malam terus menonton tayangan yang menegangkan ya, mau tidak itu tengah-tengah malam tuh terusah nonton yang menegangkan-menegangkan gitu sahabat budaya. Dan sahabat budaya yang terakhir harus mengatur suhu kamar yang nyaman. Karena kalau torang pe lingkungan tidur yang nyaman juga itu punya peran penting ya dalam membantu tubuh tidur lebih nyenyak sahabat budaya. Kamar-kamar yang sejuk, tenang, punya pencahayaan yang redup gitu ya sahabat budaya bisa membantu torang punya tubuh lebih cepat untuk memasuki fase tidur yang dalam sahabat budaya. Kalau orang suhu ruangan yang terlalu panas atau terlalu dingin bisa mengganggu orang punya kenyamanan tidur ya sahabat budaya. Jadi kalau dengan orang sudah menciptakan orang punya suasana kamar yang kondusif, nah kita orang tubuh juga akan lebih mudah nih sahabat budaya untuk merasa rileks dan mendapatkan istirahat yang optimal sepanjang malam sahabat budaya. Nah itu ya sahabat budaya informasi di malam hari ini, kebiasaan yang bisa dorang lakukan di malam hari untuk bisa bantu dorang punya tubuh lebih rileks dan dorang bisa istirahat lebih tempo gitu sahabat budaya. Nah, sebagai informasi ini juga bisa bermanfaat buat sahabat budaya, bisa menghibur ruang dengar sahabat budaya juga di malam hari ini di waktu menunjukkan 21:41 ya waktu Indonesia Timur. Saya juga masakan kembali untuk menemani sahabat budaya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 Ternate.

0: hati. Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kirah.
1: Jangan ganti frekuensi ya, tetap di sini di Pro 4 RRI Ternate.
2: Gamam, gaya malam-malam.

0: Hey, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: Jangan ganti frekuensi ya. Tetap di sini di Perempat RRI Ternate.
1: Baik, Sabude, baru saja dengarkan ya Bunga Hati dari Salma Salsabil sebagai lagu terakhir juga di program Gamam di malam hari ini. Seri bawa TV dulu ya, Sabude, dari Gamam di malam hari ini. Sebagai informasi yang udah diberikan buat Sabude di malam hari ini bisa bermanfaat juga untuk sahabat budaya. Sampai berjumpa lagi ya, Sabude, di Gamam edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.
2: Yo hasi wolop lima kobabso. Perempat Ternate, suara budaya Kieraha.

Provinsi Maluku Utara menyalurkan bantuan keuangan tanggap darurat sebesar 1 miliar rupiah untuk mendukung penanganan bencana yang melanda masyarakat di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Bantuan tersebut merupakan bentuk solidaritas dan kepedulian pemerintah Provinsi Maluku Utara terhadap warga NTT yang tengah menghadapi situasi sulit akibat bencana. Dana itu diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak sekaligus mendukung proses penanganan dan pemulihan. Gubernur Maluku Utara Sherly Juwanda mengatakan bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian antar sesama anak bangsa yang tidak dibatasi jarak geografis. Sherly juga mengajak masyarakat Maluku Utara untuk terus mendoakan keselamatan warga yang terdampak bencana serta memberikan dukungan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Menurut dia, pengalaman menghadapi bencana menjadi pengingat pentingnya membangun solidaritas dan saling menguatkan antar daerah. Ia menegaskan solidaritas dalam menghadapi bencana merupakan bagian dari semangat persaudaraan Indonesia. Pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa dinilai perlu saling mendukung ketika bencana melanda tanpa mengenal batas wilayah. Penyaluran bantuan senilai 1 miliar rupiah tersebut sekaligus menjadi bentuk komitmen pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam memperkuat semangat kemanusiaan dan gotong royong antar daerah. Sekian kabar KRH pukul 22 waktu Indonesia Timur. Saya Sri Anugrah, sampaikan syukur dofu.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate Suara Budaya Kiraha.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung. Daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten RRI. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform menggunakan fasilitas unggulan dengan monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk meningkatkan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Download RRI Digital sekarang di App Store dan Play Store.
0: Ragam tradisi Nusantara.

0: 24 RRI.
1: Sagu. Santai deng lagu Pro 4 FM.

Sobat Budaya, saya Mars Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Berikut juga lagu-lagu dari saya di program Santai dengan Lagu. Terima kasih, support.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, pangare maronga Alif Harus, pangare siswa SMP Negeri Nyakboi Gam Ternate, pangare karo pangare managimboi budaya, ino ise prora RRI Ternate, suara budaya kiera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Baik, Sabu Daya di pukul 22 lebih 12 waktu Indonesia Timur, masih bersama dengan Sri juga di malam hari ini ya, yang masih menemani Sabu Daya juga nih di jam 10 malam ya. Ini jam 10 malam nih Sabu Daya seperti biasa ya, program Sagu Santai dengan Lagu bersama Perempat. Di malam hari ini hadir juga untuk sahabat budaya. Jadi buat sahabat budaya nih yang mau bergabung bisa langsung saja ke layan teleponnya Perempat 0921-3126-518, 0821-9526-695. Kalau yang tidak sempat untuk bergabung di layan telepon bisa juga chat di WhatsApp Perempat 0853-9853-3951. Sri juga akan baca WhatsAppnya dan request lagu favoritnya sahabat budaya di malam hari ini. Dan untuk Sagu di malam hari ini hadir sampai di pukul 22 lebih 55 waktu Indonesia Timur.

0: apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
1: Suara Budaya Kiraha.

95,1 Prometer Nante, suara budaya Keraha. Di pukul 22.39 waktu Indonesia Timur, sama budaya di WhatsApp ada yang bergabung dari Kak Ipin Krinaldi di Tidore Utara ya. Assalamualaikum Sagu, dari Ipin Krinaldi di Jalan Black Metal Tidore Utara. Nah, ini adik Fajar. Aduh, di malam hari ini ada adik Sri ini. Ya, sama budaya, ini adik Sri. Salam untuk semua pendengar. Katanya mau request lagu dari Lola Drakel ya, dengan Tersanjung. Salam juga untuk semua pendengar di malam hari ini ya, Tersanjung dari Lola Drakel, sama budaya di malam hari ini.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kirah.
1: Baik, sobrenya di pukul 20.56 waktu Indonesia Timur ya. Saatnya untuk Sri WTP dulu dari Sagu Santai dengan lagu bersama di Perempat di malam hari ini. Makasih juga untuk yang sudah bergabung ya. Nanti kita ketemu lagi di program Sagu di edisi lainnya. Dan nanti di jam 11 malam, Sapa Budaya ada program musik malam Perempat ya. Tentunya lagu-lagu enak, lagu-lagu manis sudah terang siapkan untuk menemani istirahat Sapa Budaya ya di malam hari ini.

0: ada di Manado. Oke, pendengar yang mau bergabung ditahan dulu ya. Kita dengarkan dulu lagu requestan ini. Sudah ada 3 lagu ya.
1: 95,1 FM. Rombak Ternate, suara budaya Kieraha.

suara budaya Kieraha.

95,1 Pro 4 Ternate Suara Budaya Kiaraha. Di pukul 23.55 waktu Indonesia Timur, Sapa Budaya saatnya untuk saya Batabia dulu deh, Rero dengan Sapa Budaya di malam hari ini. Makasih untuk semuanya udah dengerin Sri ya, dari jam 7 malam sampai dengan sekarang. Sapa Budaya mewakilkan para tegas di malam hari ini. Ada saya Sri Anugrah, dan di studio ada Bung Adrian Torang Batabia. Sampai baku dapat lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajong.

0: Selama Budaya dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian siaran sepanjang hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawan TRI, kami bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui FM 95,1. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate.
1: Sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, edisi Senin 17 Agustus 2026, mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Empat Ternate, suara budaya Kiraha. Kembali mengudara melalui FM 95,1 MHz, RRI Digital, dan RRI.co.id. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.
1: Dipancarluaskan dari gedung lantai 1 RRI Ternate Jalan Sultan Hairon 02, Anda mendengarkan 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tabea Subajo. Torawa kuda apa lagi di Kiraha pagi untuk edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026 bersama dengan Tasnim sampai nanti di jam 10 pagi sahabat budaya. Ya, dan pagi hari ini sahabat budaya torang ditemani operator yang bertugas hari ini ada Dani Prayoga ya sahabat budaya. Dan tentunya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di kota Ternate dan sekitarnya, terinformasikan kumandang azan subuh ya akan dikumandangkan pada pukul 5 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. Jelang kumandang azan subuh sahabat budaya, terhadirkan untuk Anda lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh Salim Bahanan. Surah Ar-Rahman dimulai dari ayat 1 dan seterusnya.

Sadaqallahu lazim maha binar Allah dengan segala firman-Nya. Tepat pukul 5:14 waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti kumandang azan subuh wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat subuh.

sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

0: Yle Raha.
1: Ustazah, bagaimana nih kalau ada orang yang dorang beramal tapi dorang tak ikhlas begitu Ustazah?
2: Saya kira sekarang ini kita lagi memasuki momen
3: di program Hikmah Pagi. Dan juga untuk orang petema untuk di Hikmah Pagi, yaitu sunnah Jumat yang sering orang lupa.
1: Alhamdulillah narasumber kita Ibu Hajar Radia M. Al-Hadar SIPMBDI sudah bersama dengan kita di line telepon ya. Baik, Assalamualaikum Ibu saja.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perintah dari Allah dan Rasulnya maka itu wajib dikerjakan ya. Begitu juga larangan dari Allah dan Rasulnya, maka itu wajib ditinggalkan. Dan itu semua akan memperoleh pahala di sisi Allah. Ya. Illalladzina amanu wa amilussolihat wa tawassaw bilhaq wa tawassaw bissabr. Jadi wal asri, demi masa. Ya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kecuali illa orang yang beriman.
0: Hikmah Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 5 waktu Indonesia Timur di Pro.

0: Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ar-ridha, wa man sakhata falahu as-sakhat." Maksudnya, sesungguhnya Allah apabila mencintai sesuatu kaum akan diujinya. Maka barang siapa yang ridha, maka akan memperolehi keridhaan Allah. Dan barang siapa yang marah, maka ia akan memperolehi kemurkaan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi.
1: 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kirahar.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Padahal enam waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Hairan Mulia Ternate di Radio Republik Indonesia dan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita utama. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Maluku Utara menjadi momentum memperkuat persatuan di tengah keberagaman. Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman menyatakan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia setiap tahun harus menjadi momentum untuk mendorong perubahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui streaming www.rri.co.id, aplikasi radio digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar lemah di 88,5 MHz, pemancar lemah rakan di 93,6 MHz, serta RRI program 4 di 95,1 MHz. Ini warta berita selengkapnya, edisi Selasa 18 Agustus 2006, bersama saya, Sarah. Berita pertama, saudara, peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Maluku Utara menjadi momentum memperkuat persatuan di tengah keberagaman. Dari SVP, Gubernur Sherly Juanda mengajak masyarakat menjaga keamanan, keharmonisan dan kedamaian sekaligus mendorong terwujudnya kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Wahyu Diyahya melaporkan.
1: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Provinsi Maluku Utara berlangsung hikmat pada Senin pagi. Upacara yang dipusatkan di halaman kantor Gubernur Maluku Utara di Sawit Puncak Sofitu itu menjadi momentum untuk kembali memperkuat persatuan dan menjaga stabilitas daerah. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda bertindak sebagai inspektur upacara, sementara Ketua DPD Maluku Utara Iqbal Durai membacakan naskah proklamasi kemerdekaan. Upacara dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Maluku Utara, anggota DPRD, pimpinan instansi vertikal, pimpinan organisasi perangkat daerah, serta jajaran TNI dan Polri. Sementara untuk peserta upacara terdiri atas personel TNI, Polri, Satpol PP, lima siswa sekolah rakyat dan pramuka. Komandan Bayangat 732 Danau, Letnan Kolonel Infantri Sandiaga Kalantaka, bertindak sebagai komandan upacara. Sementara pasukan pengibar bendera dipimpin Letda Infantri Stoni, Otmir Nagatan. Di tengah peringatan kemerdekaan, Gubernur Sherly Juanda menekankan harapan agar kemerdekaan benar-benar menghidupkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi masyarakat. Bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keamanan yang terjaga, stabilitas yang kuat, serta keadilan yang dapat dirasakan seluruh masyarakat Indonesia.

Pesan persatuan juga menjadi perhatian Gubernur Serly, terutama kini kati adanya peristiwa di Aceh, ketika terdapat oknum yang menurunkan bendera merah putih dan merusak lambang Pancasila. Perbedaan merupakan bagian dari kekuatan bangsa Indonesia. Karena itu suku elemen masyarakat diminta tidak mudah terpecah belah oleh perbedaan. Ia mengharapkan kembali falsafah Pancasila dan sebuah Bhinneka Tunggal Ika sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, saatnya Torong bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Ternate dalam siaran Warta Berita Pagi.
1: Masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan, keharmonisan, dan kedamaian di Maluku Utara. Sebab di tengah keberagaman masyarakat dan tantangan pembangunan, persatuan menjadi kekuatan utama untuk mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, adil, dan makmur. Dari Sofivi Maluku Utara, semangat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi pengingat bahwa menjaga Indonesia adalah tanggung jawab seluruh anak bangsa. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
2: Sementara itu, Saudara, Wali Kota Ternate Tauhid Soleman menyatakan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia setiap tahun harus menjadi momentum untuk mendorong perubahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Tugubu berikut ini.
3: Setiap tahunnya harus ada perubahan secara signifikan.
4: Momentum peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 harus adanya perubahan secara signifikan. Hal ini disampaikan Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman usai memimpin upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 yang berlangsung di lapangan negara Lamo Salero. Tauhid mengatakan setiap peringatan kemerdekaan harus diikuti dengan perubahan nyata, terutama dalam aspek keadilan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
3: Artinya setiap tahun kan kita memperingati HUT ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Artinya harapan pemerintah, harapan rakyat, harapan masyarakat adalah kesejahteraan jauh harus lebih baik. Setiap tahunnya harus ada perubahan secara signifikan dari kesejahteraan. Ada keadilan, kemudian dalam segala hal harus dapat dipenuhi oleh negara, termasuk pemerintah daerah. Konteksnya pemerintah itu mulai pemerintah pusat sampai pemerintah daerah.
4: Menurutnya pembangunan daerah harus disesuaikan dengan kondisi keuangan saat ini, namun perhatian terhadap kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama.
3: Saya kira saat ini dengan kondisi keuangan ya kita menyesuaikan ya, tapi perhatian kepada warga, kepada masyarakat.
4: Ia menegaskan semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui upaya untuk memastikan masyarakat dapat merasakan hasil-hasil pembangunan dan kemerdekaan secara nyata. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
2: Kita ke berita lainnya, Saudara. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Kota Tidore Kepulauan berlangsung tertib, lancar, dan hikmat. Upacara yang dipusatkan di halaman kantor Wali Kota Tidore Kepulauan Senin 17 Agustus 2026 dipimpin langsung Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen selaku Inspektur Upacara. Upacara tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ketua TP PKK Kota Tidore, Ketua 1, 3, dan 4 TP PKK, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, Sekretaris Daerah dan Ketua Dharma Wanita Persatuan atau DWP, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Kodim 1505 Tidore, Ketua Bayangkari Tidore, Ketua Gabungan Organisasi Wanita atau GOW, anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan, pimpinan instansi vertikal, serta pimpinan organisasi perangkat daerah. Pengibaran bendera merah putih berlangsung tertib dan lancar. Dalam pelaksanaan tahun ini, terdapat hal berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Teks proklamasi dibacakan langsung oleh Wali Kota Muhammad Sinen selaku Inspektur Upacara. Sementara itu, doa dipimpin Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tidore Kepulauan, Haji Lukmanuddin Abdurrahman, bertindak sebagai perwira upacara, Mayor Infantri Asi Hino. Sedangkan Komandan Upacara adalah Ibda Sutrisno S. Syafrudin. Komandan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka dipercayakan kepada Ibda Asnawin Jalal. Sementara Komandan Pleton Paskibraka adalah Muhammad Fahri Arfan, siswa SMA Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan. Suksesnya pengibaran Sang Merah Putih tidak terlepas dari peran putra-putri terbaik Kota Tidore Kepulauan yang tergabung dalam Paskibraka. Mereka terdiri atas Ramawati Handayani dari SMA Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan sebagai pembawa bendera, Ana Asyafran dari SMA Negeri 1 Tidore sebagai pengibar bendera sekaligus komandan, Andira B. Jawa dari SMA Negeri 1 Tidore sebagai pembentang bendera, serta Jufran Ali dari SMA Negeri 8 Kota Tidore Kepulauan sebagai pengait bendera. Kesatuan upacara melibatkan personil Kodim 1505 Tidore, Poresta Tidore, Rutan kelas 2B Sosio, Bapas kelas 2 Tidore, KUPP Sosio, Satpol PP, dan Korpri. Pelaksana upacara juga didukung Korps Musik atau Korsik dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Tidore, Kepulauan. Selain pelaksanaan upacara yang berlangsung hikmah, momentum HUT ke-81 RI tahun ini menjadi kebanggaan bagi Kota Tidore Kepulauan setelah salah satu putri daerah Marda Tila Andeka Putri, siswa SMA Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan yang dipercaya mewakili Provinsi Maluku Utara dalam Paskibraka tingkat nasional. Putri pasangan Bahri Abdul Muin dan Grace Huae tersebut bertugas dalam upacara peringatan HUT ke-81 RI tahun 2026 di Istana Negara. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan plakat penghargaan oleh Wali Kota Muhammad Sinen kepada tim unit kerja pengadaan barang dan jasa atau UKPBJ Kota Tidore Kepulauan. Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan tim UKPBJ Kota Tidore Kepulauan meraih juara 2 nasional dalam lomba cepat tepat pengadaan tahun 2026 yang diselenggarakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP. Capaian tersebut menambah deretan prestasi pemerintah Kota Tidore Kepulauan sepanjang 2026, sekaligus menjadi bagian dari momentum peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Kota Tidore Kepulauan. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, sebanyak 16 senjata api beserta munisi yang disimpan masyarakat berhasil diamankan Polda Maluku Utara di beberapa desa di Kabupaten Halmahera Selatan. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Zailani berikut ini.
5: Senjata yang diserahkan bukan sekedar benda, ia adalah simbol potensi konflik.
6: Kepolisian daerah Maluku Utara kembali mengamankan 16 pucuk senjata api ilegal beserta munisi yang sebelumnya dikuasai masyarakat. Senjata api tersebut terdiri dari laras panjang dan pendek yang diserahkan masyarakat setelah aparat mengungkap kasus penyelundupan senjata api lintas negara di Kabupaten Halmahera Utara. Hal tersebut disampaikan langsung Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman yang dihadiri Gubernur Serly Juanda dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah usai upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di kantor Gubernur Maluku Utara Jalan Gusale Puncak pagi tadi. Menurut Kapolda, 16 senjata api tersebut diserahkan oleh 5 masyarakat, 2 diantaranya berinisial J dan R, sementara 3 lainnya memilih tidak disebutkan identitasnya. Senjata api tersebut berasal dari sejumlah desa di Kabupaten Halmahera Utara, yakni Desa Igobula dan Desa Seki, Kecamatan Galela Selatan, Desa Gurua dan Gurua Pesisir, Kecamatan Tobelo Utara, serta Desa Gura, Kecamatan Tobelo. Dari 16 pucuk senjata api yang diamankan tersebut, 11 diantaranya merupakan senjata laras panjang dan 5 lainnya merupakan laras pendek.
5: Sebanyak 16 pucuk senjata yang diserahkan oleh 5 orang dengan kesadaran yang tidak mau disebutkan namanya yang berada di beberapa desa di Kabupaten Halmahera Utara. Senjata yang diserahkan bukan sekedar benda, ia adalah simbol potensi konflik yang dapat mengancam keselamatan masyarakat dan stabilitas daerah. Penyerahan senjata kepada negara adalah wujud keberanian, kesadaran hukum dan cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Keamanan sejati dibangun melalui kepercayaan, komunikasi, persatuan dan kepatuhan terhadap hukum, bukan melalui kepemilikan senjata.
6: Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Serly Juanda menyampaikan apresiasi kepada Polda Maluku Utara dan jajaran atas pengungkapan senjata api ilegal tersebut. Gubernur menilai langkah tersebut penting sebagai upaya pencegahan potensi gangguan keamanan di tengah masyarakat. Serly juga menghimbau masyarakat yang masih menyimpan senjata api agar segera menyerahkan ke kepolisian baik Polda maupun Polres jajaran.
7: Memberikan arti bahwa masyarakat Maluku Utara menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap Polda Maluku Utara dan memilih untuk menjaga keutuhan NKRI dibandingkan dengan pengaruh-pengaruh negatif lain.
6: Senjata api laras panjang yang diserahkan terdiri dari 1 pucuk senjata api rakitan tanpa merek yang menyerupai SS-1, 1 pucuk senjata api rakitan peninggalan Jepang, 5 pucuk senjata api laras panjang rakitan tanpa merek, 2 pucuk jenis M16 serta 2 pucuk jenis Mauser. Sementara untuk senjata api laras pendek terdapat 4 pucuk senjata rakitan dan 1 pucuk jenis FN. Seluruh senjata tersebut kini diamankan Polda Maluku Utara untuk proses lebih lanjut. Senjata api yang diserahkan masyarakat memiliki latar belakang yang berbeda. Sebagian merupakan senjata api yang disimpan sebagai peninggalan konflik sosial yang berlangsung di Maluku Utara pada tahun 1998 hingga 2000. Sementara 4 pucuk senjata api organik diduga berasal dari Filipina dan disimpan untuk diperjualbelikan kepada kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua pada tahun 2024. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
2: Saudara, laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maisara bersama teknik montase Dani Prayoga dengan desk editor Syakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar masih dengan Euforia Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 dan lagu Tanah Airku kami hadirkan yang dibawakan ya oleh adik Sana Senen, pendengar tentunya menemani waktu pagi Anda. Penuh dengan semangat pagi ini ya pendengar, mendung yang kita lihat
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

95,1 FM Perempat RRI Ternate Suara Budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara ya. Pukul 6:28 waktu Indonesia Timur. Pagi hari ini sahabat budaya bersama dengan Toran di program Sapa Kiraha sampai nanti di jam 8 pagi bersama dengan Tasnim. Pagi ini juga terhadirkan ragam informasi ya untuk Oni semua dan pastinya juga dengan lagu-lagu hiburan pagi hari ini yang terus torang hiasi rondengar sahabat budaya. Walaupun cuaca di Kota Ternate terpantau mendung ya sahabat budaya, tapi mendung bukan tentu hujan ya. Jadi semangatnya pagi hari ini sahabat budaya tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya hari ini ya. Semoga selalu dimudahkan segala urusannya. Baik, dan satu informasi terhadirkan untuk ngoni semua sahabat budaya.

Budaya Pesta Rakyat yang digelar di kawasan Taman Mini Indah Indonesia. Kesenian khas Maluku Utara ini tampil sebagai pembuka pawai dan menyedot perhatian pengunjung melalui atraksi tradisional yang syarat nilai budaya. Pawai budaya yang dimulai pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat melibatkan ancungan daerah, museum, serta para mitra Taman Mini. Masing-masing daerah diberi ruang untuk menampilkan kekayaan seni dan budaya sebagai bagian dari perayaan kemerdekaan sekaligus memperkuat promosi kebudayaan Nusantara. Dan sahabat budaya, sebelumnya rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 di Taman Mini diawali dengan upacara bendera di Tugu Api Pancasila pada pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat. Sekitar 1.000 peserta mengenakan busana adat dari berbagai daerah di Indonesia. Upacara tersebut dihadiri jajaran Kepala Badan Penghubung Provinsi se-Indonesia yang tergabung dalam Forkapsi bersama manajemen Taman Mini Indonesia, pimpinan museum, kepala subbidang promosi daerah dan jajaran terkait. Sahabat budaya bertindak sebagai pembina upacara, yakni Ratri Paramita. Sementara Ketua Forkapsi Iksanul Arifin Siregar membacakan teks proklamasi. Usai upacara, peserta kemudian mengikuti tradisi makan nasi liwet bersama di Plaza Promenade depan anjungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tradisi tersebut menjadi momentum mempererat silaturahmi dan kebersamaan antara Badan Penghubung Provinsi sekaligus memperkuat koordinasi promosi potensi daerah di Jakarta. Sahabat budaya, partisipasi Maluku Utara dalam panggung budaya ibu kota tidak berhenti pada pawai budaya Taman Mini. Sebelumnya, Badan Penghubung Provinsi Maluku Utara berkolaborasi dengan Hotel Borobudur Jakarta dalam agenda Discovery Nusantara. Dan selama sepekan, kegiatan tersebut menghadirkan promosi produk UMKM unggulan serta wasra khas Maluku Utara. Sahabat budaya, produk-produk daerah dan kekayaan wasra Maluku Utara mendapat sambutan dari masyarakat Jakarta hingga wisatawan mancanegara yang hadir dalam kegiatan tersebut. Kepala Badan Penghubung Provinsi Maluku Utara KRNS Lestari mengatakan keterlibatan jajaran Badan Penghubung Maluku Utara dalam berbagai agenda tersebut tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan. Sahabat budaya, menurut Lestari, seluruh rangkaian kegiatan merupakan implementasi dari arahan dan catatan Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda dalam momentum hari ulang tahun ke-81. Sahabat budaya, ada 3 pesan utama yang menjadi semangat dalam rangkaian kegiatan tersebut, yakni merawat persatuan dan kesatuan, mewujudkan kemakmuran dan keadilan, serta menjaga keberagaman sebagai identitas bangsa. Pesan tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan, mulai dari promosi UMKM, pameran wasra, hingga pertunjukan seni tradisional Bambu Gila di panggung nasional. Penampilan Bambu Gila di Taman Mini sekaligus menjadi ruang bagi Maluku Utara untuk memperkenalkan identitas budayanya kepada masyarakat yang lebih luas. Di tengah keberagaman budaya yang ditampilkan dari berbagai penjuru Indonesia, Bambu Gila hadir membawa karakter khas Maluku Utara, memperlihatkan bahwa tradisi lokal memiliki tempat penting dalam wajah kebudayaan nasional. Semangat tersebut sejalan dengan pesan untuk menjaga keberagaman agar tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan kekuatan yang memperkokoh persatuan Indonesia.

0: Suku Sahu di Halmahera Barat memiliki hukum adat yang bernama Dola Siwor. Secara etimologi, Dola Siwor terdiri dari dua suku kata, yaitu Dola yang berarti bagian dan Siwor yang berarti angka 9. 9 bagian yang dimaksud ini adalah 9 bagian dari anggota tubuh manusia yang terdiri dari mata, telinga, hidung, mulut, buah dada, tangan, dan kaki. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat harus menjaga dan tidak boleh melanggar 9 hal tersebut. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Hukum Dola Siwor melambangkan jati diri dan kualitas diri dalam masyarakat.
1: Serom Toha, Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: Ya, sahabat budaya Ratu Menangis dari Alan Darmawan featuring dengan Grace Rompas ya. Spesial untuk kami semua yang masih setia bersama dengan Perempat Ternate. Dan lagu ini adalah cover ya, sahabat budaya, penyanyinya seorang penyanyi Indonesia juga ya. Dan lagunya adalah lagu pop ya. Oke, Ratu Menangis ya, karena ditinggal kekasih. Baiklah, dan selamat bergabung yang baru saja bergabung bersama dengan Toram pagi hari ini, sahabat budaya. Semoga selalu diberikan keberkahan dan juga kebahagiaan ya pagi ini. Dan Toram masih hadirkan informasi di mana Badan Pengurus Kota BPK Ormas OI Ternate berkolaborasi dengan seniman calanan Senca Ternate menggelar tribut musik bertajuk Lagu Kita Masih Sama. Kegiatan dipusatkan di kawasan kuliner Belakang Jati Mall Ternate pada Sabtu 15 Agustus 2026 malam hingga Minggu, sahabat budaya, 16 Agustus 2026 dini hari. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun Ormas OI ke-27 sekaligus menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua Ormas OI Ternate M. Isbandi mengatakan Senin 17 Agustus 2026 kegiatan tersebut merupakan bagian dari agenda organisasi untuk memperkuat silaturahmi, menjaga kebersamaan sekaligus memberikan ruang bagi anggota dan para seniman untuk berekspresi melalui musik ya. Menurut Isbandi, kolaborasi dengan Senja Ternate juga menjadi upaya membangun sinergi antar komunitas serta menghidupkan ruang-ruang kreativitas di Kota Ternate. Sahabat budaya, momentum hari ulang tahun Ormas OI ke-27 dan hari ulang tahun ke-81 menjadi kesempatan untuk mempertemukan berbagai kalangan dalam suasana yang lebih santai melalui musik. Ya, sahabat budaya, tribut dihadiri pembina Ormas OI Ternate Merahmi Husen atau yang akrab disapa Abang Nait ya. Ketua Ormas OI Ternate M. Isbandi bersama jajaran pengurus dan anggota dari komunitas Senja Ternate hadir Ketua Faris Bobero bersama para anggota yang ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Suasana semakin meriah saat sejumlah pengurus dan anggota Ormas OI serta Senja Ternate tampil membawakan lagu-lagu Iwan Fals. Di antaranya Enal Fals yang juga merupakan lurah Tanah Raja Ternate, serta Hasan Ali atau Atta Fals yang kini dikenal dengan nama panggung Atta dengan Dengkovia, sahabat budaya. Dua musisi ya dari Senja Ternate, Ancu dan Nengo, turut tampil membawakan sejumlah lagu karya Iwan Fals ya. Menariknya, seluruh lagu yang dinyanyikan dalam kegiatan tersebut merupakan karya Iwan Fals. Lagu-lagu ini dibawakan dengan nuansa kebersamaan dan semangat kemerdekaan sesuai momentum perayaan hari ulang tahun ke-81.
1: Ternate, suara budaya Kieraha.

0: proses pembentukan.
1: Misalnya melestarikan budaya pakaian.
2: Dalam
1: ya,
2: pembacaan saya sejarah Maluku Kiraha atau Maluku Utara
3: ada
2: atau
3: istiadat, ada istiadat di dalamnya tuh ada tata krama. Nah, itu yang saya.
4: Bacarita Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: nih dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.

0: apa tuh dokter?
1: Gak ada apa-apa, Pak. Cuma sedikit stres. Papa tahu gak dokter menyarankan apa?
2: Apa?
1: Dokter menyarankan supaya kita relax dengan liburan ke New York, Paris, London, Tokyo, atau Sydney, Pak. Enaknya kita pergi kemana ya, Pak?
2: Enaknya kita pergi ke dokter lain aja yuk.
3: Yohasiwolo Plim Kobabso, Rokompa Ternate, Suara Budaya Kierahang.

Syukur Fudoran terus bersama dengan Perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Sahabat budaya, torang hadirkan informasi cuaca untuk hari ini ya, Selasa 18 Agustus 2026. Di mana untuk pagi hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara, siang serta sore hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk peringatan dini cuaca, waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara, di mana untuk suhu udara berkisar 28 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara antara 50 sampai dengan 75%. Sahabat budaya, angin bertiup dari tenggara ke barat laut dengan kecepatan 10 sampai dengan 50 km per jam, di mana untuk tinggi gelombang mencapai 0,5 hingga 2 meter ya. Peringatan dini gelombang, waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Sahabat budaya, untuk dorong semua selalu update perakiraan cuaca sahabat budaya dari BMKG Sultan Babula Ternate ya, dan terus mendengarkan siaran Perempat Ternate dan tetap memperhatikan cuaca yang ada sahabat budaya sebelum melaksanakan aktivitasnya di hari ini dan hari-hari selanjutnya ya. Baik, torang hadirkan informasi lain ya sahabat budaya. Ya, sahabat budaya, pemerintah Provinsi Maluku Utara menyalurkan bantuan keuangan tanggap darurat sebesar 1 miliar untuk mendukung penanganan bencana yang melanda masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut merupakan bentuk solidaritas dan kepedulian pemerintah Provinsi Maluku Utara terhadap warga NTT yang tengah menghadapi situasi sulit akibat bencana. Dana ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak sekaligus mendukung proses penanganan dan pemulihan. Sahabat budaya, Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda mengatakan bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian antar sesama anak bangsa yang tidak dibatasi jarak geografis. Sahabat budaya, Sherly juga mengajak masyarakat Maluku Utara untuk terus mendoakan keselamatan warga yang terdampak bencana serta memberikan dukungan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sahabat budaya, pengalaman menghadapi bencana menjadi pengingat pentingnya membangun solidaritas dan saling menguatkan antar daerah. Sahabat budaya, solidaritas dalam menghadapi bencana merupakan bagian dari semangat persaudaraan Indonesia. Pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa dinilai perlu saling mendukung ketika bencana melanda tanpa mengenal batas wilayah. Penyaluran bantuan senilai 1 miliar sekaligus menjadi bentuk komitmen pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam memperkuat semangat kemanusiaan dan gotong royong antara daerah.

0: cuma sedikit stres. Papa tahu nggak dokter menyarankan apa?
1: Apa?
0: Dokter menyarankan supaya kita rileks dengan liburan ke New York, Paris, London, Tokyo, atau Sydney, Pak. Enaknya kita pergi kemana ya, Pak?
1: Enaknya kita pergi ke dokter lain aja yuk.
2: Intermezzo.

Kojako atau mandi bersih diri dan tolak bala adalah salah satu prosesi adat perkawinan di Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. Prosesi ini berlangsung di kediaman mempelai wanita. Utusan

calon pengantin wanita dengan menggunakan baju adat menjemput calon pengantin pria. Calon pengantin wanita duduk di atas pangkuan seorang wanita muda dan calon pengantin pria di pangku seorang lelaki muda. Mereka dililitkan dengan kain putih dan kepalanya juga ditutupi kain putih. Di depan pengantin berdiri para wanita Parubaya atau yang disebut Yaya Goa dengan busana adat atau dao. Selaku pelaksana prosesi, memandikan dan mengusapkan Hogo Jako kedua calon pengantin. Perlengkapan Hogo Jako terdiri dari bambu atau dibu berisi air yang dililitkan dengan kain putih, telur, buah pisang raja mentah, pinang, mayang pinang yang di dalamnya berisi sumbu yang jumlahnya ganjil, sirih, kapur, pelita, uang koin, daun beringin putih, daun pohon jawa, dan daun goliho. Makna acara ini adalah upaya menolak segala bencana atau mara bahaya menjelang pernikahan maupun sesudahnya. Tradisi Hogo Jako juga dipergunakan pada acara hitanan.

Ya, sahabat budaya, harga rata-rata perubahan pada tanggal 18 Agustus 2026 di mana harga pangan untuk bawang merah di angka Rp65.000 per kilogram, bawang putih di angka Rp62.500 per kilogram, beras kualitas 1 di angka Rp15.750 per kilogram ya. Beras kualitas bawah 2 di angka Rp17.500 per kilogram, beras kualitas medium 1 di Rp18.000 per kilogram, beras kualitas medium 2 di angka Rp16.750 per kilogram, beras kualitas super 1 Rp19.250 per kilogram, beras kualitas super 2 di angka Rp18.750 per kilogram. Di mana untuk cabai merah besar Rp50.000 per kilogram, cabai merah keriting Rp55.000 per kilogram, cabai rawit hijau Rp82.500 per kilogram. Untuk cabai rawit merah, sahabat budaya, Rp80.000 per kilogram. Daging ayam Rp44.250 per kilogram. Daging sapi Rp150 per kilogram, sahabat budaya. Gula pasir di angka Rp20.500 per kilogram ya. Di mana untuk minyak goreng curah Rp23.500 per kilogram, untuk minyak goreng kemasan Rp26.000 per kilogram. Di mana untuk telur ayam di angka Rp41.550 per kilogram.

Demikian informasi harga pangan kerjasama RRI Ternate dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Ternate. Data diambil berdasarkan website PIHPS, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Belanja dengan bijak bersama kita lawan inflasi pangan.

Air kaca merupakan sungai bawah tanah yang muncul di permukaan tanah. Disebut air kaca karena mata airnya sangat bening. Bila sebuah jarum dijatuhkan, maka kita bisa melihat jarum tersebut di dalam air. Air kaca juga terdapat di Pulau Morotai. Sumber air kaca mengalir ke Pantai Transmeter yang jaraknya sekitar 100 meter dari lokasi air kaca. Sebagian besar warga Pulau Morotai secara turun-temurun meyakini air kaca ada penunggunya yang gaib. Warga mengatakan ada satu wanita dan satunya laki-laki, namun mereka tidak mengganggu. Air kaca juga dipercayai membawa berkah. Warga percaya jika ada yang tidak punya keturunan bisa mengambil airnya untuk diminum. Selain itu, dapat mengobati berbagai penyakit tergantung bagaimana Anda punya niat untuk memintanya. Jika ingin permintaannya lebih besar, maka harus bersemedi terlebih dahulu. Itulah mistis air kaca yang masih dipercaya hingga saat ini. Air kaca Pulau Morotai pada masa Perang Dunia Kedua sebagai sumber mata air yang vital bagi pasukan Amerika Serikat. Mata air ini sering digunakan Jenderal MacArthur untuk mandi. Dan konon, ketika MacArthur mandi di tempat ini, dapat melihat ramalan dalam berperang nanti. Saat ini air kaca telah menjadi salah satu tempat wisata yang dapat Anda temukan di Pulau Morotai. Tertarik dengan sejarahnya? Mari beronda di Pulau Morotai.

81 tahun Indonesia merdeka. Kalau para pendahulu kita sudah memperjuangkan kemerdekaan, lalu apa perjuangan kita hari ini? Bagi saya, merdeka bukan hanya kata yang kita teriakkan, merdeka adalah kata kerja. Hari ini bentuk perjuangannya berbeda. Guru yang membuat anak berani bermimpi, petani dan nelayan yang terus produktif, pengusaha yang membuka lapangan kerja, ASN yang mempermudah bukan mempersulit, anak muda yang tidak berhenti di harusnya begini, sampai mulai bertanya, saya bisa bikin apa? Dan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, desa mengerjakan bagiannya, saling menguatkan karena rakyat yang kita layani adalah rakyat Indonesia yang sama. Kita boleh berbeda suku, agama, pilihan, bahkan pendapat, tapi jangan sampai perbedaan membuat kita lupa, kita punya rumah dan masa depan yang sama, yaitu Indonesia. Mungkin 17 Agustus ini kita tidak perlu hanya bertanya Indonesia sudah memberi apa kepada saya. Tambahkan satu pertanyaan, apa bagian saya untuk Indonesia? Karena cinta tanah air bukan hanya soal bangga menjadi Indonesia. Cinta tanah air adalah ikut membuat Indonesia lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka diwariskan, kemajuan diperjuangkan, Indonesia kita bangun bersama. NKRI kita jaga, kita isi bersama. Merdeka.

0: kasih tuh. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
1: Mama, Bapak. Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
0: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
2: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
3: Sio Seromtoha koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Tierra.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat Rambah semuanya. Alhamdulillah ya, untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat Rambah kembali.
2: Al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
3: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita,
2: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
3: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.
0: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di Pro 4 Ternate.
4: Ini seoke.
5: Oke.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan

0: Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.
1: Yohasiwolo Plim Kobabso, 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: Intermezzo.
1: Cep, apaan Cup?
2: Aku punya tebak-tebakan lagi nih.
1: Tebakan apa lagi Cup?
2: Yakin nih mau denger?
1: Kayaknya aku bisa jawab nih.
2: Oke, artis siapa yang sering marah-marah?
1: Siapa ya? Anjas marah.

Rahab.